Sí.

Promoter ingin lo dipetik jawi suara Bria Jogja Sutas Nobudoyo wantri melepet pasar Tintar Meniko kita akan perbarui harga komoditas harga pangan yang ada di pasar kota Yogyakarta yaitu adalah pasar Prawiro Taman. Kita mulai dari harga minyak kita terlebih dahulu. Harga minyak kita per liter di harga Rp15.700 per liternya. Kemudian beras SPHP Bulog di harga Rp12.500 per kilo. Minyak goreng curah di harga Rp19.000 per liter. Kemudian untuk beras Mendek Wangi, begitu nggih, beras Mendek Wangi di harga Rp15.600, gula pasir curah di harga Rp17.500, gula minyak goreng kemasan premium di harga Rp23.000 per liternya. Telur ayam ras di harga Rp26.700 per kilo, kacang hijau per kilonya di harga Rp29.000, bawang putih cutting di harga Rp40.000 per kilo. Garam halus per kilo di harga Rp12.000, kemudian tahu putih per kilo di harga Rp11.000, beras cap IR64 medium di harga Rp14.500, bawang merah per kilo di harga Rp55.000, bawang bombay per kilo adalah Rp40.000, tempe bungkus per kilo Rp16.000, kemudian daging ayam ras karkas di harga Rp30.000, cabai merah per kilo nggih, cabai merah keriting di harga Rp36.000 per kilo, cabai merah besar di harga Rp60.000 per kilo. Kemudian kedelai impor per kilo di harga Rp10.000, jeruk lokal di harga Rp25.000, ketimun sedang di harga Rp9.000. Kemudian ada udang basah di harga Rp75.000 per kilo, ketela pohon di harga Rp6.000, tomat di harga Rp18.000, kentang sedang di harga Rp17.000, kangkung di harga Rp7.000, sawi hijau di harga Rp6.000, gula pasir curah di harga Rp17.500, kacang panjang di harga Rp10.000. Kemudian kedelai lokal di harga Rp12.000, beras cap angsa khusus di harga Rp20.000. Cekap semantan, suatu senang butuhnya di melepet pasar di Tintan Meniko. Kita ketemu lagi di melepet pasar Canda Ipon, Sugeng Injang, matur nuwun. Si.

Matur nuwun Nimas, awit kasetyanmu marang aku bisa njalari bebasan separuh nyawaku manggon oneng seliramu.

0: arep neng ngendi Kang?
1: Iki lho Le, arep ndandake radio. Aku seneng arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
1: Heh,
0: kaya aku iki.
1: Ya lah tenane Le, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: Iki sisan kopine Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
3: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: DC Musik.
1: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promo TRR Ing Nuri Putih Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Putih Matur Nuwun Panjenengan Tansanya Wici Sesarengan Promo TRR Yogyakarta. Kali ini akan kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dari Kamis 18 Juni 2026 bersama dengan perkirawan BMKG Nur Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Kamis 18 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, pada siang hingga sore hari diperkirakan juga cerah berawan, dan malam dan dini hari cuaca diperkirakan juga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini cuaca hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Tahukah Anda apa itu inflasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang karena beberapa faktor. Sedangkan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu yang panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh

0: aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi, beritane aktual, faktual dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: Perumah Terhering Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutas Nobuti, kalau tadi sudah mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kakak panjangan yang akan menuju ke area bandara YIA akan diinformasikan bersama dengan perakirawan BMKG, Heri.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Kamis 18 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam bertiup di wilayah Jawa dan tidak terdapat gangguan atmosfer yang aktif di sekitar wilayah Pulau Jawa. Sehingga potensi terbentuknya awan hujan pada hari ini cenderung rendah untuk wilayah DIY. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini berpotensi cerah berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km, suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 93%. Dan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia. Kata bujang memiliki makna ganda untuk daerah Padang dan Batak.
1: Ternyata kau bujang.
0: Jika Anda mengatakan kalimat tadi pada saat bertemu orang Padang, tidak masalah. Karena di Padang, bujang berarti pemuda yang masih lajang. Namun, jika Anda bertemu orang Batak dan mengatakan hal itu, bersiaplah untuk menghadapi masalah besar karena bujang bagi suku Batak berarti brengsek atau sialan.
2: Arep neng endi, Kang?
3: Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
2: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
3: Heh,
2: kaya aku iki.
3: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
4: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo. Peredaran miras ilegal di Bantul kembali menjadi sorotan setelah aparat kepolisian menemukan pola distribusi baru yang memanfaatkan sistem cash on delivery. Modus ini dinilai membuat transaksi minuman keras berlangsung lebih tertutup sehingga menyulitkan proses pengawasan maupun razia rutin yang dilakukan oleh petugas. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan bahwa sistem cash on delivery dipilih karena dianggap lebih aman oleh para pengedar dibandingkan membuka lapak penjualan secara langsung atau menjual barang di lokasi tetap yang mudah dipantau aparat. Beralih ke informasi lain, proses pengadaan tanah pengganti untuk tanah kas desa TKD yang terdampak pembangunan Yogyakarta International Airport di Kapanewon Temon mulai memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian pengadaan tanah kas desa pengganti di Kalurahan Palihan dan Glagah yang hingga kini belum rampung meski telah bergulir sejak 2019. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perumpat RRI Inglo di Budaya Jawi, suara Budaya Jogja, semoga kita pindah ngetakan Sekar Rinonci.
0: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Kiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, aku bener kabeh toh jawabannya le. Aduh, pinter Icah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutkan meneh ya, lesinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu!
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh

0: Sekar Rinonci, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
2: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
3: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
4: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kaluran masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya meningkatkan anggota itu.
3: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
5: Potensi kita sebenarnya kan banyak, jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada grenya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
3: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
6: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan Bumkal, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
3: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan Bumkal telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur Bumkal Aktiva Jaya.
7: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga jika meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau Bumkal sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
3: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
4: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, hasil dari penjualan atau dari koperasi itu nanti akan tinggi seperti koperasi-koperasi yang lain. Itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
3: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan Bumkal, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktikkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
4: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti

Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: tanahnya ke apa?
1: Ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi nggak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya.
2: Di sepanjang pantai Samas Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, terlihat membentang keindahan alam yang memukau. Namun di balik indahnya deburan ombak laut biru, di sini terlihat sampah kayu yang mengotori laut dan menumpuk di pinggiran pantai. Di tangan orang yang tepat, sampah-sampah kayu ini dapat diolah menjadi karya seni bernilai tinggi. Karya seni sampah penyelamat biota laut. Bagaimana kreativitas Sukito untuk menciptakan karya langka ini yang memang tidak ada di tempat lain? Sukito adalah sosok yang mampu merubah sampah laut menjadi karya seni yang mahal dengan harga hingga jutaan rupiah. Hiasan dinding dengan figura yang besar, bak lukisan pemandangan, kawasan rumah di pinggir laut, serta tebing yang terjal, semua dikerjakan secara detail dengan ornamen-ornamen terbuat dari sampah laut.
1: Rumah saya kan dekat pantai, Mbak, Pantai Samas. Mulai tahun 2022 itu setiap hari ngumpulin kayu buat itu dulunya dibakar. Ya biar mengurangi limbah pantai. Ngumpulin kayu limbah itu satu karung. Yang satu karung itu tak jual, sisanya tak bawa pulang yang bagus-bagus.
2: Sukito warga Wonotingal, Poncosari, Serandaan, Bantul. Pria yang tidak lulus sekolah dasar ini membuat karya seni berbahan dasar kayu limbah dari pantai. Menariknya, karya-karya yang dibuat terinspirasi dari ingatannya tentang kampung halaman yang ada di Gunung Kidul. Gunung, air, dan pantai.
1: Dulunya itu, saya itu dibilang orang kurang kerjaan, ngumpulin sampah pantai, dibawa pulang, terus saya dibilang stres. Tapi nggak apa-apa, wong saya suka, biar bersih pantainya. Ada yang bilang, mana ada sampah pantai jadi duit, tapi tetap saya kumpulin, gresek-gresek di pinggir pantai. Yang dipikirkan, Mbak, itu biota laut, biar hewan-hewan di pantai itu biar gak pada mati.
2: Bayangkan, sepotong kayu mungkin dulunya bagian dari perahu nelayan, sisa bangunan tepi pantai, atau bahkan hanyutan dari sungai yang jauh. Kini ia terdampar menjadi bagian dari gunungan sampah yang mencemari ekosistem laut. Kita bisa melihatnya di antara pasir dan bebatuan yang tersangkut di akar mangrove atau mengapung tak berdaya di permukaan laut.
1: Kayu-kayu itu punya karakter yang unik, Mbak. Ini seperti ini loh, Mbak. Seperti gigit kerang. Warnanya kan sudah pudar. Ini kan sudah awet, Mbak. Saya terus punya ide, Mbak. Ingin menciptakan karya tapi ke dinding ya. Itu seperti pemandangan pantai, pantai Kukup, terus pantai Gesing. Saya pengen bikin hiasan yang tertempel di dinding.
2: Dengan telaten, Sukito menyusun sampah kayu itu, lalu menempelnya ke papan persegi dan persegi panjang. Demi hasil karya yang detail, Sukito butuh waktu sekitar sebulan untuk menggarap satu karya yang menggambarkan tentang alam, perumahan di desa dengan latar biru kehijauan.
1: Ya seperti ini, nah ini seperti ini, yang menyusun kayunya seperti ini. Nah ini, yang seperti pohon, yang seperti buat rumah. Memang perlu waktu yang banyak untuk menyusun ini. Belum lagi kalau ide saya itu mandek itu berhenti ya, itu saya nggak bisa apa-apa. Tapi ya harus saya bikin hati saya senang dulu biar idenya biar keluar.
2: Sukito mengaku saat ini masih terkendala dengan peralatan yang seadanya saat membuat karyanya. Salah satu pemuda desa, Iksan Nurdin, melihat potensi ekonomi dari karya Sukito yang kemudian mulai memasarkannya di media sosial.
3: Ya, kami dari Pemuda Wonotingel yang lebih melek digital ya. Melek teknologi, melihat karya dari Pak Sukito, itu suatu karya yang luar biasa. Kita mau membantu untuk memasarkan, menjualkan, sehingga bisa menjadi produk yang bernilai jual. Padahal itu dari sampah yang tidak ada harganya, tapi bisa bernilai jual, produk karya dari Pak Sukito yang mengubah limbah kayu menjadi karya yang bernilai jual tinggi.
2: Kini karya Sukito dapat dilihat di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok.
1: Saya fokus bikin karya, nanti atau laku atau tidak itu saya nggak mikir itu, cuman saya membuat seperti itu. Dan teman-temanku itu yang bantu menjualkannya. Biasanya saya bandol 3 juta, tapi kalau di bawah 3 juta ya nggak apa-apa. Saya tetap lanjut bikin karya dari sampah kayu pantai karena saya suka. Walaupun saya dibilang orang stres, orang gila, katanya sampah kok dipajang, tapi saya tidak peduli. Yang penting saya membuat karya biar manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Karena sampah laut itu tidak semua orang memikirkan itu.
2: Tak banyak orang yang mau dan mampu melakukan pekerjaan seperti Sukito. Berkat kreativitasnya, laut menjadi bersih dan tercipta karya dari sampah menjadi seni yang indah. Dokumenter ini produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus memperkuat predikat daerah sebagai kota batik dunia agar kerajinan batik di wilayah ini terus eksis. Langkah ini juga sekaligus untuk memastikan ekonomi para perajin batik tetap kokoh terkait pelestarian batik sebagai warisan Nusantara. Maka Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta terus menggelar pelatihan sertifikasi bagi para perajin batik. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanandi, bermitra dengan instansi kementerian di daerah untuk mengoptimalkan pembinaan industri kreatif, apalagi batik, baik itu tulis maupun cap menjadi produk andalan DIY yang diminati secara nasional. Beralih ke informasi lain. Berawal dari keprihatinan terhadap rendahnya harga jual ubi jalar dan singkong hasil panen keluarga di kawasan Turi, Rita Oktoranti menghadirkan inovasi kuliner bernama Mamata. Usaha yang kini memasuki tahun keempat tersebut berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap olahan ubi agar lebih modern dan bernilai tinggi. Rita menceritakan, melalui Mamata ia mengembangkan berbagai produk berbahan dasar ubi lokal yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Komitmen menghadirkan cemilan sehat menjadi salah satu ciri khas utama yang diusung Mamata sejak awal berdiri. Dengan memanfaatkan ubi berkualitas lokal, Rita mampu mengurangi penggunaan tepung terigu serta menghindari tambahan gula pasir pada sejumlah produknya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Nama Jasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya budaya Sugeng Hincang. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali wontening kawruh dinten meniko sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Seterusnya budaya samangke semongko bergabung juga melalui line telepon kami di 02745403333 atau di 0895014106 untuk bertanya langsung ikut pembahasan bersama dengan kedua narasumber kita. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan juga derasnya arus informasi, generasi muda ini menghadapi banyak tantangan yang membutuhkan bekal keterampilan, kemandirian, kepemimpinan serta karakter yang kuat. Pramuka bisa menjadi salah satu wadah pendidikan non-formal yang selama ini terbukti mampu membentuk generasi yang disiplin, bertanggung jawab, peduli lingkungan, mampu bekerja sama dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pramuka bukan sekedar kegiatan baris-berbaris ataupun berkemah, tetapi juga proses pembentukan karakter yang dibutuhkan oleh generasi masa depan. Tentunya dalam kepengurusan, ini juga menjadi kepengurusan yang baru kuartir cabang Gerakan Pramuka Kulon Progo pada masa bakti 2045-2031, 2026 hingga 2031. Ini juga semangat kolaborasi dan juga penguatan organisasi yang diarahkan untuk mewujudkan pramuka yang mandiri, berkarakter adaptif, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk itu kita akan membahas bersama menjadi pramuka mandiri dan berkarakter bersama dengan kedua narasumber kita, Kak Arief Prastowo, SOS MSI, Ketua Kuarcap, dan juga Kak Indrati Sayuta, SPD MPD, Andalan Cabang Urusan Bina Muda. Begitu, Nge, Sugeng Incan, selamat pagi Kak Arief.
1: Selamat pagi Kak Andita, salam ini. Pramuka.
0: Salam Pramuka. Kemudian juga Kak Indrati Sayuta, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak, salam Pramuka.
0: Salam Pramuka, salam gitu Gih ya?
2: Iya.
0: Nanti kalau enggak tepuk Pramuka gitu, saya paling senang sekali ya ada tiga. Nah, ini kita berbicara mengenai bagaimana kemudian menjadi Pramuka mandiri dan juga berkarakter. Nah, dari Kuarcap begitu ya, Ketua Kuarcap dan juga Andalan Cabang Urusan Bina Muda begitu nggih. Ini nanti bisa disampaikan seperti apa, karena tadi juga baru saja kita berbincang ternyata ini kepengurusan yang baru. Nah, kemudian bagaimana melihat peran Gerakan Pramuka ini untuk membentuk karakter generasi muda saat ini? Silahkan.
1: Terima kasih Kak Andita. Saya menyapa dulu para pemirsa pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta. Oke. Yang saya berharap semuanya dalam kondisi sehat pagi hari ini. Salam Pramuka untuk semuanya.
0: Salam.
1: Kak Andita, terima kasih banyak atas kesempatan pagi hari ini. Kami dari Kuartir Gerakan Pramuka Kulon Progo, saya dan Kak Indrati diundang di kesempatan siaran kawruh pagi hari ini. Saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak di kuartir daerah yang beri kesempatan untuk ini. Tadi ditanyakan atau disinggung tentang peran pramuka dalam pembentukan generasi muda yang mandiri dan berkarakter. Kami mengambil momen kepengurusan baru ini yang baru saja dilantik dua pekan lalu di Kulon Progo. Momen ini kami ambil sebagai titik awal untuk semakin memperkuat peran kuartir cabang Gerakan Pramuka di Kulon Progo ini untuk ikut serta menjadi bagian dari entitas masyarakat dalam bentuk organisasi pramuka untuk membentuk generasi muda yang mandiri dan berkarakter. Kenapa ini penting? Pertanyaan pasti seperti itu. Yeah. Karena pengalaman pramuka ini sudah sangat panjang, puluhan tahun. Tetapi kita juga tahu bahwa perkembangan dunia saat ini sangat-sangat cepat dan banyak mengalami disrupsi. Tentu ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi terutama pramuka. Pramuka harus bisa menjawab tantangan ini karena bentuk-bentuk pembinaan pramuka kepada semua anggota tentu untuk hari ini tentu harus berbeda dengan bentuk-bentuk pembinaan di tahun-tahun sebelumnya. Ya karena tadi itu perkembangan dunia yang sudah sangat cepat, digitalisasi di berbagai bidang dan apapun yang seterusnya itu membuat tantangan ini menjadi semakin besar. Kami ingin menjawab pertanyaan itu dengan cara membuat atau menyusun program-program yang tepat, yang disukai, sekaligus itu edukatif untuk semua anggota kuartir yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah itu pengantar saya, Kak ya. Andita. Mungkin nanti Kak Indrati juga bisa menambahkan tentang secara teknis apa sih yang harus kita lakukan dalam kepengurusan yang akan datang ini atau periode ini.
0: Silahkan Kak Indrati.
2: Baik, terima kasih Kak Andita dan terima kasih Kak Arif. Salam Pramuka.
1: Salam.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Arif tadi, bahwa memang betul Pramuka itu mempunyai peranan yang sangat strategis untuk membentuk generasi muda yang mandiri dan berkarakter luhur gitu ya, karena metode kepramukaan itu kan dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh anggota itu memiliki kedisiplinan, menguasai keterampilan hidup, serta memegang teguh nilai moral yang berlandaskan Trisatya dan Dasa Dharma selaku fondasi utama dalam kepramukaan seperti itu. Pembentukan kepribadian ini pada anggota gerakan pramuka itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu kemandirian, bagaimana anggota itu dilatih untuk menyelesaikan tugas tanpa tergantung pada orang lain, mengatur keperlengkapan pribadi, mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Misalnya yang paling gampang kita lihat pada waktu kegiatan di alam. Jadi anggota pramuka itu harus bisa mengatasi semua masalahnya secara mandiri. Kemudian gerakan pramuka juga harus mempunyai aspek karakter luhur, di mana penanaman nilai-nilai seperti religius, disiplin, peduli terhadap sesama, dan tentu saja cinta tanah air itu harus benar-benar dimiliki oleh anggota pramuka sejak dia menjadi anggota muda yang masih siaga dan usianya di bawah 10 tahun, kemudian sampai ke penggalang, penegak, pandega, dan selanjutnya. Selain itu juga anggota pramuka itu harus memiliki keterampilan sosial, di mana harus mempunyai rasa persaudaraan, gotong royong, kemampuan bekerja sama dalam segala lini kehidupan. Mungkin itu dulu yang bisa saya tambahkan, Kak Andita. Terima kasih.
0: Baik, tadi disampaikan ada beberapa hal begitu nggih yang ini harus dilakukan dan juga dikuasai oleh generasi saat ini, Kak Indrati. Nah, mengapa hal tersebut kalau menurut dari Kak Indrati dan juga Kak Arif, nilai-nilai kemandirian, kemudian karakter ini bisa menjadi hal yang penting terutama untuk anak-anak dan juga remaja? Kalau tidak salah, pramuka yang paling dasar itu dari kelas 3 SD nggih. Kalau tidak salah begitu nggih. Nah, ini sumangga seperti apa?
1: Kebutuhan tentang apa ya? Bahkan tuntutan ya, tuntutan untuk anak-anak kita, anak didik maupun anggota pramuka maupun anak di dalam konteks sebagai anggota keluarga, itu tuntutan atau kebutuhan untuk kemandirian ini menjadi sangat utama. Kita melihat situasi hari ini, bisa saja kita amati anak-anak kita itu mengalami penurunan di sisi-sisi kemandirian mereka. Dulu kita itu bisa mempelajari sejarah bahwa para pendahulu kita, para peletak atau orang-orang yang ada di dalam gerakan perjuangan Indonesia itu, ketika mereka di dalam puncak perjuangan itu, umur mereka itu banyak yang kurang dari 30 tahun. Artinya apa? Mereka itu menjadi sudah dewasa dalam pikiran itu ketika umur sekitar 20 tahun lebih. Yeah. Nah, apakah itu terjadi hari ini? Saya rasa ini menjadi kegelisahan ketika tingkat kemandirian dalam arti kedewasaan mental dan pikiran anak didik kita bisa jadi tidak seperti ketika kita melihat atau membaca sejarah perjuangan kita yang dulu. Pejuang-pejuang pergerakan itu di umur-umur 20 tahun, 22, 25 itu sudah menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi gerakan itu untuk seluruh Indonesia waktu itu yang belum dinamakan Indonesia. Nah, kita punya kewajiban untuk mengembalikan tingkat kedewasaan itu, kepada anak-anak kita agar anak-anak kita itu paling tidak dewasa mental pemikiran itu sesuai dengan umurnya. Gerakan Pramuka saya rasa menjadi salah satu jawaban ketika Gerakan Pramuka ini mengajarkan kemandirian sejak anak-anak itu di usia dini. Kita melihat bahwa mulai pembinaan itu di tingkat siaga, anak-anak umur 8 tahun itu mereka sudah belajar dalam kegiatan kepramukaan, lalu meningkat lagi di tingkat penggalang ketika mereka sudah umur 10 tahun, lalu penegak ketika mereka sudah di 15 tahun. Nah, ini suatu sistem yang kita sudah pastikan berdasarkan pengalaman puluhan tahun ini bahwa penjenjangan pembinaan itu memang sangat efisien. Nah, kami ingin selalu mengintroduksi apa yang kami lakukan di Gerakan Pramuka ini sebagai bagian dari sumbangsih Gerakan Pramuka untuk masyarakat dan pemerintah dalam rangka mewujudkan anak-anak atau generasi yang lebih mandiri melalui Gerakan Pramuka. Kira-kira seperti itu, Kak Andita.
0: Baik, nah ini tadi menarik disampaikan ada perbedaan. Nah, kali ini Kak Indrati, bagaimana kemudian ini menjadi tantangan atau kemudian solusinya supaya menarik lagi untuk minat generasi muda bergabung dengan Gerakan Pramuka? Karena mungkin di era-era terdahulu kita jarang ya dengan namanya gadget dipegang. Jadi kita main keluar bareng teman-teman, Pramuka 11-12 begitu, oke, kita kemudian berkelompok. Tapi kalau sekarang memang lebih cenderung mungkin aktif sendiri dengan gadget ataupun gawainya begitu. Nah, bagaimana kemudian solusi dan juga apa kemudian tantangan terbesarnya untuk menarik minat generasi muda agar ikut serta dalam Gerakan Pramuka?
2: Baik, terima kasih Kak Andita. Menarik sekali pertanyaannya. Memang benar di era sekarang ini generasi muda banyak aktif pada media sosialnya, pada gadgetnya, sehingga kegiatan-kegiatan di lapangan atau kegiatan fisik itu mulai cenderung berkurang. Namun jangan salah Kak, Pramuka itu mempunyai metode yang sangat luar biasa untuk menarik generasi muda untuk mengikuti kegiatannya. Saya ulas dulu bahwa Pramuka itu seperti disampaikan Kak Arief tadi, mulai dari siaga itu usia 7-10 tahun, kemudian penggalang itu 11-15, kemudian penegak itu 16-20 tahun. Itu masing-masing sesuai golongannya masing-masing. Kalau siaga itu ada mula, bantu, tata, kemudian kalau penggalang itu ada ramu, rakit, terap, kemudian penegak itu ada bantara dan laksana. Itu adalah tanda kecakapan umum yang diperoleh anggota pramuka muda ketika dia sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum yang di dalamnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang menarik dan menantang yang bisa mereka lakukan sehingga mereka bisa memperoleh tanda kecakapan umum itu yang ada pada atribut seragamnya. Selain itu, proses pencapaian SKU itu pun sangat menarik dan menantang yang dikemas sedemikian rupa sehingga generasi muda itu sangat asik untuk menjalaninya. Kemudian untuk ini Nun Sewu yang usia penegak ya, usia penegak itu antara 16-20 tahun yang biasanya anak-anak SMK, SMA itu yang sudah mulai beraktivitas lebih banyak di alam seperti itu, kami tawarkan, kami sediakan kegiatan yang lebih menantang lagi. Itu seperti di satuan karya yang diikuti oleh penegak. Nah, di Pramuka itu ada beberapa satuan karya yang dikelola oleh instansi-instansi tertentu, Kak. Ada Saka Bahari, ada Saka Bhati Husada, itu kegiatan ketika pramukaan tetapi itu menginduk pada dinas kesehatan, misalnya Saka Bhakti Husada. Kemudian Saka Bayangkara itu dikelola oleh kepolisian. Itu menjadi beberapa kegiatan yang tentu sangat membutuhkan apa ya, tantangan tersendiri sehingga anak-anak itu, adik-adik pramuka itu mempunyai rasa penasaran dan semangat untuk mengikuti apa atau sebenarnya yang dipelajari pramuka melalui satuan karya ini. Kemudian ada Saka Kalpataru, ada Saka Keluarga Berencana, Saka Pariwisata, Saka Taruna Bumi, ini menginduk di Dinas Pertanian. Kemudian ada Saka Wana Bakti, Saka Widya Budaya Bakti, ada Saka Wirakartika yang dikelola oleh bapak-bapak tentara dari TNI begitu. Kemudian ada rintisan Saka Wirausaha, rintisan Saka Sar bahkan yang dikelola oleh teman-teman di Rescue. Kemudian ada Saka Adiasta Pemilu yang dikelola oleh Bawaslu dan lain-lain. Ini salah satu wujud untuk menjawab tantangan bagaimana generasi muda itu bisa mengikuti kegiatan kepramukaan dengan menyenangkan, menarik, menantang dan sangat bermanfaat bagi mereka. Selain itu juga ada satuan komunitas Kak Andita yang ini berdiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Ada satuan komunitas Pramuka Sekawan Persada Nusantara, ada satuan komunitas Pramuka Ma'arif Nahdlatul Ulama, kemudian ada juga satuan komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu. Itu beberapa hal yang bisa disediakan oleh Pramuka untuk melayani adik-adik anggota muda. Seperti itu Kak Andita yang kami tambahkan.
0: Baik, terima kasih. Nah, kalau kita tadi berbicara mengenai Kuarca Kulon Progo yang ini baru saja juga begitu nggih untuk kepengurusan masa bakti 2026-2030, saya boleh sedikit dijelaskankah ini kemudian bidang-bidang yang mendukung kemudian dalam pencapaian-pencapaian karena termasuk juga baru nggih untuk kepengurusannya ini seperti apa, penguatan jaringan dan lain sebagainya. Sumonggo.
1: Ya, ini momentum juga salah satu momentum bagus ya untuk Kulon Progo ketika kepengurusan yang baru ini dikukuhkan. Tentu diperlukan penguatan secara organisasi agar organisasi ini bisa berjalan baik sesuai dengan target-target dan rencana yang sudah ditentukan. Nah, untuk kepengurusan periode ini ada beberapa bidang yang memang ini secara tradisi ya, tradisi kepramukaan template-nya itu ada bidang pembinaan anggota muda, kemudian bidang pembinaan anggota dewasa, kemudian bidang manajemen organisasi, hukum, perencanaan dan pengembangan, kemudian bidang bela negara, bidang pengabdian masyarakat dan lingkungan hidup, kemudian bidang usaha kerjasama sarana dan prasarana, yang terakhir bidang pengembangan kebudayaan dan kearifan lokal. Mungkin terasa birokratis ya kalau kita lihat, tetapi sebenarnya ini adalah bukti bahwa Pramuka memiliki suatu sistem yang bisa dikatakan sebagai sistem yang matang untuk mendukung perjalanan gerakan Pramuka itu sendiri. Tadi disampaikan oleh Kak Indrati bahwa selain struktur yang ada di bidang, kekuatan Pramuka itu ada di satuan-satuan karya yang tadi disebutkan, ada sekitar 13 satuan karya yang ada di kuartir cabang Kulon Progo ini. Nah, ini mewadahi minat, kemudian juga karakteristik tersendiri yang secara khusus menjadi pembinaan dari saka-saka itu. Jadi anak-anak dengan beberapa kecerdasan yang ada di dalam diri mereka itu terfasilitasi oleh kegiatan-kegiatan yang ada di saka ini. Mereka tinggal memilih minat mereka ada di mana dan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah-mudahan menjadi pribadi yang dalam versi yang terbaik mereka sendiri ketika kita mereka itu sudah memilih dan mantap untuk mengikuti kegiatan di saka tertentu. Lalu yang tidak boleh dilupakan adalah kegiatan-kegiatan yang ada di gugus depan. Gugus depan Kulon Progo itu banyak sekali, ratusan. Untuk yang gugus depan sekolah dasar lebih dari 300, kemudian yang tingkat SMP saja ada sekitar 60, SMA, SMK juga sekitar itu. Kita bisa bayangkan jika kapasitas kepengurusan ini kuat, maka kontribusi yang akan bisa diberikan untuk pembangunan di Kulon Progo khususnya pembinaan generasi muda juga akan menjadi sangat bagus. Kami optimis untuk itu. Begitu Kak Andita.
0: Baik, terima kasih. Kak Indrati akan menambahkan?
2: Ya, sedikit menambahkan Kak bahwa memang betul generasi muda itu adalah aset kita ya, yang harus kita betul-betul siapkan untuk pembangunan bangsa. Bahkan generasi muda itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk keselamatan negara ini. Maka seperti yang disampaikan Kak Arif itu betul bahwa melalui kegiatan kepramukaan dengan berbagai hal yang sudah disiapkan, bahkan itu diatur juga dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan Pramuka. Insya Allah melalui Pramuka ini semuanya akan terjawab dan bisa disiapkan dengan baik di mana generasi muda itu disediakan berbagai wadah untuk melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Seperti itu, Kak.
0: Baik, terima kasih. Nah, ini sudah bergabung juga di WhatsApp kami. Kita akan buka untuk line telepon dan juga di 0895-0144-1066 ada Pak Wening meniko. Semoga.
3: Salam Pramuka.
2: Salam.
3: Selamat pagi, Seminjang, Kak Bro, kakak-kakak narasumber, Kak Arif sama Kak Indrati.
4: Siap, Kak.
3: Cuma.
0: Baik, kita tahan dulu voice note-nya karena sudah ada telepon masuk. Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang, selamat pagi, salam Pramuka.
2: Salam. Salam.
5: Ini Darsono dari Pinjul.
0: Nggih, Pak Darsono.
5: Nggih. Kasih sowan. Ya, Pramuka itu saya apa ya namanya? Merenungkan sejak zaman Pak Karno dulu. Itu penghayatannya itu saya anggap luar biasa. Nah sekarang mestinya seperti Kak Pembina tadi, tantangan memang semakin berat. Kalau pemikiran saya, ada didikan dan keteladanan yang memang menjadi daya tarik bagi remaja ataupun generasi muda, yang mana mestinya nanti merasa menyatukan diri dalam keadaan yang memang harus semakin jeli dalam menghadapi masa-masa, dan Pramuka adalah merupakan suatu gada yang sangat diperlukan. Nah, selain itu juga selain pendidikan dan keladanan, juga mestinya ya semacam kaderisasi ataupun apa ya, maaf nyebut saya tadi lupa, ya semuanya generasi yang bisa terus-menerus meneladani itu akan diterapkan seperti apa dalam Pramukaan. Saya kira itu saja, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Darsono Pindul. Nanti kita akan ulang kembali nih Pak Wening, tapi kita jawab dulu untuk pertanyaan dari Pak Darsono Pindul. Silahkan.
1: Terima kasih Kak Darsono Pindul. Terima kasih untuk apresiasinya. Dan ini mengingatkan kami terutama yang di Kulon Progo ini, bahwa tentu saja yang terpenting dari segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah keteladanan. Kita kalau melihat atau membaca sejarah kembali seperti yang tadi diceritakan oleh Kak Darsono di zaman yang sudah tahun 50-an mungkin ya, atau 60-an, Pramuka itu ketika itu Pramuka di awal kira-kira ya, karena gerakan kepanduan saat itu banyak, kemudian presiden itu menyatukan dalam suatu gerakan kepanduan yang disebut dengan Pramuka atau Praja Muda Karana. Di semua sisi-sisi optimis kita, sehebat apapun sistem, sehebat apapun cara model yang kita pakai, tetapi kembali kepada faktor keteladanan itu menjadi yang sangat penting. Kami setuju Pak dengan apa yang disampaikan oleh Kak Darsono itu. Membuat siapapun yang ada di dalam gerakan kepramukaan ini, apakah itu pembina, pelatih, anggota-anggota senior dan seterusnya, itu dalam proses pembelajaran ini tentu mereka harus bisa menjadi teladan bagi semua anggota Pramuka yang ada di dalam wilayahnya. Saya kira itu Kak Darsono, Kak Andita.
0: Baik, terima kasih. Dari Kak Indrati akan menambahkan.
2: Ya, terima kasih Kak Darsono. Saya manggilnya Kak ya Kak
0: ya.
2: Salam Pramuka dari Pindul ya. Terima kasih sekali Kak Darsono atas apresiasi yang telah disampaikan. Memang benar Kak, keteladanan itu sangat dipenting, sangat diperlukan dan penting bagi generasi muda, seperti yang disampaikan oleh Kak Arif tadi. Sebagai salah satu bentuk apresiasi gerakan Pramuka terhadap anggota muda, itu adalah memberikan tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum yang bisa dikenakan oleh anggota gerakan Pramuka itu ketika mereka sudah mencapai tingkat pencapaian syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Yang paling keren sekarang ini, baru ngetren, adalah tentang Pramuka Garuda dan Pramuka Istimewa Kak. Jadi ketika anggota muda itu sudah mencapai dan sudah memenuhi syarat kecakapan Pramuka Garuda atau syarat kecakapan Pramuka Istimewa di setiap golongannya, itu mereka berhak untuk mengenakan tanda kecakapan Pramuka Garuda sebagai pencapaian tertinggi, dan Pramuka Istimewa sebagai ini program baru yang diluncurkan oleh Kuarda Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti itu. Tentu ini erat dengan fungsi keteladanan tadi, Kak, dan fungsi kaderisasi, karena di masing-masing golongan, di siaga, penggalang, penegak itu ada penggalang Garudanya, ada pramuka istimewanya, seperti itu. Di mana mereka mempunyai tanggung jawab, apabila mereka sudah mencapai pada tingkat itu, maka kegiatan moralitas, mentalitas, kedisiplinan dan lain-lain itu harus bisa menjadi teladan bagi kawan-kawannya. Seperti itu, Kak Darsono, tambahan dari saya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Kak Arief, Kak Indrati, pertanyaan dari Kak Wening, nanti kita akan putarkan kembali voice note-nya, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita kembali lagi, masih di Kawruh untuk hari ini. Kak Gembajaran, buatan saya temui tipu-tipu, tetap nyawici, wondering Kawruh.
6: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: Rumah Terer Ing Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutusna Budaya. Kita kembali lagi wonten ing kawruh tasih membahas begitu nggih, kita masih membahas satu tema yaitu bagaimana menjadikan sinergi begitu nggih, sinergi antara generasi muda. Nah, bersama dengan Kak Arif dan juga Kak Indrati, kita juga masih membuka untuk pertanyaan kagem panjenengan Sutusna Budaya yang ingin bertanya mengenai menjadikan pramuka mandiri dan juga berkarakter. Ini tadi kita menahan ada dari Pak Wening, kita putarkan. Monggo.
1: Kami Pak Wening dari Gunung Kidul, Wonosari. Terima kasih, saya senang acara ini karena saya juga merasakan dulu berikut pramuka, bahkan sampai sekarang dengan perkembangan situasional kita seperti sekarang ini tadi diurai oleh Bapak Ibu Kakak narasumber, Ibu narasumber juga. Prinsipnya kalau kita melihat moral story pendidikan, yaitu mungkin karakter building, kemudian survival skill untuk daya tahan hidup melalui SDM-nya, kemudian knowledge. Nah, ini di pramuka juga saya lihat sudah dilaksanakan nih, apalagi banyak

0: rasa kebersamaan itu ada di sini semua. Saya pada pengurus baru, semoga lebih berdaya guna, bermanfaat guna untuk bangsa dan negara melalui edukasi di kepramukaan. Terima kasih, selamat bekerja, salam pramuka.
1: Salam. Monggo silahkan.
2: Salam pramuka Kak Wening.
1: Salam.
2: Jadi menarik tadi ketika apa yang sebenarnya harus ada di dalam diri setiap anggota pramuka. Saya mencoba untuk menambahkan satu kemampuan yang tadi juga sudah disebut oleh Kak Wening. Kemampuan soft skill kita, terutama untuk anak-anak kita di dalam gerakan kepramukaan itu menjadi bagian yang sangat penting. Rasa empati, kepedulian terhadap orang lain, kemudian hal-hal yang sifatnya bisa mengapresiasi, berterima kasih, kerjasama, itu menjadi bagian penting di dalam pembinaan generasi muda, terutama di dalam gerakan pramuka ini dan tentu kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satu ciri yang khas di kepramukaan itu adalah soft skill yang memang sangat ditonjolkan atau didesain untuk menjadi bagian utama dari pola pembinaan generasi muda. Kita tentu tidak ingin anak-anak kita cerdas secara kapasitas intelektual, cerdas dalam hal-hal yang lain, tetapi kecerdasan emosional dan sosial itu lemah. Jadi dengan demikian, komprehensif antara banyak kecerdasan yang melekat di dalam diri satu orang itu memang harus dioptimalkan. Terima kasih juga untuk Kak Wening, harapannya terhadap kepengurusan yang baru kami dan teman-teman KKAK yang ada di Kuartir Cabang Kulon Progo. Terima kasih atas doanya. Semoga kami bisa memenuhi harapan-harapan itu, karena tentu saja kami bisa menjadi merasa berarti jika memang kami bisa meyakinkan pada diri kami sendiri bahwa apa yang kami lakukan itu bermanfaat untuk Kulon Progo khususnya dan DIY pada umumnya. Kira-kira seperti itu Kak Andita.
1: Baik, terima kasih. Nah, kalau tadi berbicara juga bagaimana penanaman karakter, kalau di Kulon Progo berarti memang juga membentuk karakter berbasis budaya lokal begitu nggih, Kak Arif?
2: Nah, ini salah satu kekhasan pembinaan kepramukaan di DIY, Kak Andita. Tadi dijelaskan oleh Kak Indrati, ada di pramuka DIY itu pramuka istimewa. Nah, ini menarik bagi siapapun, karena kita itu percaya, yakin sekali bahwa budaya yang hidup dipelihara dan kemudian menjiwai masyarakat DIY pada khususnya, ini adalah budaya-budaya yang kita yakini ini menjadi keunggulan budaya lokal yang selama ini hidup dan bertahan sampai hari ini, dan tidak hanya bertahan tetapi dia bisa menjawab tantangan zaman yang sudah semakin kompleks. Kemampuan-kemampuan anak-anak itu menjadi bisa ditingkatkan melalui gerakan kepramukaan dalam ini konteksnya pramuka, gerakan pramuka istimewa. Kak Indrati bisa menjelaskan nanti poin-poin terpenting dalam pramuka istimewa itu seperti apa. Intinya menggali nafas, ruh budaya Yogyakarta ini menjadi semangat gerakan pramuka yang terimplementasi di pramuka istimewa. Ini yang membedakan mungkin dengan pramuka-pramuka yang lain ya, karena kita mempunyai dan yakin sekali bahwa budaya lokal kita itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk memperkuat jati diri anak-anak kita di daerah istimewa Yogyakarta itu. Nah, seperti itu. Monggo Kak Indra itu mungkin
1: silahkan.
2: Pramuka istimewa ini seperti apa sih? Gitu Kak.
3: Terima kasih Kak Arif dan Kak Andita serta kakak-kakak semua pendengar setia siaran Kawruh ini ya. Saya sedikit menambahkan bahwa memang benar yang disampaikan oleh Kak Arif tadi selaku Kak Kuarcap ya, bahwa daerah istimewa Yogyakarta itu mempunyai kekhasan tersendiri dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, diantaranya adalah dengan program Pramuka Istimewa. Jadi Adik-adik yang bisa menyandang pramuka istimewa ini belum banyak, Kak Andita. Untuk Kulon Progo,

0: Ini baru ada 20 adik-adik yang menyandang pramuka istimewa dari golongan siaga. Kemudian yang penggalang ada 20 dan yang penegak 10. Untuk tahun ini akan kami kembangkan lagi untuk menjadi lebih banyak lagi. Nah, apa sih pramuka istimewa itu? Program pramuka istimewa ini adalah menanamkan nilai-nilai budaya daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kulon Progo, dalam hal keluhuran budi, gotong royong, kepedulian, dan kearifan lokal yang harus menjadi bagian dari karakter anggota pramuka itu. Nah, itu harus diwujudkan dalam identitas dan perilaku serta semangat pengabdian golongan pramuka itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pramuka siaga istimewa di situ ada tata nilai budaya Kemataraman atau khas Yogyakarta yang harus dikuasai, dan itu sudah ada dirumuskan dalam syarat kecakapan pramuka istimewa siaga, memahami dan mempraktikkan budaya satria. Satria itu artinya ya dalam hal memayu hayuning bawono dan nilai-nilai moral budaya lokal daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk yang penggalang itu, tata nilai budaya yang harus dikuasai oleh pramuka istimewa golongan penggalang adalah mengenali adat istiadat, sejarah perjuangan lokal, dan seni budaya Yogyakarta. Kemudian untuk yang penegak, tata nilai budayanya memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai sejarah, bahasa Jawa tingkat dasar, dan berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Tentu tidak hanya tata nilai budaya itu yang harus mereka kuasai untuk bisa menjadi pramuka istimewa. Mereka juga harus memenuhi syarat kecakapan khusus dan menyelesaikan syarat kecakapan umum bagi pramuka di golongannya masing-masing. Kalau di siaga tentu harus menyelesaikan SKU siaga tata. Kemudian yang penggalang tentu harus menyelesaikan SKU pramuka penggalang terap. Dan untuk yang penegak tentu harus menyelesaikan SKU pramuka penegak laksana. Jadi ketika anak itu sudah memperoleh tanda kecakapan pramuka istimewa, artinya anak itu sudah lengkap dan pengamalan dasa dharma serta trisatya sebagai fondasi utama itu sudah insya Allah mereka kuasai kalau mereka sudah mendapatkan tanda sebagai pramuka istimewa. Saya sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Wening dari Wonosari ya, bahwa memang benar Kak, bahwa dasa dharma itu sebagai landasan karakter pramuka itu sudah sangat lengkap, dari ketakwaan terhadap Tuhan, cinta alam dan cinta sesama seperti itu nggih. Kemudian bagaimana dia harus menjadi seorang pemuda yang mempunyai rasa patriotisme yang tinggi dan kesatria, patuh terhadap aturan tapi tetap dia suka bermusyawarah, kemudian rela menolong dan tabah dalam menjalani semua hal, rajin, terampil, gembira, kemudian hemat, cermat tapi tetap bersahaja, disiplin, berani tetapi dia tetap setia, kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan yang terakhir tentu harus suci dalam semua pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apabila fondasi inti dari karakter pramuka ini sudah benar-benar menginternalisasi pada anggota pramuka, insya Allah generasi harapan bangsa itu bisa terwujud. Terima kasih Kak Andita, tambahan dari saya.
1: Baik, terima kasih. Masih ada dua pertanyaan. Salam pramuka, inovasi kegiatan unggulan seperti apa yang bercirikan Kulon Progo yang setidaknya mampu disesuaikan dengan kondisi saat ini? Terima kasih dari Yvonne Sleman. Yang kedua, selamat pagi, salam pramuka. Dari saya mau tanya, barangkali agak membelok sedikit dari tema, sejauh mana pramuka di tiap-tiap wilayah dalam ikut serta membentuk karakter dan mencegah para siswa maupun remaja salah pergaulan sehingga berakhir pada kelompok geng motor atau klideh yang tentunya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saya yakin dengan kegiatan pramuka yang sangat positif sehingga bisa menjadi magnet untuk siswa maupun para remaja tergerak menjadi generasi unggul masa depan. Begitu. Nggih. Mungkin yang pertama terlebih dahulu untuk kegiatan, inovasi kegiatan yang bercirikan Kulon Progo. Monggo.
2: Terima kasih, Pak. Dari kakak siapa tadi ya?
1: Kak Yvonne di Sleman.
2: Kak Yvonne, terima kasih, Kak. Ini Yvonne, saya mau cerita tentang mungkin sederhana ya apa yang dilakukan oleh adik-adik di Kulon Progo ini, tentang satu kegiatan yang ini sangat khas Kulon Progo, yaitu kegiatan untuk jelajah wisata Kulon Progo. Jadi kami itu secara tradisional itu telah melakukan satu kegiatan yang diikuti oleh para penegak, yaitu pengembaraan jelajah wisata Kulon Progo yang disebut atau disingkat dengan istilah Jelitaku.
1: Jelitaku.
2: Ya, ini tiap tahun kami lakukan, biasanya di akhir tahun atau menjelang akhir tahun. Itu konsepnya itu sangat sederhana. Jadi para anggota ini berjalan sekian puluh kilometer selama beberapa hari, dua atau tiga hari. Itu sangat menantang saya kira untuk anak-anak penegak ya, atau anggota penegak di tingkat SMA SMK itu. Nah, mereka itu kemudian tidak sekedar berjalan dari tempat wisata ke tempat wisata yang lain di Kulon Progo ini. Mereka sudah membuat jalur itu, kemudian akan diselesaikan dalam waktu 3 hari. Mereka 2 malam menginap di salah satu atau di 2 tempat itu. Nah, ternyata kegiatan yang sifatnya, kliennya sifatnya fisik ya ini ya, ternyata itu bisa menumbuhkan sikap-sikap yang lebih banyak dari sekedar ketika itu kegiatan fisik. Kecintaan terhadap lingkungan, ketika mereka menemui ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pengelolaan lingkungan, mereka bisa kemudian melakukan sesuatu yang itu tepat gitu, ketika dalam perjalanan itu, karena mereka berjalan kaki. Lalu mereka menemukan suatu kondisi budaya di masyarakat yang mereka singgahi, dan mereka bisa belajar di situ. Kulon Progo ini kaya dengan beberapa, misalnya ya, budaya-budaya ekonomi kreatif yang sebenarnya sejak dahulu kala. Misalnya orang kalau bahasanya itu nitis legen gitu loh Kak Andita. Itu membuat gula Jawa dari nira itu. Nah, ternyata mereka bisa belajar ketika mereka singgah di tempat itu, di situ ada produksi tradisional gula atau apapun yang ada di situ, mereka bisa belajar. Intinya adalah bahwa satu kegiatan itu ternyata kemudian membuat atau bisa menciptakan segmen-segmen kegiatan yang lain yang itu ternyata sangat penting bagi anak-anak atau anggota penegak ini melakukan kegiatan yang namanya Jelitaku itu, jelajah wisata Kulon Progo ini. Itu menjadi sangat khas dan animo setiap tahun itu banyak sekali, ratusan orang dari semua sekolah SMA SMK di Kulon Progo itu mengirim untuk kegiatan ini. Kami optimis juga dengan kegiatan ini. Ini salah satu saja di luar kegiatan-kegiatan yang lain yang sangat khas untuk Kulon Progo. Nah, kira-kira seperti itu.
1: Baik, dari Kak Indrati ada yang mau ditambahkan?
0: Ya, sedikit menambahkan untuk Kak Ivon di Sleman ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Arif selaku Kak Warcap, memang salah satu inovasi kami adalah kegiatan untuk penegak ya. Kemudian untuk yang penggalang, karena saya juga kebetulan andalan bina muda gitu ya, yang menemani anak-anak penggalang juga dalam melakukan kegiatan. Anak-anak penggalang itu usia 11 sampai 15 tahun, di mana anak-anak itu memang baru gencar-gencarnya untuk mencari jati diri, yang biasanya itu pergaulannya agak membahayakan apabila tidak kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Untuk kegiatan-kegiatan penggalang, Kak, ini kami buat atau kami susun dalam berbagai hal, termasuk dalam penyiapan kegiatan Jambore Nasional yang akan kita berangkatkan ke Cibubur, Jakarta pada tanggal 11 Agustus sampai 21 Agustus tahun ini bersama kontingen Kuarda DIY. Ini kegiatan-kegiatan kami kemas sedemikian rupa dengan kegiatan yang sangat menarik, ada kegiatan peningkatan keterampilan kepramukaan, kemudian ada kegiatan rappling, rafting, kemudian ada kegiatan-kegiatan penjelajahan, ada kegiatan survival di alam, kemudian kegiatan menolong sesama, kemudian juga ada kegiatan pramuka peduli di mana adik-adik itu dilatih untuk terjun langsung ketika terjadi bencana, atau kegiatan sosial di mana masyarakat membutuhkan kehadiran pertolongan sesama, maka pramuka hadir di situ. Berbagai hal yang kami lakukan untuk memberikan suasana lain seperti itu, sehingga adik-adik itu merasakan, oh, kegiatan pramuka itu ternyata anu asik juga ya, ternyata menantang juga dan modern. Jangan salah ya Kak, bahwa kegiatan pramuka itu sekarang dikemas dalam konsep kekinian. Jadi kalau masih ada yang mengatakan kegiatan pramuka itu kegiatan jadul yang hanya menggunakan tongkat, menggunakan tali, tidak. Sekarang ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kekinian. Kemudian ada juga kegiatan jota-joti ya Kak Arief, itu kegiatan
2: jambore
0: on the internet gitu ya. Ini sarana memperluas wawasan, komunikasi dan persahabatan antar anggota pramuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu yang saya tambahkan Kak Andita.
1: Baik, nah karena memang waktu kita terbatas, tinggal beberapa menit lagi kita harus menutup Kauro. Tadi mungkin nanti bisa dijawab juga bagaimana tadi pramuka nggih, sejauh mana pramuka di tiap-tiap wilayah dalam ikut serta membentuk karakter dan juga menjaga beasiswa dalam pergaulan saat ini, itu dari Mas Lower. Kemudian monggo diberikan conclusion juga untuk pembahasan kita menjadi pramuka mandiri dan berkarakter dari masing-masing narasumber, Kak Arief dan juga Kak Indrati. Sumonggo.
2: Ya, terima kasih. Kak Lower mengingatkan ini untuk peran pramuka di dalam membentengi generasi muda dari sikap perilaku yang negatif. Tipikal kegiatan pramuka sekarang memang sudah sangat berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat modern ini, yang kami berharap disukai oleh anggota, itu menjadi pendukung untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, yang mandiri, yang tidak terumbang-ambing oleh situasi, sehingga mereka bisa menghindarkan diri dari perilaku dan sikap negatif. Terakhir, sebagai pernyataan penutup saya, apapun yang dilakukan oleh gerakan pramuka termasuk di Kulon Progo itu tentu tidak bisa berhasil atau sukses jika tidak ada kolaborasi dari pihak-pihak. Saya ingin mencontohkan satu saja bentuk kolaborasi yang sangat penting di dalam gerakan pramuka itu adalah ketika pramuka di DIY atau di termasuk Kulon Progo itu membentuk apa yang dinamakan dengan kampung pramuka. Jadi kampung pramuka ini semacam miniatur dari suatu ekosistem masyarakat yang diisi secara penuh dengan nilai-nilai kepramukaan. Di situ adalah suatu entitas yang lekat dengan nilai-nilai kepramukaan. Nah, ini menjadi bagian penting dari kolaborasi yang dilakukan oleh pramuka dengan masyarakat, yang termasuk di Kulon Progo yang sampai saat ini ada 3 kampung pramuka yang kami sedang rintis dan kami bentuk dan berkembang, yaitu kampung pramuka di Sukorojo Nanggulan, kemudian kampung pramuka Segajih di Hargo Tirto Kokap, dan kampung pramuka Purwosari Girimulyo. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dari Kak Indrati.
0: Ya baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit saja untuk closing statement kami, bahwa memang untuk pembentukan generasi unggul dan berkarakter serta mandiri ke program kepramukaan ini sangat strategis, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dikemas dan bisa dilaksanakan oleh generasi muda untuk membentuk kemandirian dan membentuk karakter generasi muda yang siap tempur di masa yang akan datang, dengan penguatan sistem pembinaan, penguatan pendidikan karakter dan budaya, kemudian juga kemandirian organisasi serta penguatan kemitraan dan pengabdian masyarakat. Insya Allah kami yakin kuartir cabang Kulon Progo akan bisa dan siap bersinergi untuk membangun masa depan generasi muda di Kulon Progo pada khususnya, dan generasi muda di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya dari Kak Arief dan juga Kak Indrati. Kami tunggu terus bagaimana tentunya kolaborasi dari pengurus baru untuk terus mensukseskan pramuka dan juga menarik minat generasi muda. Terima kasih. Kemudian Kagem Sutisno Budi yang maturun sangat yang sudah bergabung juga tentunya di Kabruh hari ini. Saya Andita Rizkia pamit rumin. Kita ketemu lagi di Kabruh Candaipun Sugeng Enjang. Maturnuwun.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setelah Butoyo, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa pelestarian purbakala tidak hanya menjaga benda dan situs bersejarah, tetapi juga merawat kesadaran kolektif tentang asal-usul dan jati diri bangsa. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi pada deklarasi Mahasabah Purbakala di kawasan Pasar Klangenan Kota Gede, Sultan menyebut warisan purbakala sebagai pijakan penting dalam menghadapi masa depan. Deklarasi itu melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pegiat budaya, arkeolog, seniman, hingga pemerhati warisan budaya. Gerakan ini menjadi simbol kolaborasi untuk memperkuat pelestarian warisan purbakala Nusantara secara berkelanjutan. Beralih ke informasi lainnya, predikat DIY sebagai kota pelajar kembali menjadi sorotan. DPRD DIY mengungkap masih terdapat 13.000 lebih anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini nilai menunjukkan adanya kesenjangan antara citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan dengan realita akses pendidikan yang belum merata. Di tengah pesatnya perkembangan perguruan tinggi dan sekolah unggulan, masih ada anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan. Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Riana Nurhayati menilai julukan kota pelajar tidak cukup diukur dari banyaknya institusi pendidikan. Menurutnya keberhasilan pendidikan justru tercermin dari semakin sedikitnya anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budoyo, semoga kita pita ngatakan ketoprak Sang Prameswari seri ke-20 lan kulan ditariski apa mitrumin sama kita pun nasi kengken malih sasarangan Mas Semi Prabowo Sugeng minta ngatakan.

Nyuwun sutresna putuyu, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumaji malih badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan kalih dosa. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Mio.
1: Yo.
2: Bagusnya Mae Sakni wonten percurit kata sangat sami ini teh kudo
0: nje
2: inje bagusnya
0: soko tuh mapel
2: leres
0: terus
2: menikau mau
0: apa kropo podo duweni sedia sing rabecek oneng ponowijen gitu.
2: Kulo mboten mangertos wong kulo mau kapureng ngrumi yini ngaten kalian kakang terpok kan timpel.
0: Kang Terpo. Ono apa?
3: Iye lepat nyepangaten Gus niki kula nderekke tamu-tamu badhe pinanggih dateng panjenengan. Won tasih wonten ngajeng.
0: Ya wis yen ngono aturana supaya ning pendopo wae.
3: Oh nggih. Oh nggih.

0: Maesa Agni. Aku ngirit prajurit saka Tumapel. Utusane Kakang Witantra.
1: Oh, ya, ya Adik Kepuji. Monggo terus ning pendopo wae.

0: Kang Triatno neng pendopo wae. Liane dikon tunggu njobo. Aku lan panjenengan wae sing nemoni maiso aku.
1: Yo, adi kebojo. Ning tak jaluk. Adi ojo ninggal Subo Sito lan Toto Kromo. Awake dhewe iki utusan dalem Sang Putri lho, Pak.
0: Wes. Ora popo. Ora popo. Aku wis tepung lan wis kulino banget karo Maeso Agni.
2: Monggo-monggo. Kok mung sekalian Kang ning pendopo Adi?
0: Ah, iya. Nggih. Ndak malah ngribeti nggone arep rembugan. Kabeh tak kon ning njaba, kejaba aku karo Kakang Triatmo.
2: Oh. Jay. Panjenengan ingkang sesilih Triatmo kisana.
1: Leres ki bagus. Menapa panjenengan ingkang asmanipun baguse Maeso Agni. Sederek dalem Sang Putri.
2: Oh. Sang Putri. Sang Putri sinten kisana Triatmo?
0: Loh, tambuh. Ayo Sang Putri adimu siken dedes kuwi, Kakak. Saiki kabeh prajurit lan para abdi tumapel kono yen ngaturi adimu nganggo sebutan Sang Putri. Kuwi, kuwi dawuh Sang Aku.
1: Adi kebojo.
0: Piye?
1: Sing dadi sesepuh utusan kuwi aku. Dudu kowe. Aja kebacut ucapmu. Ning ngersane baguse Maeso Agni, eh?
0: Aku menyetakke kok, Kakang Triatmo.
1: Meneng kebojo. Kowe ora wenang matur ning ngersane baguse Maeso Agni. Nyuwun pangapunten baguse. Sebab Adi kebojo menika watakipun pancen sok ngaten menika kirang subuh sito.
2: Mboten menapa-menapa Kisanak Triatmo. Kula ngertos sinten Adi Kebojo. Saklajengipun kepareng kula ngaturaken kasugengan rawuhipun Kisanak Triatmo lan para prajurit saking tumapel sanesipun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, aksi pencurian alat mesin pertanian Al-Sintan yang meresahkan petani di wilayah pesisir akhirnya terbongkar. Dua pelaku berhasil diamankan di Kalurahan Bugel, Kapanewon, Panjatan. Kapolsek Panjatan AKP Muji Untoro mengungkapkan penangkapan terjadi setelah warga bersama aparat melakukan pengawasan ketat di sejumlah titik rawan pencurian. Warga sebelumnya sudah lama resah karena aksi pencurian Al-Sintan terjadi berulang kali di kawasan tersebut. Beralih ke informasi lain, sektor pariwisata di Kulon Progo menunjukkan performa impresif sepanjang awal 2026. Efek domino dari libur panjang atau long weekend di bulan Mei terbukti mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan. Dinas Pariwisata mencatat hingga Mei 2026, pendapatan retribusi wisata telah mencapai 4,22 miliar rupiah. Angka ini tumbuh 30,66% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 3,24 miliar rupiah. Dengan capaian tersebut, target tahunan sebesar 7,8 52 miliar rupiah sudah terrealisasi lebih dari separohnya, tepatnya 53,97%. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Pendapat Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budoyo, terima kasih tentunya Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan bahagia sekali di kesempatan siang hari ini, di hari Kamis 18 Juni 2026, kembali saya Semi Prabowo Inggang Suar untuk menemani panjenengan di siang hingga sore nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semua aktivitas panjenengan hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budoyo, setelah tadi kita nikmati Ketoprak Mataram, dan saat ini pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Koleksi lagu-lagu campur sari akan kita nikmati hingga nanti di jelang tanda waktu azan duhur, dan juga tentunya informasi-informasi terbaik yang kami siapkan. Dan kali ini sudah kami persiapkan untuk Anda, canting jali catatan penting, ojo nganti lali. Kali ini dengan satu bahasan, kepanjingan watak dosomuko.

0: kelangan.
1: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Kepanjingan watak dosa muka. Kacarito ing lakon Rama Tambak, poro prajurit seko Pancawati kang dipandhegani Senopati Anoman klakon nambak segoro. Segoro kang jembar ngila-ila iku dadi dalan prajurit Pancawati sing bakal tumuju ing Ngalengkadiraja. Ratu Ngalengkadiraja yaiku Prabu Dasamuka. Wis kumawani ndusta Dewi Sinta kang ora liya garwane Sang Nata Pancawati aran Prabu Rama Wijaya. Critane, wektu kuwi Prabu Rama diderekake Dewi Sinta lan Lesmana mlebu ngalas saperlu golek kewan burun. Nalika weruh kidang, Dewi Sinta kepranan atine mula banjur nyuwun supaya mbedhak kidang kasebut. Pranyata kidang limpat nalika dijemparing tansah bisa endo malah pindo ngece. Kidang mlayu terus dioyak dening Prabu Rama. Adoh ninggalake Dewi Sinta lan Lesmana. Ditunggu sawetara wektu Prabu Rama ora enggal bali. Saengga Lesmana kautus tumuju nututi Rama. Nalika Dewi Sinta kijinan ditinggal Prabu Rama lan Lesmana, Dasamuka banjur membo-membo dadi wong tuwa sing ngaruwara njaluk pitulungan. Dewi Sinta kang ora mental weruh kahanan iku banjur metu saka ubengan rajah sedya arep nulungi wong tuwa mau. Dewi Sinta dicandhak banjur digawa mlayu tumuju kraton Ngalengkadiraja. Prabu Rama Wijaya duka yayah sinipi nalika ngerti Sinta didusta Prabu Dasamuka. Mula Sang Prabu Rama Wijaya banjur utusan Senopati Senggono utawa Anoman ngirit wadyabala sagelar sepapan ngluruk menyang Ngalengkadiraja. Senggono klakon mlebu ngalun-alun Ngalengkadiraja banjur ngamuk ngetok kadigdayane ditututi wadyabala kethek lan akeh banten saka prajurit Prabu Dasamuka. Kraton Ngalengkadiraja cerah. Pokale Prabu Dasamuka mung disengkuyung adiragile ya kuwi Sarpa Kenaka. Dene Wibisana lan Kumbakarna ora sarujuk marang tandang gawene kang mase kang wani ngrebut Dewi Sinta. Wibisana malah manunggal karo Prabu Rama melu ngruduk Ngalengka, nanging Kumbakarna senajan ora sarujuk marang pokale kadange tuwa ananging ora banjur mbelani Prabu Rama. Kumbakarna maju ing madyaning paprangan nerajang wadyabala kethek kanthi tekad netepi darmaning satriya. Kumbakarna gugur depani bumi Pertiwi. Kraton Ngalengkadiraja diobong prajurit Pancawati. Dewi Sinta kasil direbut saka panguasane Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka perang tanding mungsuh Senopati Senggono. Dasamuka sirna margolayu saka tangane Sang Senopati. Merga Dasamuka nuruti angkara murka, negarane dadi awu, prajurit lan kawulane akeh kang dadi banten. Paribasan kriwian dadi grujugan. Sing maune mung sepele cilik, jebul bisa gawe dredah lan untran-untran. Dadekke perang Brontayuda Pancawati lan Ngalengkadiraja. Ing jaman saiki, akeh wong kedunungan sipate Prabu Dasamuka. Seneng rebut darbe elian. Wani nerak wewaler lan paugeran tanpa mikir akibate. Sing baku saiki bisa mulya. Pokoke kabeh cara dilakoni supaya sediane klakon. Mula sing kapanjingan watak Dasamuka ora wedi hukum peranatan apa dene aturan. Tumindake banjur kumalungkung nuruti karepe dhewe. Pemimpin sing kudune bisa dadi pamomonging kawula lan bisa njejeke pusaraning adil malah nggunakake panguasane kanthi sawenang-wenang. Mesthi wae negara bakal bubrah lan kawulane bakal sengsara. Hukum bisa dituku, aturan bisa diutak-atik sak geleme dhewe. Wong-wong mau mula pancen rumangsa seneng, girang-girang gumuyu sebab kasil bisa numpuk bondo. Ananging wong Jawa duwe sesanti, ngunduh woing pakarti. Sopo nandur kabecikan bakal ngunduh kabecikan. Sopo nandur tumindak ala bakal ngunduh kamurkan lan kacilakan. Yen tetep puguh ora gelem mertobat, isih tetep ngegul-gulke watak Dasamuka, mesti bakal getun ing tembe mburi. Karono Senopati Senggono sakwadya bala wis siaga nunggu apa-apa bakal ngraboso ngrebut kang dadi darbe.

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Sutresno budaya, kula gali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji, wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asik.

0: So tersebut ya, kita nikmati dua koleksi lagu campur sari di kesempatan siang hari ini. Yang ini adalah koleksi lagu dari Anik Sunyahni dan Seunji dengan Cengkir Wungu. Dan tadi lagu pertama yang kita nikmati juga masih saudaranya Cengkir ya. Gending Gula Klopo. Gih, keplok awe-awe. Zih, menika wawon zih, tersebutnya Kak Piarso. Kali tembang campur sari di kesempatan siang hari ini. Menemani Anda beraktivitas apa saja yang layah-layah atau mungkin juga yang masih sibuk dengan aktivitasnya begitu nggih. Dan selain koleksi lagu campur sari, juga saya berbagi informasi kali ini kita siapkan teras UMKM yang akan dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM. Perempat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM, tentunya bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, sebagai pelaku-pelaku UMKM tentunya kepingin tahu bagaimana perkembangan teman-teman pelaku UMKM yang lain. Karena untuk apa? Untuk memotivasi. Dengan memotivasi tentunya kita akan lebih berkembang, kita akan lebih maju, dan kita akan lebih banyak wawasan yang didapat dari sesama pelaku UMKM. Baik Sutresno Budoyo, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Dengan Ibu siapa ini?
2: Dengan Ibu Endang Setiolini Rahayu. Okay. Itu nama lengkapnya.
1: Oh,
2: nama
1: gitu.
2: Panggilannya Yayu.
1: Ibu Yayu gitu ya, Ibu Endang Setiorini. Ini dari UMKM Collection. Alamatnya di mana itu?
2: Singkatan dari Setiorini dan Family.
1: Gitu ya. Alamatnya di mana, Ibu?
2: Alamatnya di Kraton, Taman Sari.
1: Di Kraton?
2: Taman Sari.
1: Taman Sari, begitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Kalau galerinya saya ada di Medio Martani.
1: Oh, gitu. Ya. Baik, Ibu Yayu, berkaitan ya tentang ini ya, saya pegang batik buat
2: ya,
1: batik
2: saya pakai ya. Juga batik saya,
1: Ibu. Pakai batik juga ya. Yang dipakai juga batik ini. Batik motif apa ini, Bu?
2: Itu sih Mega Mendung aja, Bu.
1: Jadi kita, kalau produksi batik itu dengan macam-macam motif begitu ya. Atau saya sebagai pelaku UMKM, saya kepinginnya batik yang batik model tulis aja, atau batik cap aja, atau batik yang dengan corak-corak apa begitu ya. Apa ada spesifik?
2: Enggak, jadi kita sesuai dengan pesanan. Kalau misalnya saya pengen teruntum, itu boleh. Kalau ini gitu, yang saya, yang Ibu pegangi kayak Mega Mendung, Bu.
1: Jadi Mega Mendung.
2: Ini batik tulis. Jadi di kita itu ada batik tulis dan batik cap. Kalau printing enggak ada.
1: Oh, printing enggak ada. Adanya batik cap. Dari tahun berapa ini, Bu?
2: Saya dari sesudah COVID. Jadi sesudah selama COVID. Ya. Jadi COVID itu kan kayaknya enggak ada kerjaan apa, kerjaan itu kita yang batik.
1: Gitu. Terus ini kalau satu hari produksi berapa?
2: Kalau itu sih
1: setiap hari produksi kah?
2: Enggak, Bu.
1: Enggak gitu. Kalau produksi enggak, hanya apa?
2: Produksi
1: kalau udah habis stoknya baru produksi ya,
2: jadi
1: atau
2: kan, kita kan ada galeri, Bu. Galeri kita bertiga, galeri di ada di Medio Martani. Jadi wah kayaknya kosong, kita gawe, kita buat.
1: Oh, gitu. Jadi kalau misalnya pas iki lagi digawe, enggak gitu ya. Jadi seperti
2: jadi tidak,
1: itu.
2: Jadi tidak tiap hari kita berproduksi.
1: Okay, begitu. Tenaga kerjanya dikerjakan sendiri atau
2: kalau untuk ada tenaga untuk kerja lain? Sendiri, saya sendiri, Bu. Saya sendiri.
1: Okay.
2: Tapi kalau misalnya ada melorot apa isian itu kadang kita barengan dengan teman.
1: Oh gitu. Yeah. Terus kaitan desain?
2: Desain
1: sendiri atau bagaimana?
2: Desain sendiri. Jadi gitu. Kan ada gambar-gambar tuntut-tuntut gitu, kita tuntut itu. Kita apa ya namanya? Kita
1: diblat gitu lah.
2: Diblat ya.
1: Ditiru
2: ya,
1: gitu ya. Ditiru, gitu. Terus ini Ibu, penjualan di mana, Ibu?
2: Ke yang pertama kami di galeri itu, galeri yang ada di Medio Martani. Yang kedua antar teman.
1: Antar teman begitu ya.
2: Seperti saya ini misalnya, saya udah pakai gini batik. Itu saya fashion show sendiri gitu.
1: Oh gitu, fashion ya, show fashion, maksudnya jalan-jalan jalan, gitu.
2: Iya, fashion kan kebetulan kami ikut
1: acara
2: satu komunitas.
1: Oh gitu.
2: Aku ini tak ke gebatku, gitu aja.
1: Oh terus ya, jadi peragawatinya sendiri begitu?
2: Iya saya.
1: Oh sendiri. Gitu, peragawati sendiri.
2: Dulu sebelum gemuk.
1: Oke begitu. Baik Ibu, selain usaha dari batik ini, Bu Yayu juga
2: ada
1: keripik ini ya?
2: Kuliner ya.
1: Ini kulinernya. Ini apa namanya, keripik apa nih?
2: Itu dari asli kelir kenang.
1: Kering kentang ya, begitu ya, kering, kentang. Kering kentang. Terus ini satunya terus lagi dulu, ada apa ini? Busa kepiting. Ini busa ya, kepiting.
2: Iya, tapi nggak ada kepitingnya Ibu.
1: Oh gitu. Ya. Ini cuma busanya doang ini ya.
2: Itu karena bentuknya seperti busa kan. Ibu.
1: Oh gitu, ya, karena bentuknya makanan, itu ya.
2: Dulu,
1: Ini ini terbuat dari apa ini Bu?
2: Dari tepung ketan.
1: Tepung ketan gitu ya. Tepung ketan yang diapain
2: dengan
1: ini?
2: Kepengetahuan dengan apa telur dikocok aja Bu, kocok terus nanti terus dialus gitu nanti ada cetakan sendiri.
1: Oh ada cetakannya, oh ini pakai cetakan ya busanya
2: ya,
1: ini
2: cetakan.
1: Oh gitu ya, pakai cetakan baru lumayan digoreng
2: ya.
1: Oh gitu,
2: gorengnya dua kali Bu,
1: pakai yang gitu.
2: Jadi dua wajan.
1: Dua wajan. Oh begitu ya. Oke, terus berkaitan dengan ini dikemas-kemas begini ya,
2: iya,
1: penjualannya.
2: Ibu, kalau yang untuk busa kepiting kita udah masukin di pasar-pasar,
1: gitu.
2: Pasar Sentul,
1: oh,
2: pasar
1: seperti
2: Kolombo,
1: itu sudah ada gitu ya.
2: Ada,
1: oke, busa kepiting. Terus ini kalau satu hari produksi karena ada dua, produksinya setiap hari produksi banyak begitu atau bagaimana?
2: Ya, jadi kalau kita produksinya kadang sampai 10 kilo.
1: Gitu.
2: Kita
1: satu hari 10 kilo diproduksi, jadi berapa kemasannya?
2: Kalau ini seperempat, Bu.
1: Seperempat.
2: Ya.
1: Kalau seperempat. Misalnya sekali produksi berapa puluh kilo? 10 kilo tadi
2: 10
1: ya.
2: Kilo,
1: jadi terus, berapa kilo? Dari berapa kemasan?
2: Jadi sekitar banyak Ibu, ada 50 ada.
1: Oh gitu ya. Berarti sekali produksi ya, langsung banyak begitu
2: gitu.
1: Ya.
2: Ya.
1: Terus
2: tapi enggak tiap hari gitu. Kalau misalnya pasar Kolombo udah habis.
1: Oh nah, gitu, baru buat gitu. Terus ini tahan berapa lama Ibu?
2: Oh tahan itu sampai 2 bulan 3 bulan.
1: Sampai 2 bulan 3 bulan asal masih dalam dikemas begitu ya, nih ya, jangan terbuka. Ini enggak pakai melempem ya?
2: Insya Allah enggak.
1: Karena kan ano ini ya busa ya, begitu yang, kayak gede-gede gitu.
2: Ya,
1: itu ya enggak pakai melempem, tapi
2: ada yang bilangnya itu namanya akar kelapa.
1: Oh, akar kelapa kayak
2: tapi
1: gitu ya.
2: Kalau kita sih enggak, kita busa kepiting.
1: Oh, busa kepiting begitu. Oke, dengan produk-produk yang seperti ini menurut ya, Ibu sebagai pelaku UMKM harus bagaimana ini, Bu? Dengan produknya kan macam-macam nih.
2: Iya.
1: Itu bagaimana?
2: Sebetulnya gini Bu, kita pertama kali saya produksi dengan batik. Batik. Terus setelah itu, wah kok kayaknya kalau batik lama perputarannya aja.
1: Oh gitu.
2: Dan saya,
1: gitu. Terus akhirnya buat
2: akhirnya,
1: ini.
2: Udahlah, aku tak ke kuliner gitu Bu. Terus akhirnya kuliner yang sampai sekarang banyak lakunya kuliner daripada
1: gitu.
2: Batik.
1: Oh oke. Begitu. Jadi pelaku-pelaku UMKM itu tetap harus jeli ya, untuk menangkap peluang. Ini apa nih? Apa nih? Kayak
2: betul,
1: gitu ya. Oke,
2: betul.
1: Baik. Terima kasih sekali ini sharingnya. Ternyata pelaku-pelaku UMKM itu harus jeli menangkap peluang. Bagaimana kita akan memproduksi ataupun usaha apa begitu ya, Bu Yayu ya.
2: Kalau batik sekarang saya bergabung dengan di Balai Besar Kerajinan
1: gitu.
2: Itu kan ada untuk haji umroh.
1: Oh kayak gitu ya, seperti itu ya. Oke baik, terima kasih sekali
2: sama-sama
1: untuk sharingnya pada siang hari ini. Matur nuwun ya,
2: sama-sama.
1: Dan yang jelas bisa memotivasi teman-teman pelaku UMKM yang saat ini lagi dengerin Teras UMKM. Matur nuwun Ibu.
2: Sami-sami Ibu.
1: Ya, baik Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya kita akan bisa memetik motivasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM sehingga kita lebih bergairah, lebih bersemangat lagi untuk menjalankan usaha kita begitu. Matur nuwun. dan semoga kita bisa berjumpa kembali di teras UMKM tentunya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

Sup tersebut ya koleksi lagu Campursari Jeruk Garut ya. Hadir untuk kalian di kesempatan siang hari ini bahwa kita di pukul 11:39 waktu Indonesia Barat dan sudah mendekati tanda waktu adzan zuhur yang nanti akan kita kumandangkan di pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu tersebut ya, untuk menantikan tanda waktu adzan zuhur kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi. Kali ini bersama dengan Siho, koleksi lagunya Tiket Suwargo.

Sutresno Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat

duwe gegayuan kuwi sing turut gayuan derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja mbungai kaya keren.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresna Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta yang bisa Anda dengarkan di 106,6 FM, juga bisa Anda nikmati di streaming rri.go.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sutresna Budaya, hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda dengan uyon-uyon siang sembari Anda menikmati istirahat siang ataupun juga santap siang Anda. Kali ini persembahan dari Pak Guyu Ban Karawitan Wanita Resmi. Sutresna Budaya, sugeng midhangetaken.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo, untuk Yonyan Sian di kesempatan kali ini, tadi sudah kami hadirkan untuk Anda bagian karutan dari Warito Resmi, namun karena satu kualitas yang kurang baik untuk kita sampaikan, kali ini kami pilihkan koleksi dari Paguyuban Karawitan Kidung Cokrowolo Kalasan Sleman. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Nuwun sedasno budaya ngaturi pambagia wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan malih wontening atur giaran uyon-uyon siang. Ing wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken racing gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Siang menika sesarengan kalian paguyuban karawitan Kidung Cakrawala saking Kalasan Sleman. Kandi pelindung Panewu Kapanewon Kalasan, pelatih Ki Minggir Hermanto, dene ketua Ibu Dr. Anda Regi Lestari, Kandi Waranggono Ibu Sunarni, Ibu Bekti Lestari, Ibu Sudarweni, soho Ibu Emi, dene Kirong, dening Ibu Parmini Sakonco. Sutresno budoyo, saat sampunipun gending pambuko Kidung Cakrawala laras pelok padat 6 tumuli badi kapiarso ungeling gending ingkang ongkos tunggal inggih menika gending Condronoto laras pelok padat 6 katampen ladrang Santi Mulyo laras pelok padat 6 kalajengaken ketawang Ibu Pertiwi katampen lelagon Jamu Jowo laras pelok padat 6 Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo sampun kapiarso gending Condronoto laras pelok padet 6 katampen ladrang Santi Mulyo laras pelok padet 6 kalajengaken ketawang Ibu Pertiwi katampen lelagon Jamujowo laras pelok padet 6. Tumuli badhe katuraken gending ingkang angka kalih inggih menika lancaran ngrekso desa laras Lendro padet Manyuro. Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budoyo cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika ingkang dipuntindakaken dening paguyuban karawitan Kidung Cakrawala saking Kalasan Sleman. Ing pangajap mungkin dadosno panglipur sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya, sudah kita nikmati bersama uyon-uyon siang. Dan bahwa kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kan kami ajak Anda bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Pal, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, menilai usia Jakarta yang hampir mencapai 500 tahun harus menjadi momentum untuk menunjukkan kemajuan nyata sebagai kota global. Menurutnya, Jakarta perlu menghadirkan perubahan yang signifikan melalui peningkatan berbagai indikator kota global, mulai dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas publik yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi sejumlah proyek pembangunan yang telah rampung menjelang HUT ke-499 Kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Kalimantan Selatan mengenalkan nilai geologi dan budaya situs penambangan tradisional Intan Cempaka kepada siswa jurusan pariwisata SMKN 4 Banjarbaru sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap warisan daerah. Biologis Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Ramdan Jayusman mengatakan dan juga menerima kunjungan edukatif para pelajar tersebut untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai sejarah pertambangan intan tradisional, potensi geowisata, serta pentingnya pelestarian warisan budaya dan geologi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Surabaya Budaya Nusantara. Assalamualaikum Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya merek besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini Ayi gak agak sendirian, Ayi dari Pro4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
2: Tidak, tidak sombong.
1: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
2: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
1: Oke, siap. Biar ini ya.
2: Kita ada narasumber kita nih.
1: Siap, udah hadir ya. Siap. Halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun, Bang Fadlu.
3: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry?
1: Sehat. Siap.
3: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hadir hari.
1: Siap. Nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya. Nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro4 dan pemirsa RRNet. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa biar bisa nanti dihubungi ke sana.
2: Di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
2: Di 0811-720-09885.
1: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
2: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
1: Betul.
2: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih mungkin.
3: Oke, terima kasih pada Bang Ferry ya, dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Nah, jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat, Bang.
2: Betul.
3: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang.
2: Yeah.
3: Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
2: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
3: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
2: Oh iya.
3: Jago kayaknya nih.
2: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
3: Betul.
2: Nah, lebih kalau efisien pasti efisien permainan tradisional kan,
3: yeah.
2: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja dewasa, itu seperti apa pengaruhnya, nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
3: Iya Bang, tahu nggak Bang, ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
2: Itu dia.
3: Salah satunya moralnya, salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita gak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain ya,
2: Bang. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya.
3: Iya,
2: terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
3: Betul.
2: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
3: Betul, Bang.
2: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
3: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan.
2: Bang Jo, ada permainannya ini.
3: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih, Bang? Nih, Bang. Dari ketiga ini, kita ada congklak, Bang.
2: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, nih, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
3: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
1: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintunya di sono.
3: Gak cukup kamera, Bang, ya. Nah, Bang, tau gak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat gak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak, Bang, kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
1: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
3: 1, 2, 3 Hom Pimpa Lai Hum Gambreng. Ija pakai baju rombeng. Nah, tau gak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home, itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam, kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir, kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, bang.
2: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
3: Betul.
2: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
3: Betul, bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala,
2: seperti itu. Dari permainan itu ya.
3: Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
2: Nih, gimana?
3: Nah, filosofi congklak, bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Ya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya orang lain.
2: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
3: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter, bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut, bang. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, bang ya.
2: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
3: gadget ya.
2: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
3: Sindrom.
2: Ada yang ya juga gampang marah apalah anaknya kan.
3: Betul.
2: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
3: Betul, bang.
2: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
3: Betul, bang. Itu tugas kita semua.
2: Ya.
3: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami bang di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
2: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
3: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
2: yang belum.
3: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
2: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
3: Betul.
2: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, Sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
3: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
2: Ada juga
3: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya, lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang.
2: Yeah.
3: Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
2: Kumpul bareng.
3: Iya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
2: Bukan berkurang. Kalau menurut saya sudah tergerus itu.
3: Tergerus, Bang.
2: Termasuk makan bersama juga udah jarang.
3: Udah nggak ada.
2: Nggak ada, ya, karena semuanya udah lah masing-masing nih.
3: Betul.
2: Ini seleranya apa, kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
3: Tinggal beli online, selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak, kita makan bareng, nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
2: Dan
3: dulu
2: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
3: Betul.
2: Di zaman sekarang, mana ada lagi yang gitu.
3: Betul, betul.
2: Malah kita dibilang gaji.
3: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
2: Kenapa?
3: Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang.
2: Kita sebagai orang tua, ya?
3: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
2: Iya.
3: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita. Permainan tradisional, oh ada loh, nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
2: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
3: Betul itu, Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
2: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu,
3: ya,
2: kayak tadi kan, artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
3: mengenal Tuhan,
2: tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
3: betul,
2: keberagaman budaya di situ ada semua,
3: betul,
2: dan semuanya, Bang, kembali di diri kita,
3: betul,
2: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
3: betul sekali.
2: Jadi, Bang, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
3: Betul banget. Sepakat, Bang.
2: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
3: Congklak, Bang. Engrak. Belum yang lain.
2: Belum yang engrak gitu. Nah,
3: belum yang
2: lain. Dari engrak sendiri. Apa dari permainan engrak ini sendiri, apa ini yang
3: filosofinya? Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrak. Nah, bagaimana engrak itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang, ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
2: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
3: Betul sekali. Nah itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat berpijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
2: selesai
3: lagi
2: turun ke masyarakat, ya kan.
3: Aduh, ini pinggir jurang ini.
2: Enggak apa-apa. Kita kan membangun.
3: Membangun, ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi gak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
2: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
1: Kalau saya ngeri patah, ya. Iya. Tapi ya kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
3: Bambu, ya. Bang, ya.
1: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
2: Ini kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini, kan.
3: Iya, masing-masing, ya.
2: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka. Kan?
3: Betul, Bang.
2: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu, kan. Betul. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi, pasang paku sama mereka.
3: Nah, itu
2: saya pernah dulu.
3: Betul, Bang, ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
2: Pernah.
3: Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan, permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang. Kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
2: Iya.
3: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu, ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang. Lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Dijadikan egrang bambu. Dijadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan, itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUT DKI Jakarta, yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
2: Itu ya.
3: Asli Lampung Barat, Pak Kusuka.
2: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama, ya.
3: Betul, Bang.
2: Semua permainan filosofi. Baik. Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon, ya.
1: Iya, betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini, ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi, jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa RRNet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
3: Dengan siapa di mana
4: nih? Dengan Ceguria.
1: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
4: Sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari arah aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
3: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
4: Pakai ada Nur kayak nama perempuannya.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
4: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda gitu. Assalamualaikum, Bapak dosen.
3: Assalamualaikum.
4: Bapak Rahman, Fadlul Rahman.
3: Siap.
4: Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
3: Siap.
4: Bapaknya, Cegu. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen nih, panggilnya.
3: Ini
4: Pak
3: Abdul ya. Abang aja, Bu.
4: Abang Abdul atau Bang Haman.
3: Bang Abdul.
4: Ya. Bang Padul yang ganteng. Kopinya tuh kalau olahraga dipakai ya tuh. Bakal Bang ajar. Enggak. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan UU nomor 5 tahun 2017 yang saya tahu yang saya baca. Nah, apakah di mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kayak zaman sekarang udah enggak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada enggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh? Bang
3: Padlu,
4: itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan. Bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
3: Baik.
4: Dan acara daerah.
1: Oke, untuk siap Cegu.
4: Terima kasih banyak.
1: Siap, ya, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya. Biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa? Jamsar ya.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
5: Abang Ferry ya.
3: Ya.
5: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
5: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang Fadlu.
1: Fadlu Rahman.
5: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
5: Assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
3: Iya, Bang. Jadi Jakarta gitu.
5: Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
5: Oh iya, memang kalau begini, ini mohon sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
5: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Abang Abdurrahman, Abang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
6: tradisional,
5: apa namanya, tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya mungkin.
5: Apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru belum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
5: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Mang Jojo ya.
1: Iya
5: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar, siap.
5: Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
6: Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang. Nah, jadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
6: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI, pusat KPOTI, itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini. Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yosef Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh, bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
7: Artinya kalau disosialisasikan, masih ada permainan itu, masih diminatin adanya?
6: Masih ada, itu tugas kami sebagai akademisi.
7: Nah, dan kalau di Lampung sendiri tadi, di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
6: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolah.

0: itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
1: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
0: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
1: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya, kalau di Lampung ya hadang-hadangan.
0: Hadang-hadangan, gitu. Atau galasin.
1: Ada nggak filosofinya itu kalau
0: filosofinya? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerjasama untuk strategi supaya mengelabui lawan, sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan
1: atau sukses lah ya, atau sukses dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita
2: boleh,
1: terima lagi ya.
2: Boleh, silakan.
1: Sempat ya. Baik, ada Edo ya. Silakan dong. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Fatu, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abipun.
1: Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
3: Bang Jojo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
3: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
2: Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
1: Iya.
3: Bang Fatlu Rahman kan sebagai dosen nih, Bang, S1 Panjas ya, Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya, Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri, Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri, Bang, untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu, Bang. Itu aja lah, Bang Fatlu sama Bang Ferry. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang Ferry ya.
1: Bang Jojo hilang suara nih.
2: Hah?
1: Nah, ini masuk ya.
2: Salah pencet kali di sana ya.
1: Ya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
0: Silakan, Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya.

0: Ya, bagaimana peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permanen Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong, Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional, Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerja sama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku, Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah, Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya, Bang. Bagaimana kita bisa brainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu, Bang, salah satunya. Itu yang jawaban pertama,
1: yang
0: Bang.
1: Pertama
0: ya.
1: Dari Bang Edo ya.
0: Dari Bang Edo ya.
1: Terus yang tadi kedua yang melalui WhatsApp, tentang permainan itu sendiri, mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
0: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata, Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat. Main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya. Menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya, harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun di NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan pakaian budaya. Seperti
1: kalau,
0: itu.
1: Kalau di Lampung ada itu?
0: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
0: Betul, Bang.
1: Laku. Betul. Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat, ya kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari pakaian juga mungkin.
0: Betul, Bang.
1: Menggunakan adat.
0: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya memakai tapi sama tanjak.
1: Tanjak Lampung.
0: Gitu. Ya, seperti itu,
1: ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bang Jo bisa diulang, Bang Jo?
2: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu, katanya.
0: Ya, terima kasih, Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasanya masa ini gak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini gak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini gak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOT salah satu langkahnya adalah atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau udah tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
1: Kepedulian terhadap budaya juga.
0: Betul sekali bang.
1: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
0: Betul.
1: Nah kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan ini.
2: Faktornya penyebab anak-anak tidak suka main.
0: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya.
1: Baik.
0: Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
2: Oke,
1: siap. Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya?
2: Iya, betul. Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
1: Iya.
0: Iya. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional kepada bapak ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, Bang.
1: Ya.
0: Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke 10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bersama. Ya. Seperti itu, Bang Kuas.
2: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Perompat, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Perompat Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur melakukan pembuatan taman dengan memanfaatkan lahan tidur di Jalan Cipinang Empang 2, RT 01, RW 015. Lurah Cipinang, Heidi Amelia Rangkuti, mengatakan penataan kawasan dilakukan karena kondisi di lokasi sebelumnya terlihat semrawut dan kurang sedap dipandang. Selain menjadi tempat pembuangan puing secara sembarangan, area tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai pangkalan gerobak pedagang kaki lima. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa tempe yang merupakan makanan tradisional Indonesia terbuat dari kedelai yang difermentasi menjadi bukti daya tahan warisan budaya dalam perkembangan zaman. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan Endah Retno Astuti mengatakan bahwa tempe menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat industri budaya serta mendukung kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa tempe pada tahun ini tengah diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, membangun ekonomi berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Trisno Budoyo. Senang sekali saat ini saya bisa hadir menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Budaya memang suatu hal yang menarik untuk dipelajari karena keindahan dan keunikannya, terutama bagi para perantau yang rindu kampung halamannya. Mungkin siaran hari ini dapat mengobati rasa rindu Anda. Mari kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu dan keberagaman budaya yang akan saya bagikan ke Anda semua. Sutresno Budoyo, Noken atau Minya adalah tas tradisional masyarakat Papua Pegunungan yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda dari UNESCO. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Mita Talahatu yang berjudul Rindu Hati dan lagu kedua berjudul Kakak Main Salah untuk menghibur Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, onai artinya rumah. Bangunan rumah honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pro 4 RRI Gluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, cerita rakyat mencerminkan akar budaya dan identitas suatu masyarakat. Setiap cerita adalah jendela ke masa lalu, menawarkan wawasan tentang bagaimana manusia merasakan dunia di masa lalu, serta pelajaran moral yang tetap relevan di zaman modern. Sebagai contoh, cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Malin Kundang. Cerita ini mengingatkan tentang pentingnya menghormati orang tua dan menjauhi kesombongan. Ada juga cerita rakyat dari DKI, yaitu Si Pitung, yang mempunyai sifat pemberani dan kesatria, yang merampok para penjajah yang kaya raya, kemudian hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat miskin. Baiklah Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar warga Manado didominasi oleh suku Minahasa dan suku di Sulawesi Utara lainnya. Bahasa yang digunakan masyarakat Manado yakni Melayu dengan logat khas. Secara umum, budaya Manado identik dengan suku Minahasa maupun beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara seperti Bolaang Mongondo. Tarian Kabasaran menjadi budaya suku Minahasa di Manado yang menjadi identitas warga Bumi Nyiur Melambai. Tarian perang tersebut mampu menarik perhatian para wisatawan atau pelancong. Tidak heran, tarian ini meniru perilaku para leluhur saat melawan musuh menjadi tarian selamat datang bagi para tamu daerah. Secara umum, tarian Kabasaran dilakukan sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa. Tarian ini juga disebut Cakalele. Saat ini, tarian perang Kabasaran dipertunjukkan pada saat-saat pawai dan juga waktu penjemputan tamu-tamu penting daerah. Baiklah Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Manado.

0: Pemerintah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Baik Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Bali telah hadir di ruang dengar Anda. Bali yang kental dengan budayanya yang penuh makna, salah satunya upacara ngaben. Tradisi ngaben merupakan upacara adat prosesi pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Upacara ngaben juga dikenal sebagai pitrayandya, pelebon atau upacara kremasi. Tradisi ngaben bertujuan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Masyarakat adat Bali percaya, tradisi ngaben juga dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Tradisi ngaben menjadi upacara yang sakral sekaligus semarak, tidak hanya bagi masyarakat Bali, namun juga bagi para wisatawan. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya, pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan bersama lagu terakhir dari Andin yang berjudul Medley Lagu Daerah. Selamat mendengarkan.

berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, sinergi dan kolaborasi berbagai sektor seperti sektor pariwisata, hospitality, seni dan industri kreatif penting dilakukan dalam memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota budaya. Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan saat menjadi narasumber dalam talk show dengan tema kemajuan seni dan budaya Jogja Celebration Culture and Local Experience. Wawan mengatakan identitas menjadi hal terpenting bagi suatu daerah termasuk di Yogyakarta dengan menghadirkan pengalaman budaya yang autentik sejak wisatawan pertama kali tiba, termasuk saat menginap di hotel. Menurutnya, identitas budaya seharusnya sudah bisa dirasakan melalui berbagai elemen, mulai dari desain bangunan, interior, musik pengiring, hingga keramahan pelayanan. Beralih ke informasi lain. Berawal dari keprihatinan terhadap rendahnya harga jual ubi jalar dan singkong hasil panen keluarga di kawasan Turi, Rita Oktoranti menghadirkan inovasi kuliner bernama Mamata. Usaha yang kini memasuki tahun keempat tersebut berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap olahan ubi agar lebih modern dan bernilai tinggi. Rita menceritakan, melalui Mamata ia mengembangkan berbagai produk berbahan dasar ubi lokal yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Komitmen menghadirkan cemilan sehat menjadi salah satu ciri khas utama yang diusung Mamata sejak awal berdiri. Dengan memanfaatkan ubi berkualitas lokal, Rita mampu mengurangi penggunaan tepung terigu serta menghindari tambahan gula pasir pada sejumlah produknya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Lintaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Eje sugeng santen, sutresno budaya.
1: Halo, ketemu lagi di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ada Jorgil,
0: Jordan dan Gilang.
1: Nah, ya. Sampai nanti jam 5 sore ya, Lang.
0: Betul, tentunya di Suko Sami Suko, kula Suko.
1: Panjenengan Suko,
0: sedoyo Sami Suko.
1: Oke, sudah kita cepakkan 3 lagu pilihan. Apa? Lagu Indonesia ya.
0: 3 Pak ke?
1: Cepakkan.
0: Cepak kayak gini disiapkan
1: kan. Sudah. Nah, nek saya kan Indonesia, nek Gilang yang Jawa gitu.
0: Ya dicepakkan wae ra. Aku melu sing wis ana.
1: Rasanya gimana nek wong Jawa ngrungokke ngomong cepakkan ngono iki
0: piye? Ora apa-apa wis dapal nek rumah Jordan gitu. Toh.
1: Kowe ra ngono kuwi Lang. Kuwi antara mendukung apa ngenyek kuwi.
0: Beda tipis.
1: Tipis iki.
0: Nggih monggo. Sampun wonten 3 lagu menika nggih wonten Dasi dan Gincu.
1: Nah, yang nomor 2 Cuma Kamu.
0: Lan iki wonten Iming-iming.
1: Seperti biasa yang mau gabung bisa lewat WA di 0895-0144-1066
0: dan juga di telepon 5403333. Monggo-monggo Sutresno Budaya. Saged pun pilih nggih Mas Jordan wonten 3 kalau wong monggo.
1: Ya, serang anggo suwe ya.
0: Monggo langsung mawon.
1: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo.
1: Next, Wailang, next.
0: Bon matur nuwun.
1: Matur nuwun, next.
2: Oke, karep. Langkung
1: nggih, Mas. Monggo.
0: Monggo.
1: Loh, niki mlebune metu ngendi niki?
0: Apa mlebu apa metu?
1: Nah, makane.
2: Brobos.
0: Oh, napa sedeng napa?
1: Yo ngalah Gusti.
2: Robot gejepit.
1: Menika kalih Bu Sinten?
2: Menika kalian Bu Temposari.
1: Oh. Sanes Setyawati obong nggih?
2: Sanes. Endah madan-madan Yugotra.
1: Oh, ya. Oh, nggih. Monggo Budhe Suminten.
2: Nggih. Tas meneh pawarta Jorgi.
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Ternyata.
0: Napa?
1: Napa Budhe?
2: Bagus napa ganteng?
1: Saya ayu.
0: Hai.
1: Kok njok kan kok njok
0: ngopo? Refleks.
1: Wah, njok kesetrum iki. Heeh. Budhe lagunya yang mana Budhe? Piye to Lang?
0: Iki lho seneng. Wong wis dewangi brobos-brobos nggih to.
1: Coten po ya iki.
0: Wah, mun iki janji monggo saged penambali malih gangsal sekawan 333.
1: Sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka Mas Jurgi.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Nan suka kekale.
1: Inggih.
0: Sedaya sami suka.
1: Nyicil ayam mbokku wis mlebu.
0: Nah, nggih niki alhamdulillah. Bisa meruput.
2: Bisa meruput
1: ngono lho. Oh, gumun ya, Bu.
0: Gumun ki embo ya
1: ngono. Aku ki embo.
2: Biasane ki ning Pencengan ini yang
1: jalan ini. Bu Sri, monggo lagu ini pun saya pundi.
2: Apa kan masuk bang?
1: Dasi dan Gincu.
0: Gimanten Cuma Kamu.
1: Nopo iming-iming.
2: Iya Cuma Kamu ya.
1: Oh iya. Cumi Kamu. Siap.
0: Oh iya.
1: Monggo ulem-ulem.
2: Mati lampu emas. Jadi panas banget.
1: Oh. Nggih. Matur nuwun infonipun, Bu.
2: Kula ning nganggo radio batu tadi niki.
1: Nggih. Monggo.
2: Nggih, nderek kinten-kinten kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, kagem Bapak Gulawen, Pak Sinten.
1: Pak Sinten.
0: Sinten, Bu.
2: Mas Gilang.
0: Aduh, sinten nggih.
1: Sik pundi
2: nggih? Kasiono.
1: Oh, ala Kang Gilas to.
2: Bapak Kasiono ing Bulawen kok
1: lali. Oh, Kasiono.
0: Nggih.
2: Nggih, kagem ki Rukun Perdo Romo Yu, kagem Romo Heri Sarjono, Bapak Budi Graito, Mas Rian, Pak Rimbang, lajeng Romo yang buat Pak Damaskes, Mas Wawan Haka, Mas Ardi kalih-kalihipun, Pak Supoyo, Mbah Suro, Mbah Man kalih-kalihipun, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus, Tanjung Pinang, lajeng Bapak Tumidi, Bapak R. Sigit, Ki Joko Budo, Romo Tijo Subadio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Umi Randaan, Ibu Sumi, Lajeng Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, Lajeng Mbak Aceh Gopra, So Yang Sas, Mbak Andin, Ibu Pipit, Ibu Suka Pido Martani, Yurati, Yumudo, Ibu Salama, Mami Sartika, Lajeng Sekedek Malen,
1: Bapak
2: Soma Bu, Mondak,
1: Bu, Mbak Susu-Susu kok,
2: Bapak Suka Pido, Lajeng Ki Bandung Bondowoso kok bangun, Mbak Ten Anu Ngawiat,
0: Pimpitan saya sehat.
2: Mboten kesupen Bunda Dijo.
1: Nggih.
2: Buat Dianti menawa aku ora njoroke lho Bu.
1: Nggih.
2: Nggih. Ibu Supriyati, Bu Sri Supatni, Bu Mega, Ibu Januarse, Mbah Noyo, Ratau Nyenggol saiki. Pak Wening, lajeng Sinten nggih Mas
0: sing ngono. Sinten
1: malih nggih.
2: Oh nggih, mangga rumiyin. Ibu Yayu Kweni. Kesupen Ibu Yayu, nyuwun pangapunten kalian Ibu Sri Kebon Agung, Ibu Yayu Jalan Parang Tritis.
1: Nggih.
2: Nggih, saenipun
0: kagem.
2: Oh nggih, Bapak Sudar Sudarmono yang penembahan.
0: Yo nggih.
2: Nggih, saenipun kagem sedaya.
0: Sedaya kemawon nggih Bu Sri.
2: Mas Yordan, Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Sugeng ayah tugas ngantos paripurna mangke mugi tansah naringan tentrem ayem.
1: Amin.
2: Tansah banyu mili.
1: Amin. Kaya jeneng Kristus yo.
2: Anu to,
0: pripun?
2: Sing sudah kinis-kinis.
0: Waduh, sing kinis ini, deh. Macam gula milih rie. Kau yang naukah ni kalau kamu kau yang buat.
2: Ngapain kebawaan maternun?
0: Jee, Bu Sri. Cami-cami maternun, Bu Sri. Utami kalau wajib maternun. Salat singi pun manggo sugeng santen suko sami suko.
3: Halo Sugeng Santo.
1: Kok ya masuk lagi tuh gimana?
0: Berjuang.
3: Wong jadi wong ganteng-ganteng
1: aja kemen.
3: Dadi wong bagus aja kemen terus ate kotel
1: kemen terus kaya kentos.
0: Sing medhot niku sinten wong ya lecekelan ora kenceng niku kok.
3: Ate ana wong pulsa dadi pokoke kamar.
1: Cenlang. Senengane ngono kuwi nuding-nuding lah.
0: Heeh, jane meng ora duwe pulsane.
1: Meng isin arep ngomong pulsane ki entek,
0: ngono ki to.
3: Aduh.
1: Budhe lagunya yang mana?
3: Lagune apa bae to ki
1: mau? Walah, iki ngrokke radio apa ora ya to iki jane iki.
0: Cek tuku pulsane ki opo? Niki lho. Lagune wonten Dasi dan Gincu.
1: Nah, cuma kamu nopo?
0: Iming-iming.
3: Cuma kamu.
1: Bu. Iki krungu lho iki.
0: Nggih ndek ngetutke.
3: Pancane tak krungok-krungok.
1: Nggih. Pacarnya krungu.
3: Niki kula nembe bindeng nggih.
1: Heeh.
3: Ka salame kagem Bu Sri Bonagung.
1: Nggih.
3: Mbah Noyo. Lajeng Bunda Dwijo, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanuase. Supatmi.
1: Nggih.
3: Lajeng Rama Tudjo, Rama Ngadiono, Rama Yono Marto Diabdo, Rama Prada Swasana, Pak Murjono, lajeng Mas Yudi, Mas Ipul, Pak Poyo, Mas Ardi Klaten. Lajeng Bu Yayuk Kweni, Bu Yayuk Sri, Dimas Surotrise, Kang Sagio, lajeng Kang Jono, lajeng Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Sayegan, Pak Yanto Pahit Bulegi, Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodo, Kang Gilas, Pak Sawiyo, lajeng Pak Sadio, Pak Sunardi, Ki Rukun Werdo, Pak Sudarnda Silan, Nek Berjujur, Pak sinten Mbah Kakung Berban.
1: Sinten malih nggih.
3: Sirno.
1: Nggih.
3: Lajeng sinten malih nggih.
1: Sinten malih ge.
3: Ketularan Mbak Noyo. Mbak Ana, Mbak Ana. Mbak Nek Leni, Mbak Yono, Mbak Yono Wiro Saben. Pak Rindang, Pak Sukap, Bu Sukap. Bu Yayu kale-kaleipun. Sinten malih ge.
0: Sinten.
1: Sinten malih ge.
3: Lagi
0: sini kagum sedaya kemawon
3: sih. Sedaya kemawon sih. Mbak Mustanjung
1: sih. Wahara pedang-pedang
0: sih.
3: Matur nuwun sih mas.
1: Sami-sami.
0: Kementus nih gimana. Matur nuwun sih. Bagianti.
3: Dadah.
0: Matur nuwun.
1: Lanjut lagi lah.
0: Monggo.
1: Halo sugeng santen suka sami suka.
3: Pak
1: Rani arep dipageri. Wah, nek iki iso mlumpat pager malah didobrak pagere nek iki.
0: Nek didobrak iki.
1: Nek iki didobrak lah.
3: Pokoke nek karo penyer siji kuwi. Sing gedhe lho Gil.
0: Oh iya. Oh ya, geng.
1: Wih, aku kalah gedhe lho karo Gilang iki. Berarti kowe lah.
3: Yo ora
1: orang kleru.
3: Ngono iki padha-padha lek kementus.
1: Waduh, wis
0: rata lek kementus.
3: Lah kementus ki ateges padha anu mirip kentut.
1: Kentus.
0: Atos.
3: Lagu ni sing gincu ki mau lho.
0: Dasi dan gincu nggih, Mbak Yut.
1: Nggih. Salamnya 5 aja ya.
3: Di RTG.
0: Nggih.
3: Napa bodho.
1: 3. 4. 5 cukup.
3: Ugi kagem Bu Sri.
1: Oh, ditrabas
3: nggih. Pen kagem menika wae ingkang anu sambungan kuwi mau.
0: Nggih.
3: Sing dilem kuwi mau.
0: Sambungan ya, Mbak Yun.
3: Ya iya. Lah iya kira kencang.
0: Nggih.
3: Pati Paimen kira kon werda. Yang Sasminto, Mbak Buyut, Bang, yang Kong Yono Wiro Saban, Mas Kumbok Karno, Mami Sati, Kanak Lian, Pak Uji Graito, Mas Iqbal, Dimas Yanto, Doyo Dimas Yanto,
0: Ngaten,
3: Wonten Trise, Mbak Dio, Boko Sagio, Mas Adi, Ponsel Sari, Mbak Yeni, Wonten Patuk, Mbak Anggun, Bapak Tumar, Momo Nato Indra, Pak Kur Kenteng Reza, Mas Bambang Sutarno, Bapak Kationo, Wonten Inggulawen, Bapak Damaskus, Mbak Mus, Tanjung Pinang, Haji R. Sigit, Wonten Panjatan, Mbak Man Pengasih, Bapak Untung Rahadza, Wonten Sami Galuh Kulon Progo, Bapak Jumangin, Wonten Giri Mulyo Kulon Progo, Pak Tumar, Pak Tumidi, Pak Mudiono, Bapak Sudar Dasilan, Pak Galeninah, Nak Wajian,
0: Pun,
3: Pak Supriyati,
0: Ngaten,
3: Yang Ngasih, Bu Tarni, Bu Kartiti,
0: Mak Ibu,
3: Manis Satika, Ugi Kasem Bapak Swadi Nengai, Mas Toro Manis Renggo, Mbah Yono, Mbah Yen, Abah Sardiman, Bu Nani Bajuri, Bu Sriwi, Bu Mbak Pipit, Bu Wigati, Bu Yayu, Doyo Bu Yayu, Bu Yayu Kreni, Bapak Supoyo, dan Romo Yuwono, Marto Diardo, Prayogi,
0: Kagem,
1: Kagem,
3: Sedoyo Kemawon,
0: Sedoyo Kemawon,
3: Teng
0: pun dikemawon. Siap.
3: Diatur sugeng tonton.
0: Nyate.
3: Kentus kale.
0: Gak marem ya.
1: Enteng ya le omong.
3: Gua kain lawang sur kari ni rok.
0: Oh, nggih. Okay.
1: Elok enten iki.
3: Kale sugeng makaryo.
0: Nggih.
3: Mamangke matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen, matur nuwun. Budijo
1: kalau Sinten meleng nggih.
0: Monggo sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen suka sami suka.
1: Inggih, sinten nggih?
4: Matur nuwun sampun boleh masuk.
0: Inggih. Inggih, monggo-monggo dari mana ini?
4: Tanya Mickey and Donald itu kan.
0: Hah?
4: Partnernya kan Mickey, ini kan Mickey and Donald toh?
1: Kok Mickey and Donald gimana, Bu?
4: Iya, dari Monjali.
0: Oh, alah. Bu Sriwi.
4: Tak jenenge Mickey and Donald.
1: Kok iso?
4: Ya iso, lucu-lucu
0: to. Oh, alah. Sing Mickey sing pundi?
4: Nek mau kan kementus, nek iki Mickey and Donald.
0: Oh iya. Heeh, nggih, nderek.
4: Mickey Sutawiyasa.
1: Mickey Sutawiyasa.
4: Donald. Cocok untuk anak berdua ini micin Donald.
1: Wah, aku kaya apa ya? Kaya bebek no nek ngene iki.
4: Oh ya.
1: Monggo Bu Boyong Kalegan.
4: Nggih, wis entuk masuk syukur wis aku. Makasih.
1: Voice note dulu.
4: Apa ta iki voice note? Ya wis tutupen wis tak tutup. Tutup sak umur hidup wis aku ora buka lagi.
0: Aduh niki. Monggo niki lagune.
4: Lagune apa ta Mas? Biasa.
0: Oh, ten dasi. Dasi dan gincu.
1: Cuma kamu.
0: Lagi iming-iming.
1: Nah, milih Bu.
4: Cuma kamu. Penyiarku yang suka menutup.
1: Ngapu sih?
4: Iya. Untung ki mau dong ditutup. Nah, ditutup ya wis tak jodak ke.
1: Jadi pendengarnya do es krim elang ini.
0: Es krim.
1: Wis ganti loh.
4: Nggih. Apa itu tadi?
0: Cinten.
4: Oh nggih. Saya. Mami Sartika sudah masuk belum?
0: Belum.
4: Ya, monggo Mami Sartika masuk itu ya rajin yang gel saya.
0: Nggih.
4: Pak Supoyo di Kadilayar. Mbah Noyo sekarang ya wis ra tau nyenggol saya.
0: Oh iya.
4: Biasanya siapa yang
1: ki? Enggak kuat ya disenggol.
4: Ya dijoroke ya.
0: Nggih.
4: Nyenggol joroke. Sing setia nyenggol ki yaitu tadi yang kota gede Mami Sartika.
0: Nggih.
4: Ijo.
0: Ngeten.
4: Dan buat semua pendengar
0: perumpat.
4: Saya fotokopi Bu Widjo tadi kan sudah
0: okay.
4: Di Jakarta sudah disenggol semua.
0: Jogeng
4: santen Widjo. Nanti kapan-kapan saya ke Karangmojo loh.
0: Oh iya.
1: Siap.
4: Iya, bulan kemarin belum.
0: Nggih, ngaten.
4: Nggih, Bu Sri.
0: Iya, matur nuwun. Matur nuwun, nggih, sugeng santen. Matur nuwun. Bu Sri wonten ing Monjali kalau wajib. Jawabin kan komentar WhatsApp menika Mas Jordan.
1: Yang udah gabung lewat WhatsApp kita baca atau didiemin elang.
0: Pun nengke nggih diwaos niku pun kata nggih cobi
1: enten bunane bajure sugeng sonten suka sami suka
0: nggih sugeng salam
1: kagem Bu Sartika Bu Sri pun Agung Bu Anjas Moro Yu Mudo Bu Dwijo Bu Yayu Sedayu Yayu Eyang Sas Bu Endar Bu Widaringsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Agianti Bu Supriyati Yu Sirup Romo Yono Romo Narto Endro Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supaya, Pak Rimbang, Kirokon Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wan Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar, Nun, tambahannya lagi, Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto, Moyudan, Pak Ardi Poncosari.
0: Nggih, matur nuwun Bu Nani Bajuri. Salajengipun wonten Pak Supoyo menika, monggo.
5: Suka sami suka kula suka Mas Jordi suka
0: nggih.
5: Sarasan wonten ing panjenengan lan tamtaman rezeki.
0: Amin, Pak Supoyo.
5: Wonten ing daerah Bangilan.
0: Bangilan,
5: Bangilan. Kakem Pak Toro. Pak Nardi Mursari. Pak Damaskus yang Buas Romo Yu Kitukar Ping Wadiono Kirindang Ki Tumiti. Ki Rimbang. Ki Wening. Pak Toro. Pak Widodo,
0: Nyaten.
5: Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Yaini, Bu Pipit, Bu Sas, Bu Dwijo, Bu Siwi, Bu Tidut, Bu Tuti, Bu Legi, Pak Yanto, Mas Giarto, Mas Pardi, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon.
5: Siap. Wening.
0: Matur nuwun. Pak Supoyo yang lagi gue. Salajengipun menika wonten Ibu Widya Ningsih. Sugeng sonten suka sami suka. Tembangipun derek ingkang sampun jumawis jin derek kintun salam katur yang sasmito Budhe Dwijo. Ugi wonten Rama Narto Indra Bunani Bajuri Bu Anjas Moro Bu Sajiman Yumudo Pak Wawan Haka Pak Bib B B Sutarno, Pak Bambang Sutarno,
1: nah, ya. BB.
0: Pak Mujiono, Pak Saiful, Mbak Ridu, Tugi, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Mbak Bekti. Saya ini pun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Gilang kalian Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna. Matur nuwun.
1: Lanjut lagi ada Mbak Anggun.
0: Inggih.
1: Absen kakakku berdua yang cuakep ya.
0: Aduh.
1: Wow. Ana tulisane ngene
0: iki. Ana ada barang apa?
1: Nggih. Jajal nirokke ya. Dari Anggun Ramadhani.
0: Oh, yeah.
1: Salam sehat semangat aja deh Mak Aci.
0: Mak Aci, Mbak Anggun. Aku kok yang menjiwai.
1: Kok malah ngluwi ya.
0: Nggih, matur nuwun. Mangga melajengaken malih Mas Jordan. Lagunya yang dipilih nopo niki?
1: Cuma Kamu dan Dasi serta Ginju.
0: Oke, Cuma Kamu dan juga Dasi dan Ginju semoga Sutarto Budoyo tetap punya wiji yang giaran
6: Suka Sami Suka.

0: Botol plastik ini buangnya ke sampah organik atau anorganik ya? Ah, sembarang aja deh.
1: Mbak, buangnya jangan sembarangan dong. Itu kan udah ada tulisannya. Sampah plastik itu termasuk sampah anorganik yang bisa didaur ulang.
2: Lindungi bumi kita. Buang sampah sesuai jenisnya.
3: Mengenal tokoh pewayangan Punokawan.
4: Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

0: Inggih sutresna budaya tasih wonten ing atur giaran suka sami suka.
1: Injih, masih bersama dengan Jordan dan juga Gilang sore hari ini. Udah jam berapa nih, Lang?
0: Sudah jam 4 kurang 20.
1: 4 kurang 20. Untung aku enggak kecelek tadi ya.
0: Lah pripun?
1: Tak pikir, wah kok jam 4. Ternyata
0: kurang.
1: Kurang gitu.
0: 20
1: tak
0: ini.
1: Tak pikir, kok bocahnya ngomong jam 4 ya piye?
0: Kurang, belum rampung.
1: Iya, makanya tak informasi. Oh ya wes bener berarti.
0: Bener tau berarti.
1: Untung wae ya.
0: Untung wae njeh, monggo masih ada juga 3 lagu lagi monggo. Ini bisa dipilih lagi njeh, ada Payung Hitam,
1: Jeritan Hati,
0: dan juga Empat Mata.
1: Bukan acara TV ya.
0: Aja udah sing kae beto. Monggo.
1: Judul lagu ya.
0: Heeh, monggo saged pilih ya.
1: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
2: Bengkure.
1: Wis lang sesuk wae lang. Eh, iki meng bakul es batu iki.
2: Tutup bae Mas Gilang iki.
0: Ya.
1: Sik ditutup kancane.
2: Aja cedak-cedak kuwi nek ketularan.
1: Aja cedak-cedak kubo kebo nyusu gudel.
0: Sak karepmu.
2: Sehat ta berdua?
1: Sehat.
0: Sehat iki, Mbah. Sak kendhipun barane sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat,
0: Mas. Heeh, remen, Mbah.
2: Sing nomor 3 iki apa kemuke?
0: Empat Mata.
2: Bukan Empat Mata kuwi.
1: Wah, malah dicetakke piye ta ya iki? Kene iki berusaha enggak dicetakke malah dicetakke.
0: Badar.
1: Wah, wis bubar iki acarane iki.
2: Bubar. Bubar wae.
0: Ya, Mbah. Kita ni pun, Mbah.
2: Hakim Romo Kacing Adiono, Romo Tujuh, Romo Tujuh, Romo Narto Indro, Mami Star tiga kali yang Tasmito Mursi, kemudian Bu Saginem, Bu Subianti, Bu Bijo, Bu Yan Masih, Bu Wagianti yang Parno kali Pak Meling, Mas John, kemudian Ki Wiro Keng, Anggun,
1: Kuwi Mas Dewan iki Mbak Anggun iki. Wis mau. Senengane adu-adu
0: ngono kuwi ta.
2: Heeh. Wis medeni wong anu monitor.
1: Medeni wong urip. Medeni wong urip.
2: Dene rawane mlebu.
1: Nah.
2: Ya yen iki Pak Yanto Candiabang ayo legi.
1: Nggih.
2: Wonten Pak Sunardi Mursari iki Bandung iki kemana ya lama banget enggak muncul ini.
1: Semoga ya sehat di Bandung.
0: Nggih.
2: Pak Suka, wonten Pak Sumedi, Pak Candra Jilan. Wonten Mbak Ana kali Yusirup.
0: Ngaten.
2: Bu Yayu empat-empatnya nggih.
0: Nggih.
2: Sinten
0: malih? Sinten malih, Mbah?
1: Sinten malih nggih?
0: Sinten malih nggih, Mbah?
1: Wis ta iki ora mulai peperangan to.
2: Niku sing tok sinten malih niku.
1: Nggih.
2: Karo Mbah Yono.
1: Nggih.
2: Kasih ana bolale.
0: Ngaten.
2: Manis renggo. Mbah Mus, ini Mbah Mus, Mas Mus.
0: Moga-moga.
2: Badan Pak Supoyo, Pak Mas Ardi.
0: Nggih.
2: Mbak Pipit, Mbak Titun, Mbak Andin, Mbak Bu Wigati kali Bu Sriwi.
0: Ngaten.
2: Mbak Tusi Bangun Tapan.
0: Nggih.
2: Mbak Sepon iki iki, Mbak Mbak Titi iki, Mbak Siti iki Bangun Tapan.
0: Nggih.
2: Sing sitok iki Mbak sapa, Mas?
0: Sinten?
2: Sing jaga anak, jaga Yudan iki.
0: Jok. Oh, nggih.

0: Sinten malah ge. Kok ada sinten malah terus ki piye to ya?
1: Bergenggeng.
0: Bergenggeng monggo kirukun.
1: Lakunipun kagem buntu mawe.
0: Oh ngaten.
1: Pitun kagem bunane bajuri.
0: Nggih.
1: Kami Bu Dwija Pitri Penagung. Tante Bagianti, Mbak Mami, muah-muah, Lajeng Pak Supriyati, Mbak Yayu Buguru, Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mas Kasiono Inggulawen, Mas Ibu, Mas Mamat, Mas Rianting, Kemremes Nikulo, Kemanyer, Pak.
0: Kemanyer. Bosone kemanyer.
1: Rasa Mbak Suro yang muda iroma
0: pelok lima
1: binu Pak Sarjo, Pak Soyo, Pak Sagio, Pak Tumiti, Pak Sukap Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Ngata aja gitu kun Sami-sami maturun girukun wedha ingkang tansah sehat bergenggeng.
2: Halo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih, monggo Pak Bloko Suto.
3: Panjenengan penyiar saya suka.
0: Nggih.
3: Paling kathah ingkang midhangetaken suka sami suka.
0: Nggih.
3: Kula Imogiri.
0: Monggo monggo.
2: Kula Imogiri.
0: Wah, kula Imogiri. Di Imogiri Pak Sunardi. Monggo.
2: Lagunya yang mana?
3: Son.
2: Lagunya yang mana?
0: Ingkang pundi Pak Sunardi?
3: Bergenggeng niku wau.
2: Pak bergenggeng apa malang?
0: Mboten milih wae jan ning manut iki kan. Sing pundi niki Pak Sunardi? Payung Hitam, Jeritan Hati napa Empat Mata?
3: Empat Mata.
0: Oh, Empat Mata nggih.
3: Kok pundi iki enak. Ada yang nganggir Empat Mata.
2: Mbah Noya mau apa ya?
0: Mbah Noya wau Empat Mata.
2: Oh Empat Mata ya. Monggo salamnya Pak.
3: Iya lagi kagem Pak Supoyo.
0: Dih.
3: Lagi kagem Pak Noya, Pak Yono.
0: Ngaten.
3: Sabran Pak Yono Marto Diarjo.
0: Dih.
3: Pak Marto Indro.
2: Oke, siap.
3: Pak Anu Mbah Suwo.
0: Nggih.
3: Kagem Gusti Utami Gusti Ponagung.
0: Nggih.
3: Kagem Kagem Yumudo. Kagem Kagem Ibu Wagianti, Ibu Asih.
0: Nggih.
3: Ibu Dwijo. Kalau pun kagum sedaya kemauan.
0: Sedaya mawan je Pak Sunardi.
2: Pun buyer.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Sunardi wonten ing Imogiri.
2: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Ah,
4: suka suka Mas Giri kalian Mas.
2: Jar tukar kayak kami tukar. Di pedelang, iki lang. Nek manggon lang.
0: Jare Juni iki pun pun Bali meleh niki.
2: Bali nang ngendi?
0: Oh nggih ta.
2: Bener ya.
0: Nggih.
2: Pinter tenan.
0: Anak iso.
2: Mbak Yeni.
5: Halo.
2: Lagunya yang mana?
5: Yang Ceritan Hati aja.
2: Siap, saking patuk milih Ceritan Hati, siap. Ono perkara apa yang jerit hati nih ki?
5: Ya ada deh.
0: Ada deh, gak boleh tahu.
2: Angel, angel, sokoe.
0: Rahasia pokok
2: main RHS.
5: Pokok main rahasia perusahaan.
0: Nah, oh ya,
2: siap, siap, siap.
0: Monggo, Pak Yeni. Ini
5: Mas Jordan, alias Mas Gil.
0: Iki, monggo, Kakem Sinten.
5: Mbah Noyo. Bunda Lakianti, Bunda Tujo, Bu Mega, Mas Awan Haka, Pak Sunardi, Murfari, Akem Romo Narto Endro, Mbah Suro, Pak Komunti Karno, Mami Sartika Mungah-Mungah, Mbak Titi, Pak Supoyo, dan Kakem Pak Desmasku.

0: Mungkin soalnya kalian Pak Toro, Mas Toro wonten ing Manis Renggo.
1: Manis Renggo.
2: Ngeten.
0: Spesialipun.
1: Kagem.
0: Yang ada jauh di sana.
1: Iya.
0: Mbok pilih micang ngetoken pro 4.
1: Gitu Mbak Yeni.
2: Siap.
0: Gila.
1: Inggih.
0: Pas ngantos rengsak mangke. Oh, sudah malang sing kelewatan.
1: Loh, Mas. Siapa?
0: Mas Eko wonten ing Bali, sugeng sampun Mas Eko.
1: Nggih.
2: Siap.
0: Kesehatan mawon Mas Har, Mas Ki.
1: Ngaten
0: sami-sami. Matur assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, lanjut lagi sugeng sonten. Suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula
1: suka.
3: Sutawiyoso kali. Mas Jordan Alaksoro
1: Jordan Sutawiyoso melbu kakak kulon nih
3: Olivia.
1: Oh iya Jordan ki melompat-lompat iki akeh keluargane
3: Olivia.
1: Ye
3: Sutawiyoso kan putrane Mas Gula.
1: Oh apa iya
3: Dik,
1: siapa kali lah siapa? Bangga Bu Sri. Milih yang budi yang mana Bu?
3: Lagunya apa tuh Mas?
1: Payung Hitam Jeritan Hati sama Empat Mata Bukan. Sing budi
3: nomor telu ya Mas.
1: Nomor telu. Oke, nomor telu. Empat ya. Mata. Empat mata bukan.
3: Bangga.
1: Ya, silakan.
3: Ya, tadi barusan turun itu Mbak Yeni Inka.
1: Yeni Inka. Ya.
3: Itu ada Mbak siapa kan Andin.
1: Nggih.
3: Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Romo Yuwono Marto Diarjo,
1: Pak
3: Purto Moyudan, Di Paimin, terus ada Bu Wagian, Bu Supriyati, 125 cc.
1: Waduh, waduh, ya.
3: Bu Supriyati, Omah Rodo pelan kok saya ini.
1: Gee.
3: Lah tinggal semuanya, Sinten nika.
1: Sinten, Mali.
3: Pemurti.
1: Oh gee.
3: Mami Sartika. Terus itu tadi Pak Bergenggeng, Pak Maryono, Kirukun Werdo, Ki Joko Budu, Pak Bambang Sutarno, terus ada Pak Sumarto Dayu, Pak Udiono Brosot, Pak Sumargiono Jalan Gito Gati, terus ada Lek Wir Jujur, ada Mbah Glendi, Lek Bono, Pak Yanto Gulegi, Ali Pak Yanto Sayegan.
1: Nggih.
3: Niko Romo Ngadiono Pak Tumidi Kang niku Mas sinten? Gilas.
1: Kang Gilas, Kang Giono.
3: Kang Giono utuh niku Pak Sunardi Mursari matur nuwun.
1: Pak Sunardi.
3: Ini Pak Bergenggeng.
1: Nggih.
3: Pak Tumidi, Pak Tumidi. Terus ada Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Giman, Mbah Nawi, Mbah Suro, Mbah Man, Mbah Min.
1: Terus
3: apa lagi ya Pak R. Sigit, Pak Agus Jati, Pak Tujo Subagio, Bu Yayu, Bu Guru, Jalan Paris. Terus ada Bu Anggun, ada Bu Yano Ase. Terus ada siapa lagi ya? Oh Mas Rian, Mas
1: Sinter Malenge.
3: Rian Mas Ipul, kelingan Mas.
1: Oke.
3: Mas Ipul, Mas Rian, Mas Mamade, Mas Adikaten. Dan untuk semua saja ya Mas.
1: Siap
3: ya,
1: Ji.
3: Oke berdua. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Matur nuwun Bu Sri Bonagung.
2: Kita geser ke voice note dulu nih Lang.
1: Monggo ini ada ini. Pak Kasiono. Nah. Monggo sugeng sonten.
4: Suko sami suko, sugeng sonten Mas Jordan jo Mas Gilang.
1: Sugeng sonten. Kula
4: pakasyon mbulawen tulung gladi.
1: Monggo
4: dalam katur Ibu Sri Utami wonten ing Siwon, Ibu Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Kulon Progo, Ibu Suti Njogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho,
1: ngeten.
4: Ibu Rukun Werdo, dari Pak Maryono, wonten ing Mejing Wetan,
1: okay.
4: Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika, wonten ing Minggir, Sokatur, Sedoyo, Poro Sutresno, budaya suka sami suka wonten ing RRI Perempat Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Jordan teng Mas Gilang Sutaryoso.
1: Nggih, matur nuwun Pak Kasyono.
2: Lanjut.
1: Menika wonten Pak Tupar ugi monggo sugeng sonten Pak Tupar.
5: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng sonten Mas Kijo. Dere atur salam nggih Mas kagem Putu Ijo buat Yanti Mudo Bu Supriyati putra mi punane Basuring Gamping pemisar di kampung ahli kono Mbah Noyo Mbah Noyo. Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Bapak Kasino Mbulawen Ki Kumbu Karno Gresesito Kirukun Kredo. Lajeng Romo Haji Ngadiono Romo Tujuh sekeluarga lajeng wonten malih Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Suwo, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan.
1: Ngeten.
5: Lajeng Mas Pamate, Mas Ipul, Mas Adit Poncosari, lajeng wonten malih. Saya ini pun kagem sedaya kemawon, Mas Kijo, sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan Mbok Wilih Guntur ngatos-atos.
1: Matur nuwun, Pak. Mbok
5: Wilih ngaten nggih Mas Kijo, matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun, Pak Tupar. Jobi menikah ugi wonten Ibu Tarmi sugeng sonten.
6: Suka sami suka kula suka Mas Jurgil suka
1: Ije.
6: Sedaya sami suka niki Ibu Tarmi dari kinten-kinten lagu
1: lagu nggih
6: Mas Jurgil mawon.
1: Oh nggih.
6: Kagem Bu Twijo, Bu Andri Sendowo.
1: Nyaten.
6: Ibu Sri.
1: Nggih.
6: Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kira Siseto, Pak Sapino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Brandi
1: Sinten Male
6: Dan Bu Sakina, Mbah Iko, Pak Painin, Dekat Jujur, Pak Arti Mursari Mbah Mus Tanjung Pinang,
1: Mbah
6: Sasito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makar ya Mas Jurgil
1: Inje Matur semadun Inge Sugeng Sonten Matur nuwun Ibu Tarmi
2: Saking Demangan.
1: Mana ini
2: lagunya kita putarkan.
1: Oke.
2: Lagunya yang pertama Empat Mata dan yang kedua
1: Jeritan Hati. Monggo Sutresno Budaya tetep wonten ing giaran Suka Sami Suka.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Kementerian Ngampilan terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis sungai. Salah satunya melalui penyelenggaraan Winongo Art Festival yang digelar pada 13 Juni kemarin. Mantri Pamongprojo Kementerian Ngampilan Anif Luhur Kurniawan mengatakan, festival tersebut merupakan kolaborasi sejumlah organisasi perangkat daerah untuk mengangkat potensi wilayah baik sektor UMKM maupun seni budaya. Lebih lanjut dia menjelaskan, Kementerian Ngampilan sebagai wilayah administratif di jantung Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif. Melalui Winongo Art Festival, potensi sungai diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata baru bagi masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
2: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perempatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja masih di Suko Sami Suko Kulo Suko
1: Panjenengan Suko
0: Sedoyo Sami Suko
1: Sutur Sabutoyo selalu bergabung buat Anda yang baru aja bergabung di jam 16 atau jam 4 sore lebih 10 menit waktu
0: 10 menit sekarang. Monggo Sutur Sabutoyo dengan memilih lagu sudah kita persiapkan ada 3 lagu lagi Jai Masyur Danji.
1: Siap, yang pertama Angka Setunggal.
0: Lalu ada Badai Biru,
1: Cinta Noda Hitam.
0: Nah, monggo dipilih lagi, monggo di 5403333 dan juga di WhatsApp 0895014441066.
1: Kita angkut dulu penelpon pertama. Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
2: Sonten Suko Sami Suko.
1: Di Supyo Supyo.
2: Gus Dur dan Suko. Mas Dilang Sutoyo
1: Suko. Nggih. Niki bapa sing di Supyo Supyo para wanita.
2: Angka satu.
1: Kok iso angka satu ya?
2: Masih lama.
0: Monggo nggih iki.
2: Monggo. Romo Yu. Romo Narto Endro, Pati Rimbang Nyawesi Romo Sukapto sekalian.
0: Nggih.
2: Romo Tudo Bagio sekalian, Romo Asing Asiono sekalian. Bopo Sumar Master Sarjo.
0: Ngeten.
2: Apa nek sapa nang ya?
1: Sinten malah nggih.
2: Pak Bambang Sutarno banyak lagi, kalau Abah Tirto, mantan, kalau Mas Gilang, terakhir mantanku kalau Mas Gilang,
0: ceng Bundi.
1: Oh ape?
0: Oh nggak ada
1: hilang malah buka wadi ini. Ape?
0: Batan.
2: Atau kan Gus nara percaya tekan Mas Gilang.
1: Percaya, percaya gue loh.
2: Pelajaran gudian gitu.
1: Gue percaya tambah rukun iman nih gitu.
2: Pati Paimin, Pati Kumbo Karmo, Lo Nyawiji, Mas Wawan Dagam, Kang Gilang, Mas Andi, sampai gimana? Mbak Noyo, Mbak Yono, Mbak Noyo yang ngitung ini, lagu jam lebih ya dihitung ya.
1: Ngitung ya.
2: Pak Dekono, Mas Ibu, Mbak Man, Mbak Iman, Bapak Yanto sekalian, kalian Bapak Yanto saya kan ini. Mbak Dewijo yang sang komusi uki wonten ini. Mami Sartika, Belanjar Moro.
0: Dan
2: kita lagi nanti lebih dereng nih kisinden.
0: Usampun, pengkale.
2: Pengkale.
0: Enggak pedot tengah wau niku.
2: Kok tegel banget yo.
0: Enggak, yang terus ditututi kan kaya nyanda ya.
1: Nyanda ya.
2: Ibu Nugro, mau nyari kalimat salamnya. Di surga nasi melawan dia, yumur doi romo, di parmi, titit nani kita, karena titit nani pasti Mbak Pipit, Mbak Yeni, Kang Bungasan, Sopo ke?
1: Cinta
0: Male.
2: Jangan wase.
0: Oh ya.
2: Paling Bungasan Mbak Yusio.
0: Oke.
2: Itu aja ya Gus Mas.
0: Siap, nyata J.
2: Matur nuwun kendali pun.
0: Ngobrol-ngobrol
2: karo Gus Du. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. J, matur nuwun.
1: Halo Sugeng Sonten Suka Sami Suka.
3: Niru Sonten Suka Sami Suka.
1: J, Pak Sinten.
3: Suka.
1: Nggih, menika kali Pak Sinten.
3: Pak Tirto Moyudan.
1: Pak Tirto Moyudan.
3: Sing mantane niku mau Raden Joko Pinter niku wau.
1: Pak Tirta milih lagu sik pundi, Pak?
3: Lah napa nggih niki kula saking mesti dadine pilihane mau ora ngerti napa nggih.
1: Lagunipun sik pertama angka 1.
0: Terus wonten Badai Biru.
1: Napa Cinta Noda Hitam?
0: Kang pundi?
3: Nah nomor 1 wae lah.
1: Oke. Nomor setunggal ya.
0: Iya.
1: Setunggal.
3: Salamipun kagem Raden Joko Budo niku wau.
0: Nggih.
3: Mas Rian, Mami Kartika.
0: Ngeten.
3: Ibu Bing Brajan.
0: Nggih.
3: Ibu Kebon Agung. Lajeng Mbak Glendi, mbak Mas Glendi, Mbak Arsi, Pak Faimin Guwo, Najeng Pak Sumas Dayu, Iku Mbok Karno, Abu Nani Basuri, Anggi Sedoyo Mawon Mas.
0: Oh ngaten Sedoyo Mawon ya Pak Tirto.
3: Matur nuwun nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Tirto terima yudan. Lanjut lagi monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Halo.
4: Sugeng sonten suka sami suka Mas Yordan kalian Mas Gilang Sutoyoso.
0: Wah enggak.
1: Leru to le omong iki. Monggo anak tawon.
4: Anak tawon wae anak kebo.
1: Wah ora. Anak cecak. Pak Sawiyo lagunya yang mana?
4: Alhamdulillah niki sehat.
0: Alhamdulillah sehat deh.
1: Saya aku takon lah.
0: Dari depan Pak Sawiyo ge.
1: Ge sehat-sehat ya Pak.
4: Niki nembe ngayak pasir.
1: Oh. Ge lagunya yang mana milih dulu?
4: Lagunya nomor setunggal.
1: Oh setunggal okay. Ya.
4: Kempak Tupar, Materumun, Singgalani pun, kakem Pak Mujiono, Pak Pakono saking Bodroan, yang Pak Suro, Mbak Suro, yang Bu Wakianti, Bu Wak.
0: Waduh, ini ngayak pasir kok yang kita. Monggo perlajengaken malih.
1: Lucu-lucu.
0: Sugeng santen, suka sami suka.
4: Pantang menyerah.
1: Wah, jarene pun linu drijine.
0: Nggih napa?
1: Oh, oh iki wis WA.
0: Oh.
1: Jarene wis menyerah.
3: Sugeng santen Mas Gilang, Mas Jurdan.
0: Nggih, sugeng santen, Pak Bambang.
3: Sekare nuwun cinta noda hitam.
0: Oh, cinta noda hitam nggih.
3: Salam-salam liar. Oke, sare.
0: Siap. Nggih.
3: Kagem Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipit.
0: Heeh.
3: Bu Widya, Bu Utami, Bu Sri Gonago, Yusuf Pemudo, Gunani Bajuri, Bu Tarmi, Bu Eyang Tas, Mami Sartika,
0: Nyaten,
3: Rianu Ase, Bu Widya Mengse, Mas Ipul, Mbah Noyo, Pak Jiman Tegongan, Pak Pur Kentang Rejo, Mas Yudi Pueni, Mas Ria, Mas Hadi Polosari, Mas Hadi Kateng, kalau
0: ingin,
3: IR Joko Budu, kalau mau, matur nuwun.
0: Nyaten.
3: Ada Mas Kes, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Sabio, Pak Rimbang, Pak Mujiono, kalau tujuh sekalian, Pak Mujiono Marotearjo, Romo tujuh sekalian, Mbak Suro, terus Pak Sinten guys,
0: Sinten Malik,
1: Sinten Malik, Sinten Malik,
3: Sampun ampun matur nuwun.
0: Oh nggih. Matur nuwun nggih Pak Bambang.
3: Nggih,
0: matur nuwun Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Setunggal malih monggo.
1: Siap. Halo.
0: Sugeng santen suka sami suka.
4: Nggih,
1: setunggal malih. Waduh.
0: Nggih, halo.
1: Monggo Bapak Pucung.
4: Nggih, monggo Mbak Yergil.
1: Pripun pawartos kekali sehat to, Mo?
4: Alhamdulillah.
1: Heeh. Kendangmu mboten mlebet mutung po ya?
0: Saja. Mangga, Rama.
1: Lagunya yang mana, Mo?
4: Nggih, baru
0: Pak Sawiyo
4: di
0: wau. Pak Sawiyo angka 1 nggih. Pak Bambang.
4: Bambang.
1: Oh, Pak Bambang nggih, cinta noda hitam nggih.
0: Nggih.
4: Mboten nganu nek kok sing anu nek kok nek lepirane nomor 1.
0: Oh, nggih.
4: Iya, suan darah si Pak Bambang di wau.
0: Oh, nggih, ngaten.
4: Ngaten ajan pedo.
0: Oh, nggih.
4: Terus karo anu nyuwun tepang kalian Pak Tirto di wau.
0: Oh, nggih. Oh, nggih.
4: Suwi ra ketekel.
0: Ngaten nggih, Rama.
4: Dadah tepang nggih Pak Tirto.
0: Nggih.
1: Nggih kula wakilke.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Adiono.
1: Kita geser ke WA dulu ya, Lang.
0: Monggo.
1: Ini ada Mbak Jio Sugeng Sonten, Mas Gilang ugi Mas Jordan dari absen kinten salam kater Bu Dwijo Karangmojo Pak Tirta Buwagian Tiki Kumbo Karno ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka.
0: Nggih.
1: Lali nek arep kambegan. Lagu nipun derek mawon matur nuwun, Mas.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Jio.
1: Lanjut lagi ada Bu Sakinem
0: sedeng sonten
1: kula lagunipun derek salamipun kagem Mbah Noyo Pak Weneng Bu Wagianti Bu Warini Mbak Yeni Pak Yantos Doyanto RM Ngadiono Bu Rubini Bu Marto Mbah Suro Mbah Giman Pak Tujo Bu Anto Bu Anton ya Bu Rubianti Romo Yono Ki Joko Bodo Pak Rimbang Mas Mamat Mas Sipul prakinipun kagem sedaya kemawon matur nuwun mboten kesupen kagem Bu Tarmi Mas.
0: Nggih matur nuwun salajengipun wonten Pak Ferry ugi wonten Gunung Kidul menika sugeng sonten.
5: Suka sami suka kula suka sedaya suka.
0: Nggih
5: menawi saged kula nyuwun
0: Nuwun Arto.
5: Mboten.
0: Nggih, matur nuwun Pak Ferry di Gunung Kidul. Mbah Surogi menika monggo sing sonten.
6: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka Mas Gilang suka Mas Jurdan suka sedaya sami suka. Pripun pawartos kekalih sehat?
0: Pangestunipun sehat.
6: Tansah pinaringan kesehatan kebagas warasan umure panjang rezekine banyu mili.
0: Amin. Nggih
6: sonten menika Mbah Suro absen.
0: Monggo
6: nomor setunggal kintung salam paling utami kagem Ki Joko Budu Pak Rimbang Pak Yanto tiga-tiga nipun Pak Sudal Pak Sagio Pak Tu Pak Sri Katon Pak Wening Ibu Agianti Bu Yanu Asih Bu Saginem Bu Rubini Bu Rubiati Bu Tarmi Mbak Yeni Mbak Yayu Bu Tuwijo Yusiru Mbak Ana Mas Rian Payek Pak Supoyo Pak Sudar Mbah Nawi Pak Tumidi Ki Joko Burdu Romo Tujo Subagio kalian Ibu Romo Haji Ngadiono Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi Lan Prayogini pun
0: kagem
6: sedoyo kemawon sing penting ki absen kagem Mas Bilang Mas Jurdan suka ngayai tugas ngantos paripurno sonten punika kunduripun mengke ngatos-atos
0: boten
6: sah mampir-mampir tuku wedang
0: ngolah matur nuwun Mbah Suro niki panjenengan. Sampun menika Pak Widodo sekedap.
1: Pak Widodo.
0: Nggih, monggo Pak Widodo.
7: Kanggen Mas Gilang
0: kan. Iya.
7: Sedoyo operator perumpat.
0: Sugeng sonten.
7: Kawula tresnani.
0: Nggih.
7: Sugeng siaran mugi pikantuk kelancaran sedayanipun.
0: Amin.
7: Kakung Widodo Merbah Timur.
0: Nggih,
7: gabung.
0: Monggo, monggo.
7: Wonten ing adicara suka sang suka. Salam-salam kunjuk katur sedayanipun ingkang sampun atensi kula wau.
0: Nggih.
7: Mboten kawula pigi setunggal-setunggalipun saha ingkang kering atensi semanten ingkang midhangetaken sugeng laras lakon saking suko sami suko peruk empat matur nuwun
0: nggih matur nuwun matur nuwun nggih aku Widodo monggo ini lagunya Mas Jordan yang menang yang mana ini
1: oke kita mainkan lagu yang pertama angka 1 dan yang kedua cinta noda hitam
0: semoga sutresna budaya katuraken sugeng midhangetaken

0: Aduh, sapu motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Angka 1 lanu cinta noda hitam sampun katerakan wonten ing suko sami suko.
1: Matur sembahun yang sudah bergabung udah ikutan milih sekarang ini sesi terakhir ya lah.
0: Monggo dipilih lagi ada tiada yang lain.
1: Nah, apa kalau enggak ada yang lain?
0: Ya hadirmu bagai mimpi.
1: Oh, hadirmu bagai mimpi.
0: Juga durian jatuh.
1: Monggo pilih yang mana Sutrisno Budoyo yang disenengin yang mana monggo.
0: Monggo nje.
1: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Inje.
2: Panjenengan suka sedaya suka.
1: Inje. Nyaten. Menika kali Pak Sinten.
2: Men.
1: Men Sinten.
2: Pai.
1: Oh. Men Pai. Sopan kali
2: panjenengan niku Sinten.
1: Sik kok ada yang ketawa di belakang siapa ya itu ya?
2: Rika.
1: Oh.
0: Siapa? Wah, gawat sih.
2: Budetika.
1: Wah, iya.
2: Kumajurkan nggih.
1: Sanes.
2: Kula.
1: Sanes, kula Gilang.
0: Nggih, kula Jordan.
2: Nggih. Sami do sehat sekalian.
1: Sehat Pak Dik. Milih lagu yang mana, Dik?
2: Wis pundi?
1: Lagunya yang mana?
2: Wis manut kula ora ngerti judul lagu sing mlebu omah e.
1: Walah, alah. Piye ki angel.
2: Bar mlebu omah nyekel HP menyet. Kato.
1: Oh, gipun, pun. Wis
2: pokoke tembangin derek.
1: Nggih.
2: Salam-salam.
1: Agem sinten?
2: Eyang Buwijo, Mbah Noyo.
1: Nggih.
2: Wonten Pak Sakirman, Pak Yono teng Pedes, Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung. Pak Karjo, Pak Salyo, Pak Sandio. Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo.
1: Nggih.
2: Wonten Ibu Wagiati, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadjono, Kirukun Werto, Mbah Suro, Mbah Blendi, Pak Sumar Sedayu, wonten Mbah Mus Tanjung Pinang.
1: Nggih.
2: Mbah Min, Mbah Man, Ki Joko Budo, Pak Tirto.
1: Nggih.
2: Yurati, Bu Salama, wonten Pak Bambang Sutarno, lan sedaya kemawon.
1: Iya.
2: Lek ngelak ya sing ngombe dhisik kula ngoten mawon.
0: Ngaten nggih, matur nuwun matur nuwun.
1: Matur nuwun, Lek.
0: Nggih. Lanjut lagi monggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sinten mele?
2: Suka sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka monggo.
1: Monggo Mas Ipul Murama.
2: Lupi.
1: Apa tuh?
2: Niki sing lupi wates.
1: Lupi.
0: Lupi?
2: Nggih.
1: Kok iso?
0: Oh, dibalik. Oh. Wes, arek mikir keras niki.
2: Lah jane kamu main pae.
1: Oh iya. Nek lupi diwalek ya tiba.
2: Pawate sehat Mas Gilang Mas Dosan.
1: Nggih, sae. Matur nuwun. Sakdurunipun panjenengan nggih sehat to?
2: Pangestunipun Mas, sami sehat. Nun preso ning sampun sewanten sawari taman dereng.
1: Dereng.
2: Oh, dereng nggih, benjang nggih sareng-sareng nggih.
1: Nggih. Lagunya yang mana?
2: Hadirmu bagai dalam mimpi.
1: Hadirmu okay. Bagai mimpi, nggih.
2: Pintu nipun.
1: Kagem sinten.
2: Pak Imen juga santen.
1: Nggih.
2: Terus Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, wonten Lenda, Bunda Juri, nggih.
1: Nggih.
2: Wonten Budha Dwijo, Bu Agianti, Pak Sri, sinten itu? Sunadi Mosari.
1: Nggih.
2: Mbah Giman, Mbak Neklendi, Pak Sagio, Mami Satika, Yumudo, Budi Bonagung, Bu Anjas Moro, nggih. Wonten kesempatan kagem Ki Rukun Werto, Raden Joko Budo, Ki Kumbang Karno, Langkah Kem Buya yuk dalam perang itu ugi Mbak Pipit Prayogi
1: kagem
2: sedanan kemawon
1: kagem
2: panjenengan kali sugeng makaryo dari pun aku nuraken matur nuwun
1: matur nuwun
0: matur nuwun Mas Ipul. Lanjut lagi monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Halo
3: halo sugeng santeng suka sami suka.
1: Nggih, hari ini enggak masuk
3: Jordir.
1: Ya
3: gak sekali-kali direkam no to.
1: Rekam. Sik to, siji wae urung rampung ya wis. Gonta ganti terus iki lah.
0: Heeh, niki lho, San.
1: Ya opo rek
0: ngene. Ya opo iki?
3: Omong apa lagune?
1: Lagunya tiada yang lain.
0: Hadirmu bagai mimpi.
1: Durian jatuh.
3: Oh, tiada yang lain wae.
1: Tiada yang lain, hanya dia seorang. Yang lagi enggak ada.
3: Hai. wis tak pamit nek kabeh wae.
1: Ya be wae. Ngaten.
2: Sampun. Kelar-kelar kok ndak malah buyar nek mikir kae.
1: Oh, nggih siap, Bu.
3: Nggih. Ngaten mawon, sugeng-sugeng nggih.
1: Matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun. Monggo lanjut lagi, Mas Yu.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
4: Suka.
1: Ya Allah, iki arep WA atau arep telepon to jane iki?
4: Yo, asline iki telepon, tapi kan mau pencet-pencet ya WA sik to ya.
1: Oh, iya iya. Terus berjuang to ternyata.
4: Ternyata
1: ya
4: nyata.
1: Oh, ae.
4: Pokoke kudu iso.
1: Kudu, kudu e.
4: Sing kisaran jurgil iki.
1: Wes, ngopo meneh?
4: Lah iki pasangan ngono ya, tumbuh.
1: Oh, tumbuh entuk lodong.

0: Satu lagi monggo.
1: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Satu lagi monggo.
1: Weh, siapa ini?
2: Weh, siapa iki ya?
1: Siapa iki? Iki jebule sak terah karo kowe, Lang.
0: Ah iki, monggo li.
1: Saking
2: kabeh ya.
0: Ah, istriku lek yantuk iki sehat, sekeluarga iki.
2: Alhamdulillah.
1: Jagorawi, jalan kodean rotok ngendi iki?
2: Lah, pokoke penting sehat.
1: Ya.
2: Ya, aku lagu ini sing durian jatuh wae.
1: Oh, durian jatuh.
2: Durian jatuh.
1: Malah enak ya. Ditampani nek durian jatuh.
0: Dudini dia.
1: Halo, Nduk.
3: Halo.
0: Halo.
1: Piye kabare?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Lagunya yang mana, Nduk?
3: Manut Kakong.
1: Oh iya, Manut Kakong. Manut Om Jordan mawon.
3: Iya, manut.
1: Nah,
0: Kakong wedeng aja manut.
1: Kuwi iki pitulang malah ora
0: kuwi piye.
3: Salamnya buat semua saja.
0: Semuanya saja ya.
1: Makasih kendur. Nggih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lek yato.
1: Lanjut.
0: Yang ada di WhatsApp.
1: WhatsApp kita baca dulu, ada Nini Tiwun.
0: Monggo.
1: Selamat sore Mas Jogil, absen mawon, pokoknya nyimak selalu pantengin acara kalau jenengan kekale on air katanya.
0: Jee,
1: salam buat Kijuaraya, Bu Jumida dan semuanya kagam jenengan kekale, selamat bertugas. Salam sehat.
0: Salam sehat matur nuwun.
1: Pak Sudarmono Efek.
0: Monggo.
1: Suka sami suka. Saking panembahan derek ngregengaken suka sami suka lagune pun derek kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka. Wah, nyuwun ngapunten Mas Gilang Stowiyoso klen tu Mas Semi.
0: Oh ya, je, matur nuwun.
1: Pak Ferry Gunung Kidul juga ya, Pak Ferry ya.
0: Oh je, sampun kalau je.
1: Terus siapa lagi ini ya? Oh, yang voice note lah.
0: Oh, Mbak Ijem monggo, niki voice note monggo Mbak Ijem. Halo.
4: Halo, Sugeng Sonten, Mas Gilang, Mas Jordan.
0: Sugeng Sonten, Ji.
4: Mbak Ijem, Bapak Tan Piyungan.
0: Ji.
4: Badhe nderek ngregengaken.
0: Monggo.
4: Kalau badi kentun-kentun
0: kagem sinten Mbak Ijem
4: ingkang sampun cuma wis mawon kentune kagem Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbah Suro, Bu Sri Utami.
0: Sinten malih nggih?
4: Sugeng sonten.
0: Oh nggih.
4: Salam kagem panjenengan sedaya ingkang Mas penyiar.
0: Iya.
4: Matur nuwun.
0: Mbah Ijem tansah sehat. Ugi wonten Mbah Glendi.
1: Lanjut.
0: Monggo.
5: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Iye.
5: Mas Mbah Edi. Kentun-kentun nggih.
0: Monggo nggih.
5: Mbak Tarmi, Mbak Pipi, Mbak Anggun. Rajeng Malih. Mbak Susi, Mbak Tarmi. Terus Malih. Bu Dwijo, Bu Bicorobaya.
0: Jee, sinten malih, Mbak.
5: Pak Paime.
0: Ngaten.
6: Mas entak ke wedang.
0: Pak. Iya.
5: Pengajaran.
0: Nggih, sopo kaget ya.
5: Dalam jalan sama.
0: Jee.
6: Aku putune Mbah Warto.
0: Oh ya.
5: Ganggu e.
0: Jee, nuwun nggih, Mbah.
5: Mawon nggih.
0: Jee, matur nuwun, tansah sehat. Salajengipun Ibu Mulyaji matur nuwun sanget ugi Ibu Karsipi lan ugi wonten. Oh, Mbah Mus menika monggo.
7: Sugeng sonten Mas Gildan.
1: Mas Gildan. Iya.
7: Suka sami suka.
0: Sugeng sonten Mbah Mus.
7: Ten mriki nggih suka, sedaya sami suka, Mbah Mus suka. Salam-salam sekedhik mawon.
0: Monggo.
7: Kangge Rama Yuwono, Bu Yanwase, Bu Wakianti.
0: Ngeten.
7: Pak Rimbang, wonten Mami Sartika.
0: Ngeten.
7: Rama Narto Indra, Rama Tujo Subagyo.
0: Nggih.
7: Pak Puji Grahito, Kang Gilas. Wonten Bu Dwijo, wonten Bu Saginem. Wonten Sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya kemawon nggih, Mbak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sudah semuanya nggih, Mas Jordan.
1: Sampun.
0: Nggih, matur nuwun katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Suka Sami Suka sonten menika. Lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp. Lan ugi ingkang tansah midhangetaken wonten ing pundi kemawon.
1: Mohon maaf yang belum bisa bergabung, jangan nesu-nesu ya.
0: Iya, besok lagi.

0: bergabung.
1: Betul. Ya. Kalau begitu langsung aja kita cek lagunya ya, Lang.
0: Yang mana ini, Mas Jordan?
1: Lagunya yang pertama itu adalah Tiada Yang Lain.
0: Tiada Yang Lain.
1: Dilanjutkan Hadirmu Bagai Mimpi.
0: Oke, kalau begitu Gilang Sutawiyoso pamit.
1: Jordan Talaksono pamit.
0: Nggih, matur nuwun lan sugeng sonten. Dadah.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, aksi pencurian rokok terjadi di sebuah minimarket Tomira di Kapanewon Sentolo, Kulon Progo. Pelaku yang beraksi pada dini hari diduga menggunakan modus mengaku sebagai anggota Resmob untuk menakut-nakuti karyawan sebelum membawa kabur sejumlah rokok berbagai merek dengan nilai kerugian sekitar Rp750.000. Kepala Seksi Humas Polres Kulon Progo Ibtu Sarjoko menjelaskan, peristiwa pencurian di minimarket Tomira Sentolo, awalnya pelaku datang ke minimarket untuk melakukan top up dana. Namun karena layanan tersebut tidak dapat dilakukan pada jam tersebut, pelaku sempat keluar dari toko. Beralih ke informasi lain. Rotasi sejumlah pejabat utama dan Kapolsek Kulon Progo dipimpin oleh Kapolres Kulon Progo AKBP Rido Hidayat. Rotasi mencakup jabatan Kasat Samapta, Kapolsek Sentolo, dan Kapolsek Samigaluh. Pergantian tersebut merupakan bagian dari pembinaan karir personel sekaligus langkah organisasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Jabatan Kasat Samapta Polres Kulon Progo yang sebelumnya diemban AKP Effendi Sulistianto kini diserah terimakan kepada AKP Dwi Wijayanto. Setelah bertugas di Kulon Progo, AKP Effendi memperoleh promosi jabatan sebagai Kasat Samapta Polres Bantul. Sementara itu, AKP Dwi Wijayanto yang kini menjabat Kasat Samapta sebelumnya mengemban tugas sebagai Kapolsek Samigaluh. Posisi yang ditinggalkannya kemudian diisi oleh AKP Cakra yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubag Bepal Baklok Polres Kulon Progo. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berobat Eraring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun Penjaringan Tasih Keparang Bidang Ngetaken Kiran-kiran saking program 4 Eraring Yogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta lan Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika tumuli katonaken wonten ngarsa penjaringan kiran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan wasiat Rasulullah ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustazah Sri Hermayanti. Sumangga Sutresno Budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng midhangetaken.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawa.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
2: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkang ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkang asung pratelan bilih sedaya ingkang wonten menika mawi struktur lahir batin saha kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk jawi babar kawruh pamoring kawula Gusti. Wontene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.
3: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
4: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain,

ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada regol gadung melati sampai kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Akhirnya sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Pak, aduh, dikecilkan toh suaranya. Jangan keras-keras nyanyinya toh, Pak.
1: Iyalah.
2: Emangnya kenapa toh, Bu?
0: Wih, Bapak iki pe toh?
2: Lah wong di rumah kita sendiri kok repot loh.
0: Iya, Pak. Ngerti. Tapi tetangga kita itu kan baru saja berduka toh, Pak. Kehilangan anggota keluarganya. Jadi, sebagai tetangga, kita harus toleransi dan berempati dengan menjaga kondisi tetap nyaman gitu loh, Pak.
3: Bertoleransi dengan sesama merupakan salah satu nilai luhur yang hidup di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

Berumat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat Ering Yogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Maja Juli nomor 2 Kota Baru Yogyakarta. Lan dumateng panjenengan sutresno budaya ingkang nembe kemawonya wiji, sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresno budaya titi wanci menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo.

mas Ugrasena. Kepriye nggonmu mundurake Caraka iki mau? Awit saking pangestu dalem Koko Prabu mundur saking kordanipun ingkang rayi menapa dene ngabdi kepatihan. Sampun ical kula kedhepaken kula kinten lebur papan tanpa dadi. Wis semingkir saka Praja Mandura. Kaluhuran sabda dalem Koko Prabu, kula nuwun inggih Kanjeng Diwadi. Pancen ngaten badhe kula templengaken wonten Kunjara Bariwolestan tanganipun nanging ical kula kedhepaken Kanjeng Diwadi. Ya wis ora dadi ngapa watone. Wis ora gawe rame ana Praja Mandura. Kula nuwun inggih Kanjeng Diwadi. Njur Dimas Arya Prabu nalika kula badhe majeng wonten paprangan menika wau sampun pamit dadi nenggani Kang Mbok Ratu anggenipun nampi pasyaning jawata. Wis mangkat kula nuwun inggih sampun Koko Prabu. Wah syukur bejo sewu. Dimas daya-daya pun kakang inggal bisa minangkali kang dadi pamutai Mbak Ayumu Dewi Mahera. Ayo derekne pun kakang manjing jroning alas golek kidang kencana tracak waja gobat Banyumas. Kula nuwun inggih mboten sanes kula sendika nderek dawuh dalem Koko Prabu. Pati sawentara wadyabala ora ketang sak para pirane kenderekke aku ngewangi rakit grogol nang madyaning wana. Ngestaken dawuh dalem Kanjeng Diwaji kajaba saka kuwi pati. Mongso bodho katentremaning Praja Mandura tak pasrahke marang kowe. Ala becing Praja Mandura. Aja nganti Praja Mandura klebon telik Mangindraja. Aku minta pamit kowe ra tak perangake nderek rakit grogol. Renen sampun terwaca pangandika dalam Kanjeng Diwaji namung sembah bekti kula ingkang nderekken Kanjeng Diwaji. Namung pangestu dalam Kanjeng Diwaji ingkang tansah kula suwun katilarna wonten Praja Mandura. Sapengker dalam Kanjeng Diwaji mboten kadosa. Samangke Praja Mandura manggih tata titi tentrem.

0: cukuplah iblis sanas podo cekiket. Kadangipun kakang yayi Duraweca, opo dene yayi Jala Bodro, ojo dadi rasaning pamikirmu kowe tak biji ana ngarepaku. Dadkaling gumurda sabdanipun Kaka Prabu ingkang rumentah dhateng Rayi Paduka, pangendikanipun Kaka Prabu kula tampi tangan kula kekalih. Kapundi wonten mestaka lumeketing werdaya tumandhu ing jaja dumawing bangkut. Pangendikanipun Kaka Prabu andadosna radaging kayuanan amewah ana bawa lesananipun ingkang rayi. Kebarung ingkang rayi ngaturaken sungkeming pangabekti konjo sandhaping pepadha mawantu-wantu Kaka Prabu, Kaka Prabu.
1: Yo banget panrimaku kowe ngaturke pangabekti ming pangestuku age tampanono.
0: Kula pundi pendha jimat lanto kowe patih surati mantra kula nun wonten paring pangandika Kanjeng Diwaji. Kepriye para kadang sentana lanto para kawula opono kang wani merengkang kampuh jinggo meladak milang sifat gajah gelar tampo ratu Surati Mantra.
1: Kebareng matur wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun menawi Kanjeng Diwaji mundhut prisa sedaya para kadang sentana mandhapipun para kawula dasih ing tawang gantungan engetipun ingkang abdi mboten wonten kami wantun bladak milang sifat gajah gelar tampo ratu sedaya sami ngestu padha pepatuh dalem ing negari Tawang Gandungan. Kejawi saking menika ingkang adipatih ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk saandhaping pepadha mawantu-wantu. Banget panrimaku kowe ngaturke pangabekti pangestuku tampanana. Kula pundi pendo jimat Kanjeng Diaji Surati Mantra nek pancen tetelo para kadang sentana lanto para kawula ora ana sing merengkang kampuh jinggo mbladak milang sifat gajah gelar tampo ratu nggambarake menawa para kadang sentana lanto para kawula pantes kinaryo ngembat watang putung ngejung kumbaya ingkang ruwet kula nun Kanjeng Diaji. Kepara inggal prayogakna pisuwanmu kula nuwun inggih kados sampun mboten kirang prayogi ingkang adipatih sowan wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun Yayi Duraweca
0: nuwun wonten paring pangandika Kaka Prabu.
1: Aku rumangsa bingung pamikirku ora liya aku ming mikirke Dewi Mayerah ingkang nalika semono Dewi Mayerah mau tak angkah bisa dadi tetimbang aku wis kebacut ipil-ipil pitukon sing ora sedhithik cacahe. Yayi Duraweca minangka kanggo petukone Dewi Mayerah mamrihku men Dewi Mayerah mau nek ngerti pitukonku men kepencut karo aku ning apa sebabe aku durung nganti temeka semengko pura bab Dewi Mayerah mau wanuja saka sinengko pura urung nganti tak lamar wis didisi Ratu Mandura Prabu Basudewa. Rumangsa gelo, rumangsa kagol. Lah wong arep tak pundhut garwa durung nganti tak tembung kok wis disiki Prabu Basudewa. Ora guna leh kuwi pil-pil pitukon. Monggo leh kudu tuku tuntunan we. Nganti pirang-pirang kandhang tak tuku kabeh. Kebo pirang-pirang tak tuku kabeh tak gawe pitukon Mas Pices Robrojo Brono ora sedhithik cacahe parandene ora bisa klakon. Nanging aku wis utusan Yayi Prabu tak konsuwan marang Praja Mandura, tak suwun lilaning penggalih Prabu Basudewa Dewi Mairah bakal tak suwun lantaran saka Yayi Prabu Trimandaya Dendha. Yayi Prabu Mandaya Dendha takon pamer bondo donya, takon pamer putri ijol putri, aku ya manut dijoli bondo donya sing ora sedhithik cacahe pirang prau bebasane bakal tak sediani. Tak kira Basudewa nek wis nampa ature Yayi Prabu Trimandaya Dendha mesti gulung penggalihe maringake Dewi Mairah. Mula wetu kalenggan iki aku menggari nunggu pratane Yayi Prabu. Nggonku ngarep-arep tekane Yayi Prabu kaya ngenteni slemeng prau gabus kambang ewatu item Yayi Durawaca. Mula kang saka kinuwun kayaning kang akarya jagat jeneng kowe mau pendhita. Muga-muga panjang kaku ki bisa kasumbadan Yayi Durawaca ya Yayi Jalabadra. Uta galana gati wisraya net

Badruk Yayi Trimandoyo Dendro Podo Becik Pisuanmu. Awit saking pangestu dalem Koko Prabu lulus nering Sambikala mboten wonten alangan tunggal punapa. Kepareng ora yipan duka ngaturaken sungkeming pangabekti Koko Prabu, tak trimo kowe ngaturke pangabekti. Pangestunipun Kakang tanpa nono kula pundi pendo jimat togok mbilung padha pesugi. Pangestunipun Kanjeng Diwaji mboten wonten alangan tunggal punapa. Pangestunipun Kanjeng Diwaji mboten wonten alangan tunggal punapa. Kepriye Purwa Madya Wusana kowe tak utus marang Praja Mandura? Kepareng matur wonten ngarsa dalem Koko Prabu, nang saderengipun kula matur kathah-kathah. Mbok bilih wonten klentah-klentu atur kula nyuwun dalem sewu. Kaya rada di ngopo. Kula sampun dumugi negari Mandura sampun pepanggihan kayan Ratu Mandura Prabu Basudewa. Sampun kula aturaken ingkang dados kersa dalem Koko Prabu, nanging katranganipun mboten lenggana ing penggale mboten kaparingaken Dewi Maerah dhateng ingkang rayi pun Trimandaya Denda. Ya najan kula sampun mundi dawuh dalem Koko Prabu badhe pun lintoni Matwicis Raja Brana Wanaja ingkang Sulistya Warna parandene puguh mboten kersa maringaken katitik utusan dateng ingkang rayi kang kekasih Raden Ugrasena ingkang ngunduraken dateng kula nanging sampun sak mangke kula enggal mlajar sowan wonten kersa dalem Koko Prabu ingkang rayi tentu pejah wonten negari Mandura dipun krubut para wadya bala Mandura. Hayang Diwaji, kula mireng kabar bilih Dewi Maerah menika kepengen kagungan kelangenan Kidang Kencana Gobat Banyumas Tracak Waja. Labet agengipun katresnanipun Prabu Basudewa ingkang rikalenggan punika rakit grogol wonten telenging wana ingkang mekaten. Sak mangke Prabu Basudewa mboten lenggah wonten Praja Mandura. Awit rakit grogol wonten telenging wana badhe pados kidang ingkang kinarya dados kelangananipun Dewi Maerah. Lah ingkang mekaten menika, mongko kula mireng pawartos sedyanipun Prabu Basudewa najan bebasan pirang candra pirang taun nek durung entuk Kidang Kencana Tracak Waja Gobat Banyumas mboten badhe kondur dhateng Praja Mandura. Menika Koko Prabu ingkang dados sedyanipun Prabu Basudewa, mila ingkang saking menika kula semanggaken wonten ngersanipun Koko Prabu Goro Wongso kados pundi prayoginipun mamrih saged kasumbadan dhaup umiyat kaliyan Dewi Maerah. Yayi Begawan Jalabadra, kula Koko Prabu kepiye hature Yayi Prabu mamrih aku bisa dhaup kaliyan Dewi Maerah. Durna

njangetaken ingkang rayi. Kok lega atimu sebab apa Yayi Jala Badra? Basudewa wedal menika raket grogol wonten madyaning wana. Najan pinten dinten, najan pinten candra mboten badhe kondur menawi dereng angsal kelangenanipun Dewi Maerah. Wedal kalenggan punika sewu nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Keparenga Kakang Prabu badhe kula sinidikara memba warna dhateng kados dene Nalendra Mandura Prabu Basudewa. Yo, nyuwun mangke menawi sampun wujud Basudewa kare tindak dhateng Mandura. Tentu Dewi Maerah mboten preso menawi Basudewa menika panjenenganipun Kakang Prabu. Lah ning njur kidange mangke togok kalih bilung badhe kula damel kidang. Bilung togok dadi siji, kowe dadi kidak. Kowe pilih mburi apa pilih ngarep? Piye lho? Aku pilih ngarep aku. Nek mburi mah, mburi kowe ngarep aku. Yo aku manut kula nderek keparengipun sangat dipenembat. Dan mekaten monggo manjing wonten sanggar pamujan kula nenuwun kayan jawata mboten kadhesa anggen kula nyinidikara Kakang Prabu lan Tata Gok binung saged kasundhatan yen mangkono ayo tak dereke ya.

Yayi Jala Badrapa pun persis sampeyan. Kaya jambe sinigar mboten benten kayan Prabu Basudewa. Tentu Dewi Maerah mboten badeng preso menawi panjenengan nika Kakang Prabu. Wah, matur nuwun. Gambarake nek kowe sawijining pandhita kang sekti. Sak ciptamu dadi aku bisa membo warna Prabu Basudewa. Lagi dange tegok kalih bilung kula damel kidak

0: kewan siji ne. Wah, nek ngoten kula matur nyuwun, wah. Nyangau. Nah, ngono kuwi suarane nek kidang kuwi.
1: Nyangau. Mam, lawa greh.
0: Aja nganggo mam. Ana kidang kok mam lawa greh iki kok piye? Ya pokok anggere kula niki mangke ten rika dopeni le turu nggih mboten ten kandang ten cabat ten kasur babet kula nderek percaya karo aku. Pokoke papan dunungmu ora beda kaya aku. Yayi Jala Badra, kula Kaka Prabu, aku wis matur nuwun. Karo kowe, kowe bisa ngreka daya mawraku bisa daup klayan Dewi Maerah lan kowe iso gawe kidang kencana gobat Banyumas Tracak Waja. Surati Mantra nuwun wonten paring pangandika tiyang agung. Wektu iki dawuhna kabeh para wadya bala. Sikap gagamane ngayuda mbarisi tepis wiringing praja Mandura. Tunggunan aja nganti Basudewa kondur marang praja Mandura. Sapa wae sing arep mlebu nang praja Mandura? Balekno ora kena dijem kranane becik budi sembadanana bangga ayonana. Kula nuwun iki. Matur sembah nuwun yen mekaten keparenga kula nyuwun pamit ndhawuhaken sangjaning para wadya bala. Surati Mantra kang surti ngati-ati. Ayo kidang kencana nderek aku.
1: Nyangau.
0: Adi Penemban Jala Badra, pamujimi sing tak jaluk mboten kados mangke kula ingkang badhe ngganggu damel pun Basudewa. Ya mongso boronga waton Basudewa aja enggal kondur marang Praja Mandura.

Dimas Ugraseno nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Wah, Jawata ngudanani apa sing dadi panjangkaku rampung leku rakit grogol. Idam-idamane Mbak Ayumu Dewi Maerah keterangane ono. Bareng aku wis manjing onong telenging alas Harga Jati. Ono kidang mawa tejo mencorong wulune. Gubat Banyumas tracak wojo. Coba cekelen dimasuk Rosena nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu.

0: Maira, kowe bakal tak muktekake Kidang Kencana. Ayo manut aku, melu aku. Tak gawa marang Kunder Mandura.
1: Nyangau.
0: Ayo manut to Kidang Kencana melu ke aku.
1: Nyangau.

piye Dimas Ugrasena? Aduh, sewu nyuwun pangapunten, kula mboten saged nyepeng kidang kencana Kakang Prabu. Sungetipun pun tamaken dhateng badan kula mawa wisa kados dene mawa bathok. Mungko anaipun kidang saged getak. Kula dipun getak, getakipun kidang ugi mawa wisa. Kula mboten saged nyepeng, lha ora tata bang tak cekel dhewe kidange.

Madura minangka dadi kelanganane garwaku Dewi Maerah. Ayo manut karo aku kidang. Ya ngau manuto tak gowo kundur marang Praja Mandura. Ya ngau candak tak gowo marang

Sutresno budaya cekap semanten natur giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosna panglipur sawetawis. Sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutrisno Butoyo, sejenak kenangan bersama. Malam hari ini kembali lagi hadir menemani Anda bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Semoga selalu sehat dan diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Sutrisno Butoyo, malam hari ini kita akan bernostalgia dengan suara emas seorang legenda musik pop Indonesia. Penyanyi bersuara tinggi melengking yang hits di era 1970-an dan menjadi ikon musik romantis Nusantara, siapa lagi kalau bukan Edy Silitonga. Lahir di Pematang Siantar, Edy Silitonga ini berhasil sukses merajai panggung musik berkat sentuhan musisi besar seperti Rinto Harahap. Sebagai sajian pertama kita malam hari ini, mari kita dengarkan salah satu mahakarya beliau berikut ini.

0: Ojo tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampangina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Bambang Nogatmolo. Bambang Nogatmolo putrane Sanghyang Anantabhoga lan Dewi Supreti. Darbi kadang tuwa sesilie Dewi Nagagini. Bambang Nogatmolo duwe garwa sesilih Dewi Mumpuni, salah sijining widodari saka kayangan.

0: pusing.
1: Tahukah Anda Sutresno Butoyo edisi Litonga ini dikenal juga piawai membawakan lagu-lagu bertema riang dan jatuh cinta. Mari kita dengarkan bersama tembang satu ini.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus dhe mandeg, Ba. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng

kasih Anda masih bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di Sejenak Kenangan Bersama. Edisi Litonga ini tidak hanya terkenal soal cinta romantis. Tahukah Anda bahwa beliau juga dikenal lewat lagu-lagu bernuansa syahdu dan penuh penghayatan mendalam, seperti lagu yang satu ini.

Matur Sambutoyo, lantunan lagu tadi menutup kebersamaan kita di segmen Sejenak Kenangan Bersama. Tidak terasa sudah 30 menit lebih, kita bernostalgia bersama dengan karya-karya abadi dari Edi Silitonga harus segera berakhir. Saya Jordan Dalaksoro, pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Tetaplah menjadi pendengar setia Sejenak Kenangan Bersama hanya di Pro 4 RRI, Ngeluluri Putri Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Sutresno putuyo sugeng dalu sugeng pepanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa. Lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno putuyo mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro sutresno putuyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal niko Bangun Desa badhe ngaturaken babagan anggrek selojin. Injih, sutresno budaya babagan anggrek menika kathah ingkang remen nanem anggrek. Kadosta para wanita, remaja putri ngaten menika sami remen tandur-tandur anggrek. Kados pundi menika ngrembakanipun anggrek selojin menika? Sumangga kita pidhangetaken mawon rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Yeti. Jadi meniko kelompok tani Purbo Asri Kota Yogyakarta. Inje sugeng dalu Bu Yeti.
1: Sugeng dalu.
0: Nah, ini kita akan bahas atau ngobrol berkaitan tentang anggrek selojin.
1: Ya.
0: Ini kelompok tani Purbo Asri meniko alamatipun di mana ini?
1: Di Purbonegaran. Jadi Purbonegaran itu
0: masuk kemantren mana itu?
1: Kemantren Gondokusuman.
0: Jadi Purbonegaran itu masuk kemantren
1: Gondokusuman, Kelurahan Terban.
0: Kelurahane pun Terban.
1: Jadi sebelah timurnya Galeria Kampung
0: di Kota Yogyakarta. Ini ada kelompok tani Purbo Asri yang memang ini spesifik mungkin menanam anggrek selojin. Anggrek selojin itu sendiri apa sih sebenarnya? Anggrek yang seperti apa mungkin bisa digambarkan biar sutresno budaya itu punya gambarannya. Oh, ini sing dimaksud sing dikarepake anggrek selojin.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, anggrek selojin itu kan sebetulnya habitat aslinya bukan di Jawa.
0: Oh gitu.
1: Bukan di Jawa, tetapi ada di Indonesia. Dan ini anggrek ini jenis ini adalah asli Indonesia.
0: Oh gitu.
1: Dan Indonesia memiliki banyak sekali jenis selojin.
0: Kalau di Jogja sendiri juga sudah banyak anggrek selojin.
1: Nah itu dia. Jadi mengapa kok saya tertarik, Bu? Jadi suatu saat itu ada seseorang yang nyun sewu ya bahasa Jawanya itu maitu. Hah, anggrek ini bisa hidup di Jogja begitu. Ya, nyatanya saya bisa. Nyatanya saya bisa. Dan saya tidak cuman punya satu spesies saja, saya punya beberapa macam. Dan sampai bisa berbunga begitu.
0: Sampai bisa berbunga. Terus anggrek selojin ini model bunganya warna apa?
1: Warnanya macam-macam, Ibu. Jadi sebetulnya ini selojin itu salah satu jenisnya adalah anggrek hitam. Yang disebut anggrek hitam.
0: Oh, yang disebut dengan anggrek hitam. Nah, berarti itu warnanya apakah merah warnanya hitam atau ada yang merah atau ada yang biru misalnya bagaimana?
1: Jadi untuk kadang-kadang mungkin orang akan tertipu loh, katanya anggrek hitam tapi kok warnanya
0: kok warnanya biru.
1: Jadi yang memang anggrek hitam itu warnanya kelopak bunganya itu warnanya hijau, kemudian labelumnya apa lidahnya itu nanti ada titik-titik hitamnya dan itu hitam pekat. Nah itu yang disebut
0: anggrek selojin.
1: Selojin salah satunya adalah anggrek hitam. Selojin pandurata itu.
0: Ya, karakteristiknya ada titik-titik itu ya.
1: Hitam ya, tetapi sebenarnya selojin sendiri memiliki banyak jenis, Ibu, di atas 200 jenis.
0: Ada di atas 200 jenis. Mungkin titik-titiknya ada yang di atas, ada yang di depan, ada yang di belakang.
1: Iya, betul. Ada yang bunga apa namanya? Yang apa? Rintik-rintik seperti kalung begitu.
0: Ada yang menjuntai begitu
1: Kemudian ada yang seperti bunga apa, kalau di Jawa itu bunga yang warnanya hijau itu kenangan ya.
0: Kenangan.
1: Ya itu anggrek. Anggrek hitam itu mirip itu.
0: Mirip-mirip seperti itu. Jadi sutresno budaya berkaitan dengan yang suka anggrek tentunya adakah jenis mungkin jenis dari anggrek selojin panjenengan sudah kagungan apa mboten gitu ya. Nah, iya, kita ngobrol berkaitan dengan anggrek selogin. Tentunya tadi jenisnya aja banyak
1: ya. Iya.
0: Dan itu bukan anggrek aslinya, bukan dari Jogja atau dari Jawa, bukan.
1: Iya, tapi dari Indonesia.
0: Tapi dari Indonesia.
1: Terutama di Kalimantan,
0: di Pulau Kalimantan,
1: Papua, itu, Sumatera, itu ada.
0: Tapi ternyata bisa dibudidayakan di Jogja, bisa.
1: Bisa.
0: Dan ini sudah dibuktikan oleh Poktan dari Porbo Asri ini, gitu.
1: Iya.
0: Terus ini Bu, berkaitan dengan jenis, karakteristiknya sudah tahu. Tapi apakah media tanamnya itu sama dengan anggrek kebanyakan di Jogja, ataukah karena ini dari Kalimantan mungkin berbeda juga ini media tanamnya?
1: Ya, jadi untuk selogen itu kan dia epifit ya Bu, jenis anggrek epifit. Epifit itu tumbuhan yang nempel. Di pohon lain, tapi dia bukan parasit, bukan benalu. Nah itu, jadi seperti itu. Nah ketika kita bawa ke luar dari habitatnya, ya mau gak mau kita paling tidak itu memberikan tempat, memberikan apa ya, tempat hidup yang mirip.
0: Oh gitu. Ya, tetap harus ditempelkan juga ya.
1: Ditempelkan bisa, tidak pun bisa, tetapi dengan rekayasa kita melalui coba-coba dan coba berhasil begitu.
0: Oh gitu. Tapi apakah tetap dengan media tanam seperti sewajarnya anggrek-anggrek itu, ataukah tetap dari asal usulnya dulu dia itu ditempel begitu?
1: Ya, jadi saya praktekkan di rumah, kebetulan saya tidak punya pohon, saya tidak punya pohon, jadi saya tetap pakai pot, dan pot pun juga saya pakai berbagai macam pot. Mulai
0: gitu
1: gerabah, mulai gerabah, pot kayu sampai pot plastik. Dan semuanya bisa.
0: Oh, ternyata kalau kita punya kreativitas, ternyata juga bisa kok kita bisa menghasilkan, ataupun mungkin walaupun anggrek itu dari sananya itu epifit itu tadi ya, ternyata di sini bisa dirubah begitu. Terus apa perlakuannya, karena cuaca itu juga berbeda, apakah itu mempengaruhi anggrek itu?
1: Sangat. Kita tahu bahwa Jogja itu ada di lintang selatan dari Katulistiwa, kalau nggak salah antara 7 sampai 8 Nah kan berbeda dengan di Kalimantan,
0: di bawah Katulistiwa.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Iya, sangat berbeda. Jadi yang mau tidak mau kita mirip-miripkan, karena anggrek ini secara keasliannya dia itu sebetulnya tidak mau ngentak-entak kena mata, ngentak-entak itu apa?
0: Terbuka. Ngentang-ngentang ya.
1: Jadi tidak mau, jadi tetap dia ada teduh-teduhnya, ada keteduhannya, seperti itu.
0: Tetap harus ada teduhnya juga, walaupun kalau di Kalimantan, di Katulistiwa kan paling tidak panas banget juga ya.
1: Iya, tapi teduh dengan nempel, itu mereka sudah mau gak mau
0: sudah ada teduhnya sih,
1: ya,
0: kena godong-godongan itu.
1: Iya, tetap butuh sinar matahari banyak, tetapi tetap ada teduh-teduhnya.
0: Iya, berarti memperlakukan dari anggrek yang memang apa spesiesnya itu ada di Kalimantan sana, tapi dibawa di Jogja pun juga bisa dengan perlakuan yang istilahnya
1: mirip-miripkan
0: seperti itu.
1: Ya.
0: Terus berkaitan karena tadi media tanamnya itu bisa juga pakai yang
1: ada di gerabah, Jogja,
0: plastik juga itu bisa ya, dengan tempat-tempatnya maksudnya,
1: tempatnya,
0: kan saat ditempelkan itu.
1: Kalau medianya kita carikan yang mirip, jadi tetap kita butuh sabut kelapa. Butuh pakis, kemudian
0: pakis.
1: Butuh mos, butuh
0: gitu.
1: Apa tuh namanya, potongan-potongan, orang bilang apa ya, kokopit ya.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Wuh, lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wow. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta kita perkenalkan pada generasi muda.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

pansuminga Durga Kala sumingkir.

sing asira. Sing atenggak mewah omo sing abuntut podo siro suminggao mulio

प्रेम लिया का कृपेंती री।

0: con moya. Makaten Romo
1: Prodes
0: Pakdana Mas Sugiman. Asunipun sekar sinom kemawon kali podo
1: mangke malih Bu.
0: Yen wonten
1: nggih.
0: Yen derek sinten nggih Romo.
2: Monggo monggo.
0: Nggih kagem Ibu KMT Projo Swasono ing dalem. Jo kagem Mbak Riat Nining rumen dalem Jalan Putrawaya. Bapak Hasari kagem Romo Hasiyadiono sekalian, Bapak Triarjito. Kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu, lajeng Dirukun Berga, lajeng kagem Bapak Anton Rianto, Bapak Trikaton, Bapak Supoyo, kalian Mbah Ijem, nganu nggih Jalan Wonosari Mas.
2: Ngaten
0: nggih. Asring derek anu menika. Lajeng Bapak Tumiji, Bapak Bambang Sutarno, Bapak Kasiono ing Bulawen, so Bapak Mister Sudarmono ing Panembahan, kagem Ibu Yayu Weni, Bunda Trijo, Supriyati Duwagianti.
2: Nggih. Halo.
1: Katenun.
2: Nggih sampun. Nggih, sinyalipun menika ketinggalipun nggih.
1: Nggih,
2: matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu maca patan.
3: Sugeng dalu
1: Rama Perdaswasana. Nggih.
3: Kaliyan Mas Budi Madinur Seta.
2: Nggih, sugeng dalu monggo.
3: Saking Surabaya menika.
2: Nggih, pamuji monggo.
3: Yen papuntun dangu mboten mlebet mong.
1: Lah. Napa kok?
3: Nggih, alhamdulillah nembe tambah putu.
1: Oh, nderek bingah.
2: Nggih.
3: Nika badene karo sinom brander.
2: Monggo.
3: Kalian mangke tambah tunggal podo lah.
1: Nggih.

Tinitah neng donyo.

Pois. Se sire tuen tirakkaat tän suppe

Bung Karno Datyo Presiden, wakilnya nenggih Bung Hatta. Kang ngatur pemerintahan, para menteri ambiyantu, mureh enggal kasar.

Uko arep ngagru agru.

Yaya wipi saking karsaning yang suksmo siros sinap dogyo lain.

jejer iku lantaran niro hananiro aning bumi den rumah.

0: เงินยามโหโหสุนาราวีงิงสิโรเตนอุปโกโรกินุโลวันตานาสติตีมาตุนวุน
1: มาตุนวุนอวิปุ
0: มาตุนวุนกันจุจุ
1: Inggih tasih wonten ing kiyaran mocopatan kula aturaken salajengipun ingkang kepareng lenggah wonten ing studio. Monggo Pak Warsono.
2: Inggih, matur nuwun sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Inggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasono. Kula badhe nyekar asmarandana Mas Sugiman tasih gayut kalian tanggap warsa tunggal suro ingkang dinten Rebu kala wingi.
1: Nggih.
2: Taun cawi wulung warsi selasa pon alip warsa

Wong liya den anggap kok.

lintah darat tempung sanesipun datang kenging

0: tembang gambuh ugi kula traken kagem para sutresna mocopatan wonten ing padukuan Bulawen. Mekaten Mas Sugiman Dwi Nurseto Sorama KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono. Selajengipun monggo katur panjenenganipun Bapak Heri Sarjono, monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Rahimah Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana.
1: Nuwun
2: sewu. Kula badhe nderek ngaturaken Sekar Asmarandana kedaton tigang podo.
1: Monggo.
2: Kepareng kula awiti. Rupito kang bebayani witing klopo peparian kung saraka saluku

parikutu sembo.

tias mong mele i ro. Siro kepareng amile.

Dapuan ringgit kiramin le dati opo opo yakso rojo gede yen si nate pajeng katra nanging tan mesti madah.

Terus yen kong situ mekeng leno ipa dukane narpati ratu ayu maca lengko yen sirone

tanpa tutur katulo tulo kadali.

0: Men kalian KMT Romo Projo Suwarsono Anggen Kawula Macapatan dalem menika menawi wonten kelentang kelentu atur kula nyuwun agunging pangapunten badhe atur salam kagem Bunda Dwi Jokala Wau matur mbah nuwun Bu Sri Utami ugi Mami Sartika Pak Tujo sekalian Ibu Pak Sri Katon sekalian Ibu Pak Sudan Dasilan kalian Pak Kasiono, Pak Yanto, Pak Yanto, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mocopatan dalu menika matur sembahan masuki mantin sito kalian KMT Romo Projo Suwarsono mangke menawi badhe kundur Darah kesukung kondur ngatos-ngatos wonten mergi dumugi dalem pinanggih ibu kalian putra kanthi wulujeng matur menuwun masuki man kalian KMT Romo Projo Suwarsono sugeng dalu
1: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur nggih salajengipun monggo katur paring saking Romo Tujo Subagio monggo-monggo
2: Assalamualaikum sugeng dalu Pak Sugiman Duno Seto sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono Kulo Tujo Subagio Mamang Nipuro Badin Derek Nyekar Dandang Gulo Kalih Podo
1: Inji monggo

ngelmi kang migunani.

kang wulan nipun 48

adopsi apa?

damel renggeting lian. Rasane prayan gong iki

Tegese mat sinamat dan sayuk lahir batinnya kang dhuwur tan kumalungkung semenak sak podo podo. Nah,

an telu siji Agustus kawuh.

안 오스카실 가뜻바퀴 나육여 가르토뚜 istimewa araning nagri

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Butuh, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Jumat Pahing 19 Juni 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Butuh, ya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik babakan Niti Kabecikan Agama Islam.

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sutresno Budoyo. Dan tentunya di Batik Babagan Niti Kabecikan Agama Islam pagi hari ini sudah bergabung melalui sambungan telepon ada Ustadz Mukhlisin Purnama. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz Mukhlisin? Sehat sih?
2: Sehat, iya Pak.
1: Alhamdulillah. Monggo Ustadz, untuk pagi hari ini tema di Batik Babagan Niti Kabecikan Agama Islam pagi ini menopo Ustaz?
2: Sikap tenggang rasa. Menjaga sikap tenggang rasa.
1: Menjaga sikap tenggang rasa nji. Untuk waktunya monggo Ustaz Mukhlisin Purnama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sutresna budaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan pagi hari yang bahagia ini, penuh dengan keberkahan ini, senantiasa kita gunakan untuk mengungkapkan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, baik itu nikmat sempat maupun nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita rencanakan. Mudah-mudahan apapun aktivitas kita akan senantiasa memberikan kemanfaatan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan syafaat kelak besok di yaumul kiamah. Hadirin dan Sutresna Budaya yang dirahmati Allah, topik yang kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang sikap tenggang rasa di dalam agama Islam. Kita tahu bahwa tenggang rasa bukanlah sikap pasif yang membiarkan keadaan, melainkan sebuah tindakan aktif untuk menahan ego demi kenyamanan bersama. Di tengah dunia yang semakin individualistis, tentunya kita sering terlalu fokus terhadap apa hak saya dan lupa menanyakan apa dampak tindakan saya bagi orang lain. Sehingga menjaga tenggang rasa berarti kita sedang belajar menakar rasa. Jika sebilah jarum itu sakit untuk ditusukkan ke kulit kita, maka jangan pernah kita kemudian menusukkan jarum tersebut ke kulit orang lain. Kesadaran inilah yang harus kita bawa dalam ruang-ruang masyarakat, ruang bertetangga, ruang keluarga, dan mungkin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sutresna budaya yang dimuliakan Allah, kenapa hal ini menjadi seperti sangat krusial? Mari kita lihat sejenak realitas yang ada di sekeliling kita, yang kita rasakan saat ini. Pertama, kita melihat begitu tipisnya sekat privasi di era digital sekarang ini. Hari ini bisa kita rasakan bagaimana hilangnya tenggang rasa seringkali mewujud dalam bentuk komentar-komentar yang tajam di media sosial. Seseorang dengan sangat mudah mengkritik fisik, merendahkan profesi, atau mencampur urusan domestik orang lain tanpa pernah berpikir beban psikologis bagi sang penerima. Data menunjukkan bahwa tingkat kecemasan sosial dan perundungan digital terus meningkat. Itu semuanya dipicu oleh hilangnya rasa kepekaan kita terhadap perasaan orang lain di balik layar kaca. Yang kedua, gesekan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan nyata, konflik horizontal tingkat makro maupun mikro seringkali pecah hanya gara-gara hal yang sangat-sangat sepele. Menyalakan musik terlalu keras di malam hari, memarkir kendaraan secara sembarangan hingga menutup jalan umum, atau kadang-kadang dengan berdalih sebuah acara keagamaan, kita harus rela menutup jalan, menutup kepentingan-kepentingan umum. Dan semua itu kadang-kadang tidak kita sadari telah mengganggu kenyamanan orang lain. Ketika ego individual kemudian diletakkan di atas kenyamanan bersama, maka runtuhlah rasa aman. Hubungan bertetangga yang hambar dan penuh kecurigaan adalah bentuk nyata dari hilangnya rasa, tenggang rasa itu. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kembali budaya tenggang rasa ini paling tidak melalui 3 langkah konkret yang bisa kita mulai dari diri kita dan bisa kita mulai hari ini juga. Apa itu? Yang pertama adalah kita selalu mencoba untuk menakar kembali ucapan dan tindakan kita. Atau dalam bahasa Jawa sering kita sebut dengan istilah tepo sliro. Jadikan diri kita sebagai pribadi yang selalu menimbang terlebih dahulu terhadap dampak-dampak apa yang kita lakukan sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Di dalam literatur Islam, sikap menjaga perasaan orang lain tidak menyakiti sesama adalah tanda kesempurnaan iman kita. Mari kita perhatikan secara seksama apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah ketika dia membuat orang-orang di sekitarnya selamat, merasa aman dari bahaya lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sutrisna Budaya yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan sebuah penegasan bahwa tolak ukur kesolehan kita tidak hanya diukur dari ritual ibadah, tetapi dari seberapa aman lingkungan kita, dari tajamnya lisan dan ego tindakan kita. Jangan sampai dahi kita hitam karena sujud, lisan kita basah karena zikir, namun di saat yang sama jempol kita di media sosial begitu mudah mengetik cacian, menyebarkan fitnah, dan melukai hati orang lain tanpa rasa bersalah. Nampaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini sedang mengingatkan kita akan bahaya menjadi seorang yang bangkrut secara spiritual, yaitu mereka yang kaya pahala ritual, namun pahala itu habis terkikis hanya untuk membayar dosa-dosa sosial akibat gagalnya menjaga tenggang. Kesalahan sejati tidak pernah egois. Ia memancar keluar dalam bentuk rasa aman bagi siapa saja yang berada di dekat kita. Itulah kenapa kemudian kita harus selalu berupaya untuk memupuk dan mengembangkan sikap tenggang rasa ini dalam kehidupan nyata kita. Karena sekali lagi, sikap tenggang rasa juga bagian dari kedalaman iman kita, spiritualitas kita. Yang kedua, Sutresna Budaya, kita harus berusaha untuk saling menghormati dan berbuat baik. Sikap tenggang rasa tentu menuntut kita untuk aktif memberikan kenyamanan bagi orang lain, terutama bagi tetangga terdekat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada berbagai kalangan di sekitar kita tanpa pernah memandang apa latar belakang mereka, apa agama mereka, apa suku mereka? Mari kita lihat bersama-sama di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari bil junubi was sahibi bil junub was sahibi bil jambi. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua kita, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, serta teman sejawat. Mari kita perhatikan sejenak ayat tersebut. Ini merupakan sebuah pondasi sosial yang luar biasa yang ditekankan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36 tersebut. Bagaimana tidak? Coba perhatikan baik-baik. Allah menyejajarkan perintah kepada Allah, perintah kepadanya dengan perintah menjaga hubungan baik dan bertenggang rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu tetangga dekat, tetangga jauh, maupun kerabat yang jauh sekalipun. Ini jelas bahwa hubungan kita kepada Allah atau hablum minallah tidak akan pernah mencapai kesempurnaan jika hubungan horizontal kita dengan sesama manusia masih berantakan. Mengapa Allah sampai meletakkan perintah berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, tepat setelah perintah menyembahnya? Ini semua karena lingkungan sosial, terutama tetangga, adalah ujian paling nyata bagi ego kita sehari-hari. Tetangga adalah orang yang pertama mendengar teriakan kita saat kita sedang mengalami kesusahan. Dan mereka pula orang pertama yang akan mengulurkan tangan kita ketika musibah datang mengetuk pintu rumah kita. Bahkan sebelum keluarga kandung kita yang tinggal di kota lain sempat datang, tentu kita apakah akan menutup mata dan tidak akan pernah berbuat baik demi kenyamanan tetangga. Hal itu harus kita pikirkan bersama agar kita senantiasa mengedepankan sikap tenggang rasa di dalam kehidupan kita, sebagaimana telah digariskan oleh Al-Quran. Sekali lagi, bersikap tenggang rasa kepada sesama, kepada tetangga, bukan sekedar urusan kesopanan atau adat ketimuran, melainkan sekali lagi bagian dari manifestasi ibadah dan pembuktian iman yang sangat sakral. Dan yang ketiga, Sutrisno Budoyo, mengembangkan sikap toleransi dan lapang dada. Perbedaan kebiasaan, karakter, atau tingkat ekonomi yang ada di sekeliling kita adalah hal yang sangat lumrah. Nah, untuk menghadapinya, semua itu kita butuhkan. Kita harus mengedepankan sikap dan kelapangan dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah sabdanya, "Ahabbuddin ilallah al-hanafiyyatus samha." Agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang lurus lagi penuh dengan kelapangan dada atau sikap toleransi atau sikap tenggang rasa. Hadis riwayat Ahmad. Sutrisno Budoyo yang dirahmati Allah, jika kita ingin hidup ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita, maka sifat samhah, sifat rendah hati, sifat yang mudah, longgar, tidak kaku, dan penuh tenggang rasa di dalam berinteraksi sesama manusia, itu menjadi syarat mutlak untuk sekali lagi mendatangkan keberkahan, rahmat, dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah, pada akhirnya, menjaga sikap tenggang rasa bukanlah tentang bagaimana dan seberapa banyak kita menuntut orang lain untuk memahami kita, melainkan tentang seberapa besar kerelaan hati kita untuk terlebih dahulu memahami orang lain. Mari kita ingat sebuah pepatah bijak yang menjadi mahkota dalam hubungan antar manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baiknya manusia di antara kita adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat dan kenyamanan bagi orang lain. Sekali lagi, mari kita rawat keharmonisan di lingkungan kita masing-masing dengan menurunkan ego dan menaikkan rasa peduli, rasa empati dan simpati, agar kedamaian hidup bersama bukan lagi sekedar impian, melainkan menjadi sebuah kenyataan yang bisa kita nikmati bersama setiap hari. Sehingga di dalam masyarakat kita terjadi sebuah masyarakat yang ayem, tentrem, dan nyaman. Dan itu semuanya kalau kita bisa menjaga sikap tenggang rasa. Sutrisno Budoyo yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, wabil khusus terhadap diri pribadi saya, membangkitkan rasa kita dan senantiasa terus berjuang dan memupuk rasa tenggang rasa yang ada pada diri kita. Karena sekali lagi, sikap tenggang rasa adalah bagian dari keimanan kita, spiritualitas kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN meluncurkan mesin pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri KSM, Pilah Berkah Imogiri Bantul, inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di bumi Projo Taman Sari. Peneliti BRIN, Heru Susanto menjelaskan, mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Mesin ini menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Beralih ke informasi lain, mendukung pendidikan di Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang unggul dan memudahkan proses administrasi guru sehingga bisa lebih fokus memberikan ilmu kepada para siswa. Pura Nusantara Solana serta Kamar Dagang dan Industri Kadin menggelar workshop pelatihan kecerdasan buatan AI bagi ratusan tenaga pendidik. CEO Pura Nusantara, Bring Tobing, mengatakan, AI Teaching Power DIY, workshop AI untuk 200 tenaga pendidik Yogyakarta dengan programnya Microsoft Elevate ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pemanfaatan AI sebagai tools dalam memperkuat kurikulum dan pendidikan. Menurutnya, dengan AI, para guru akan semakin dimudahkan terutama dalam mempercepat proses pelaporan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah iki, cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Zahzuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. From Patera Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Ejang selamat pagi. Katur dhumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Lan wonten ing enjing menika dinten Jumat paing gitu 19 Juni 2016 nggih malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program 4 RRI Ayu Jakarta. Wonten ing jam menika sarekan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng ndherekaken ngantos ing mangke dumugi tabuh pitutur Sutresno Budaya. Tentunya di Matuk Gathuk pagi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat gamping-gamping saja. Nggih. Sutresno Budaya tentunya di Jumat pagi ini di Kota Baru masih mendung tapi sepertinya matahari sudah mulai keluar. Nah, untuk seger-seger gitu. Nek ijing mau ki jan adem niku. Nggih, Sutresno Budaya monggo. Tentunya di pagi hari ini sinambi menapa kemawon ngopi napa apa yang sudah tentunya memulai aktivitas pagi gitu ten sawah napa ten pasar. Nah, monggo Sutresno Budaya nyangking radio. Monggo saged nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk. Ing telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Tentunya dengan pertanyaan yang sudah saya share di WhatsApp juga nggih Sutresno Budaya. Ah, matur nuwun. Yang sudah bergabung melalui WhatsApp sudah banyak sekali, ada 40. Luar biasa. Matur nuwun Sutresno Budaya. Tentunya yang belum tahu pertanyaannya, nah monggo niki saya bacakan terlebih dahulu nggih Sutresno Budaya untuk pertanyaan pagi hari ini. Nggih, gampang-gampang mawon. Sing penting gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Nggih to. Untuk pertanyaannya di pagi hari ini, opo sebabe jarum jam niko mubeng terus? No, nggih to. Niki jarum jam sing anu lho niki analog mboten digital lho. Nek digital kan angka-angka niku. Ha niku sing analog sing mubeng. Nggih, jam tangan, jam dinding niku sing mubeng-mubeng niku lho. Ha napa sebabe jarum jam niku mubeng terus mboten tau leren-leren nggih. Monggo Sutresno Budaya wonten telepon kula bika nggih gangsal sekawan 0333. Matuk Gathuk sugeng enjang.
1: Matuk Gathuk sugeng enjang.
0: Mangga.
1: Nomor siji
0: kiwe. Weh, aku ya bisa dengaran iki nomor siji.
1: Dengaran kok ceklek kok. Ayo rotombone sambo tak tetingan enggak. Ini terus di sikik dewi.
0: Wah, ora iki.
1: Ora.
0: Ora.
1: Ora KKN
0: kok. Ya, apa kuwi KKN? Sehat ya, Lek ya.
1: Alhamdulillah, Mas ini salam sono dia salah berangkat.
0: Wah, berangkat sekolah. Nggih. Oh, ya ora libur ya niki Jumat.
1: Hari ini terakhir Mas.
0: Wah, gak terus libur anu, apa ya, semesteran niku. Wah, gak terus dolan iki.
1: Lah iya tak melu jawab.
0: Nggih, napa niki, Lek?
1: Mergane ora rusak jame.
0: Nun?
1: Ora rusak.
0: Wah, enggak niku. Heeh, ning ya ya wis ora apa-apa.
1: Jawab
0: yen ngono wae
1: kok.
0: Ya lek ya.
1: Sepaneng jarene njenengan wae kok.
0: Sepaneng. Bener heeh, sing penting jawab bareng.
1: Jame waras ora
0: rusak, baterai yo ono. Wis pokoke ngene wae. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Lek yanto wonten ing Grogol sayegan. Lanjut lagi kita kemana monggo Matuk Gathuk sugeng isu.
2: Halo, sugeng isuk Matuk Gathuk melendir di Jalan Paris, Mas.
0: Mangga, mangga di Jalan Paris.
2: Cuaca mendung, Mas Gilang.
0: Mendung nih, Bayu J. Wah.
2: Kota Baru Kripon.
0: Ini masih mendung ini juga, tapi kayaknya mau cemlorot ini ya. Mangga.
2: Sehat nih.
0: Pangis ini pun nih, Bayu kisi sehat keluarga J.
2: Pangis ini pun Mas Gilang.
0: J.
2: Keluarga
0: bisa sehat. Alhamdulillah. Kalau
2: jawab apa nganu Mas?
0: Jawabannya apa nih?
2: Nek menawi menurut bakule undi-undi sume niku mumet le ngitung bati. Tapi nek jam niku anu mumete le ngitung angka.
0: Oh ngitung angka.
2: Nggih, nek bakule undi-undi sume kan mumete le ngitung bati.
0: Mumet ning karo guyang-guyu kae wong batine.
2: Nggih, ngaten mawon semangat pagi.
0: Inggih, selamat pagi. Terima kasih. Lanjut lagi monggo Sutresno Budaya Matuk Gathuk sugeng enjing.
3: Menjing Matuk Gathuk Mas Gilang.
0: Mangga mangga.
3: Pak Amin Sewon.
0: Pak Amin di Sewon. Nggih. Nah, sehat ya Pak Amin nggih.
3: berkah dalem.
0: Alhamdulillah ya. Nggih, berkah dalem, Pak Amin. Monggo niki Pak Amin, pagi-pagi.
3: Nggih, Mas Aldi, kula aturi saged mlebet niki kula
0: dongaken. Nah, nggih monggo. Mungkin gak terus
3: nyusul. Bu Sumilah kersan nggih mirengaken.
0: Oh, nggih Bu Sumilah, matur nuwun.
3: Kula tak jawab, Mas.
0: Napa niki?
3: Mergane mubeng terus niku karep golek utangan ora entuk-entuk nek mubeng mawon terus.
0: Mawon. Golek utangan nggih. Matur nuwun nggih Pak Amin nggih. Nggih Pak Amin matur nuwun. Wah, golek utangan nggih. Matur gatuh sugeng nggih.
2: Nginjing Mas Ki.
0: Weh, halo.
2: Halo. Weh. Ha. Senengane kok gawe wong jempling-jempling
0: lho. Ah, jempling-jempling mriku.
2: Ya kowe mau.
0: Ngapa?
2: Nah, jempling-jempling jerit-jerit wae.
0: Ayo, anu pagi-pagi biar bahagia. Kita salurkan energi positif. Wow.
2: Bahagia wis sarapan kok.
0: Ah, wah, meso. Kene iki jan kotung e.
2: Jam 04.00 mau sarapan.
0: Wis sarapan apa sahur?
2: Kuwi lho, sing nomor loro kuwi.
0: Heeh, kita ya. Nah, napa niki? Wis iki.
2: Ya bingung goleki Mbah Noyo karo goleki yang 13 iki
0: lho. Wah, apa piye? Mbak ya. Wah, iya.
2: Lah iya ta, goleki yang 13 kan bingungi. Heeh. Goleki Mbah Noyo ora mlebu-mlebu iki.
0: Eh, saya bingung kuwi angel golekane Mbah Noyo niku.
2: Nggih.
0: Iya. Oke. Nggih, matur nuwun. Wah, goleki. Wah, Mbah Noyo gelem digoleki jarum jam. Monggo, mantuk gadah sugeng enjing.
1: Sugeng enjing wilujeng enjang matuk gadah kenangge Mas Gila.
0: Ih, monggo-monggo dari wates ini.
1: Nggih, leres, awal sopo niki, Mas.
0: Wah, nggih.
1: Di bawah tetae cuaca wonten iki tetep redup.
0: Masih redup ya niki Mas Mamat nggih. Wah, nggih.
1: Paling setengah jam lek pun renteng-renteng.
0: Wah, ketok ya ya iki.
1: Nggih. Nggih, iki ya niku jarum jame niku goleki wektu e, Mas.
0: Wektu pripun?
1: Ya waktu ini orang enteng-enteng ngoten lho.
0: Oh, ya orang enteng-enteng.
1: Orang enteng-enteng mau bengkok balik meleh ini gue pripun.
0: Kita ya harap enteng kok lho kok wibit meneh.
1: Tapi bingung gak sung jodoh buatan caget nih gue.
0: Ngeten ya
1: Mas. Iya. Kami sehat ya mawon.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Gila.
0: Iya. Matur nuwun, matur nuwun. Lah jengakan malih monggo monggo. Sugeng enjing matuk gaduh.
1: Wih lu jeng enjing matuk gaduh.
0: Iye.
1: Mas Gil.
0: Pak Esunipun, Pak Dew ki sehat.
1: Alhamdulillah, Pak Sakirman kalih Pak Yono sing teng pedes nggih sehat.
0: Wah, derek remen sedaya sehat.
1: Pak Noyo nggih semangat niki menyat-menyat.
0: Oh, nggih ketok niki pengin-pengin ini Pak Dew lho.
1: Nggih. Niku jarume jam niku muter-muter mergane golek ramban wedhuse lek ngelih.
0: Lek mbak-mbak wae wedhuse. Ora gawe. Ya tenjo adek nggih. Sami-sami matur nuwun. Lanjut lagi monggo matur gaduh sugeng esuk.
4: Halo. Sugeng esuk matur gaduh.
0: Halo ya. Waduh iki prawan ngendi?
4: Kayangan Surabaya.
0: Wah ya, monggo-monggo yang dari Kayangan.
4: Nggih.
0: Sehatan niki.
4: Sing siaran niku sinten ta niki?
0: Niki.
4: Nggih.
0: Niki sapa ya?
4: Ketok iki sing kon ganteng ro dalemmu kae.
0: Wah, bener. Jan le pede iki. Ala lemune bener, gantenge ya lumayan lah.
4: Lah pokoke bagus ganteng komplit.
0: Komplit ta lemune aja keri lho niku.
4: Lah karang ya pacare mengkono kae.
0: Nah, wong ngendi-ngendi sapa-sapa.
4: Aduh, laris timen.
0: Wah, jan laris kok ya.
4: Lah karang ya pengen goleki angka sing ora dituju jam 4.
0: Wah, senengane ngeten iki to. Wang urung butuh kok kesesatan punti ta Bu Bagianti niku nggih. Matur nuwun Bu Bagianti sawu nyawiji nggih monggo pulsane pun kebake langkung rumiyin nggih to. Monggo monggo. Nggih. Matur gaduh sugeng esuk.
5: Sugeng enjang matur gaduh imagri mlebet.
0: Monggo monggo. Pak Sinardi napa menika?
5: Desni.
0: Menika Pak Sinardi menapa?
5: Leres-leres iki.
0: Pak Sunardi, Pak Warto sehat.
5: Alhamdulillah, waduh kula nggih. Pasir Waras,
0: Derek Remen,
5: Tolong kami ayam tentrem sekir kewarasan murah rezeki.
0: Amin, amin. Jeh, amin Mbak Sunardi. Monggo niki.
5: Ini wau.
0: Napa niki?
5: Mulai angka telas ora ketemu ketemu.
0: Nang endi? Nang endi atuh Mbak Sunardi terus dubengi terus. Sami-sami matur nuwun. Hari terakhir mau kiri ada Mbak Sunardi tadi. Lanjut lagi monggo. Matuk gaduk sugeng isu. Halo.
6: Halo.
0: Ya, dari mana ini?
6: Sandi ke, Bang.
0: Wah, ini ada Ibu Pipit napa?
6: Ya.
0: Wah, pagi-pagi wis meruput niki.
6: Tak pek mantu yo lali.
0: Wih. Aduh. Aduh, aduh.
6: Bang, dibek mantu Pak Dota Imen
0: ya. Ah, wis sapa-sapa lah kok aku ki gampang wae.
6: Cuaca redup masih.
0: Masih redup ya? Oh, oi. Oh, napa jawabane?
6: Kok nek
0: opo kuwi
6: mundur,
0: engko ndak madani wong tandur.
6: Wis
0: ngono. Oh, ndak padha wong tandur nek mundur.
6: Lah
0: iya. Oh, sampe mubeng terus nggih.
6: Salam sehat selalu,
0: matur. Sami-sami matur nuwun Ibu Bibit. Ya, lanjut lagi monggo-monggo dari mana ini Matuk Gaduk Sugeng Isu.
1: Sugeng Isu Matuk Gaduk Mas Gilang. Yoto.
0: Inge, matuk gaduk.
1: Yo, para wanita sepuh sedoyo.
0: Eh, pripun? Ya, ya ora apa-apa sing penting wanita.
1: Pertanyaannya apa coba Gilang?
0: Pertanyaannya. Apa sebabnya jarum jam nika mubeng terus lho? Sebabnya apa yo?
1: Sebabnya. Heeh. Nah, mandek niku berarti kesel, Bang.
0: Nek mandek niku?
1: Kesel.
0: Oh, ngasur yen.
1: Berarti jarum jam niku mundur duwe kesel. Oh, laku terus.
0: Kaya jaran ora duwe udel.
1: Ya, betul. Oh, sampe nek nggunakake angka 13 duwe jam niku ya kangelan.
0: Kangelan.
1: Kecuali nek jam iki digawe tali kur jam ya ana golek angka 13.
0: Ya ketemu niku.
1: Golek ana nyang kono.
0: Golek ana dhewe. Sami-sami matur nuwun. Oh, mergane ora duwe kesel kaya jaran nggih. Matuk gaduk sugeng isu.
1: Itu matuk gaduk sehat selalu Mas Gilang.
0: Sehat sehit.
1: Mas Mamat nggih. Mas Mamat sehat.
0: Ngrembengan watus niki nggih.
1: Nggih.
0: Ya monggo monggo Mas Adi.
1: Kita salam sike niki ngenenu Pak Amin nggih sehat selalu, Pak Din jawab nggih.
0: Monggo.
1: Mergane jamin iku kurang gawean, dadi golek wong kok telat ora ketemu wekas saya terus golek gawean terus mubeng terus golek jam kok ora ketemu terus ngoten tetep mawon nggih.
0: Ya. Ya tenan dadah ya. Kurang gawean kok jane. Matur nuwun Mas DJ. Lanjut lagi monggo Matuk Gaduk sugeng isu.
5: Isu Matuk Gaduk.
0: Monggo.
5: Nggih.
0: Nggih.
5: Utuli mboten sandale niki.
0: Nun.
5: Diculi mboten sandale.
0: Ampun mboten sah monggo.
5: Oke. Masa tak gupa.
0: Ora apa-apa kene ya gupa oke banget urung tak saponi.
5: Sehat-sehat Pak Gilang.
0: Paling sedih balik. Sehat ugi nggih sedaya keluarga.
5: Amin amin amin.
0: Alhamdulillah anjir.
5: Kowe tak jawab.
0: Jawabane napa?
5: Luar golek angka terus kok ora ketemu-ketemu.
0: Mula gak terus dibengi terus lek.
5: Mulai terus saya mubeng iki iki kok mentekan bener kok Pak Pusi mau.
0: Heeh.
5: Tekan rolas ya sing telulas sing ndi tak bolo mulai terus wae tapi.
0: Heeh. Nek mantek ya kesel ki mah ya lek ya.
5: Heeh, nek mantek kesel. Nek ra mergo entek batune.
0: Nah niku.
5: Nggih, ngoten sampean, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo. Matuk gaduk sugeng enjing.
7: Sugeng enjing ya.
0: Mangga Mbah Huyut.
7: Wis pundi pawartos niki kok awes anu peteng.
0: Oh, kok peteng pripun?
7: Ya,
0: mendeng napa?
7: Isih ning kamar.
0: Wah, jan kok lele penuk ya.
7: Lalu ngapa ta ya?
0: Oh, nggih, Pak Aman dinikmati to Mbah Huyut sing penting lek sehat sedaya.
7: Arep mikir kaya jam ora iso.
0: Ndak malah mubeng-mubeng ya Mbah Uyut ya.
7: Goleki buyute prane angkane laene.
0: Ora enteng angkane
7: digoleki. Goleki angka 13 kok ditekoke buyut ora jawab.
0: Mulai mubeng terus.
7: Ha iya.
0: Nggih.
7: Muter menggolek angka 13.
0: Oke. Kata Ji Mbah Uyut.
7: Matur nuwun
0: Sugeng Enjang. Sugeng Enjang matur nuwun. Mbah Uyut Wijo monggo lanjut bubuk. Matur gantung Sugeng Esuk. Wah, lah urung nyantol. Monggo matur ing Gang Los Kawan 0333 Sutrisna Budaya saged nyawiji nggih. Matur gantung Sugeng Enjing.
8: Sugeng Esuk.
0: Matur gantung.
8: Matur
0: gantung. Nah, monggo monggo. Niki sing digoleki sapa-sapa iki?
8: Ya, aku ndelik ayo. Mbah bingung golek aku.
0: Ora ketok ya, Mbah. Heeh. Jan primpen.
8: Pasti dia lu pasti payment to.
0: Nggih niki wae jan golek-golekan sih. Heeh.
8: Iki sing urung ketemu si Pak Yanto karo Mbah Ana iki.
0: Heeh niki, ayo diampir ya, Mbah.
8: Karo kiwiro gendeng.
0: Nggih. Sehat ya, Mbah?
8: Alhamdulillah sehat, Mas Bilang ya sehat.
0: Pangestunipun, Mbah.
8: Terima kasih. Nggih.
0: Napa niki?
8: Oh, iki soalé jarum iki metik dadi ora iso mundur
0: iki. Maju terus. Wah, oh, ya anggere gas maju kan ya, Mbah ya.
8: Ayo sikono ya.
0: Ngaten ya, Mbah.
8: Selamat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, Mbah Noyo. Lanjut lagi monggo matuk gaduh sugeng enjing.
9: Tarti nek es nang arep lawang Mbah Noyo iki ngampiri meneng wae.
0: Meneng wae yo anki ming Jan.
9: Jan, hampir-hampiran to ternyata nek esuk iki.
0: Wah, lah iya kompak sih. Wah, golek Pak Idi.
9: Nggih, sehat to, Mas.
0: Pangestunipun lek Pak Idi ugi legi sehat sedaya keluarga.
9: Alhamdulillah sehat es nang pasar yo.
0: Wah, mruput ya lek Pak Idi ya.
9: Iya, Mas. Golek tukon menir.
0: Golek tukon menir. Ya heeh kaya kudu ngono kuwi.
9: Lah nek ra ndek menir ayo piye ta ya ra iso maem.
0: Nah milan iku ta nggih ta diwangi adus mruput nggih ta.
9: Ya iya ket ora nggih akan subuh wis siap mangkat to Mas.
0: Oh nggih.
9: Wis akan subuh salat langsung mangkat.
0: Wah yes pokok men semangat terus.
9: Ra ketan sing nang omah iso njingkrung.
0: Nek nek ku wis cetho niku.
9: Akan sikir nyambut gawe.
0: Nggih. Nggo niki sebabe napa jarum jam nika kok mubeng terus, Lik?
9: TPE anu kae TPE apa ki topo bisu.
0: Wah, anu wingi mubeng beteng.
9: Dadi mubeng terus.
0: Tegese iki meng mubeng jame kuwi ora ngubengi beteng.
9: Lah betenge kan ra ono to nek nang nggon jam.
0: Oh, mula mubeng terus.
9: Ayo.
0: Oh iya.
9: Mula nek diruyak meneng wae.
0: Oh, heeh ya. Ora semar nek semar ya mah tak tinggal lunga niku
9: ya. Ah iya nek semar ora malah medeni.
0: Lah mula niku.
9: Ih, ngatur mawon.
0: Ngaten jelek wae di. Sami sami, matur nuwun. Lanjut lagi monggo Sutresna Budaya, matuk gaduh sugeng isu.
10: Halo.
0: Halo.
10: Enjing Mas Bilang.
0: Eh sugeng enjing, ye. Ini di
10: wit nganti amung ya iki ketemu.
0: Lah le golek iki ten pundi kok ya?
10: Kaya kaya jam iki mau mubeng.
0: Ngubengi kutro ngono.
10: Heeh.
0: Lah ga ini di wetan Praga.
10: Wetan Praga iki.
0: Iya, ayo muda.
10: Iya.
0: Ya, jan iki selalu muda dan selalu sehat terus.
10: Karepe.
0: Wah, ayo nek iki tetep muda nek iki nggih to, jiwa oh, iya. Muda e.
10: Aku kan ae suara wong
0: e. Heeh. Oh, kok kaget piye?
10: Aku wae.
0: Aku ora muni lho.
10: Aku sik
0: muni. Oh, ngaku dhewe kok.
10: Iya.
0: Wah, enggak yu.
10: Oke, sampe kuwi lene dong, terus karo golek ila ketemu ki mau.
0: Golek e ora ketemu, sing digoleki napa?
10: Iya. Warna-warna.
0: Ayo, yang digoleki warna-warna kok malah bingung ta niku kok. Oh,
10: bingung ta dadi monitor wae.
0: Ngata ya Yu.
10: Nggih.
0: Matur nuwun, matur nuwun Yu Muda nggih. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun. Lanjut lagi monggo matuk gathuk sugeng esuk.
11: Sugeng
0: esuk.
11: Sugeng
0: Ibu.
11: Karsipi.
0: Oh, Bu Karsipi niki. Wah, wonten Jemblangan. Sehat ya Bu Karsipi?
11: Alhamdulillah.
12: Mas Gilang Ngginggi sekeluarga.
0: Pangestunipun Bu Karsipi. Ya, niki mangga.
12: Kula on ajeng teng RRI Mas Dosi Mas Gilang mboten ngertos dalane sing takon ra ono sing ditakoni ya kur mubeng terus.
0: Gek terus mubeng-mubeng niku Bu Karsipi nggih. Waduh, waduh.
12: Apa niki sing mubeng?
0: Terus mubeng-mubeng sak niki nggih. Dereng ngadu kepanggih.
12: Kula tak goreng tempe mawon.
0: Ah nggih, kula dibagi.
12: Waduh,
0: enak banget matur nuwun nih Bu Karsipi nggih, monggo. Lanjut goreng tempe leh ngulek bawang. Sambel bawang nggih, monggo. Matuk gado, sugeng jang.
13: Sugeng jang.
0: Matuk gado.
13: Matuk gado.
0: Monggo.
13: Nggih.
0: Ini dari mana?
13: Dari sini.
0: Pasti ono kuwi ta. Ha ya. Ah, monggo. Monggo mlebet-mlebet monggo.
13: Nggih.
0: Engko diagem mawon.
13: Oh, santai mawon.
0: Santai mawon pokoke. Anggap saja rumah sendiri. Ajeng kopi teh napa-napa.
13: Nggih pun sak kersane sing kagungan dalem.
0: Apa sebabnya niki jarum jam kok mubeng terus lho?
13: Sebabe rante lara mumet, Mas.
0: Sebabe oh, nek duwe lara mumet ya wis.
13: Nek kula jenengan mubeng terus ya mumet.
0: Pusing.
13: Oke. Mandek kowe tu jarum jam.
0: Ngaten.
13: Tujuh arah.
0: Tujuh arah. Ije, sami-sami matur nuwun sebabe ora duwe lara kumat nggih. Mubeng-mubeng ya mumet gitu. Lanjut lagi, monggo matuk gathuk. Oh ya, monggo. Hati-hati saja Sutrisna Budaya monggo caket nyawi cimale. Kula bikak malih gang lumantar. Telepon gang sal 0333. Matuk gathuk sugeng esuk. Monggo. Ini dari mana?
14: Bisa ke pengasih Mbah Man.
0: Wih, Mbah Man. Wah, monggo Mbah Man sehat ge?
14: Iya, alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah ndara teman. Monggo Mbah Man.
14: Le muter terus iki golek bal iki mau.
0: Goleki napa?
14: Bal.
0: Oh, bal sinten?
14: Ah, iki mau nggon Kanada karo Qatar wis 4-0 saiki wis.
0: Wah, menang pundi?
14: Nang Kanada.
0: Wah, elok niki. Oh, golek bal niki wah ra gol.
14: Nggih, ronde pertama 3-0 ya iki kedua wis tambahane dadi 4-0.
0: Wah, Mbah Man iki lho, jan luar biasa ya. Pokoke memantau terus ya Mbah Man ya.
14: Iki aku nyambi.
0: Oh ya, oke Mbah Man matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun Mbah Man disambi melihat bola. Nggih, lanjut lagi monggo matur gathuk sugeng esuk. Paduk gaduh, monggo simba.
14: Jalan jaman.
0: Monggo Mbak Glendi apa diki?
14: Nek gue tadi salah.
0: Betul berarti.
14: Tidak salah.
0: Nah ayo Mbak ya.
14: Jawabannya
0: apa niki Mbak?
14: Jalop.
0: Jawabannya apa niki Mbak?
14: Jawabannya
0: jam
14: ini
0: gue
14: jam otomatis.
0: Oh jamnya otomatis.
14: Dereng tahu rusak, terus.
0: Tes sehat.
14: Heeh.
0: Mboten mati. Mboten
14: mati
0: tes sehat mesine. Ngoten nggih, Mbah. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nek kalian njih tansah sehat ya, Mbah. Lanjut lagi monggo matuk gaduh sugeng isu.
15: Ya ampun, mubeng-mubeng goleki kunci motor ra ketemu iki.
0: Wah, jane kentek-kentekan terus. Kok tidak belajar dari pengalaman ngono lho.
15: Pedaguman aku yo an. Soa bener aku lunga muter goleki kunci nganti jujuk.
0: Gusti Allah, gak ya grempel buka ya mesti kentean.
15: Kok kayak nyuwun pangapura, Gusti Allah. Nggih. Jawabane yo ki mang mubeng-mubeng goleki kunci ra ketemu.
0: Goleki.
15: Atau nuwun dadah.
0: Dadah, matur nuwun. Kau lagi kadang yang mesakin, kok kadang yang jangan yang lucu. Makasih ya Mbak Gianti ya, tansah sehat ya Pak Menji, matur duun. Matur gado, sugeng isu.
12: Sugeng enjang, matur gado, Mas Gilang, Sutawiyoso.
0: Sugeng enjang Ibu Sri Utami menikah.
12: Gila.
0: Alhamdulillah, sakit melebet. Sami sehat ya Bu Sri.
12: Yes, ini pun mungkin-mungkin Mas Gilang. Ugi tansah sehat, sakit hibur para lansia.
0: Amin, amin, amin, Bu Sri Utami.
12: Iya, dan
16: Dere menika cuaca redup.
0: Tasir redup nika nggih.
16: Nggih.
0: Wah, niki Kota Baru sudah mulai mataharinya muncul menika Bu Sri. Nggih. Ya, monggo. Jawabane kinten-kinten.
16: Jawabane kok ya angel iki piye to Mas Kirang. Mari pertanyaan.
0: Ya wong kula nggih bingung kok niki nggih to, jawabane warna-warna aja niki wae. Kula gugu sinten ayo.
16: Nggih, ingkang baku absen
0: nggih. Absen kemawon.
16: Batune ya isih urip.
0: Isih urip. Heeh, entah batune nggih Bu.
16: Nggih. Nggih ngapunten kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami nggih. Monggo matur garu sugeng isuk. Halo?
17: Assalamualaikum pagi.
0: Eh, selamat pagi. Iya, halo.
17: Ya, halo.
0: Mangga ini Mbak Anggun apa siapa?
17: Iya, aku.
0: Ikut siapa ya? Ah, boleh, mangga Mbak Anggun. Sampai sehat to niki nggih.
17: Iya, karena Jarum masih normal kali ya, Mas ya.
0: Oh, karena masih normal kali ya.
17: Iya.
0: Oh, iya.
17: Waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Anggun nggih. Monggo setunggal malih Mbak Menawi matuk gathuk sugeng isuk.
18: Sugeng isuk matuk gathuk Mas Gilang Sutoyasan.
0: Monggo, ini dari jauh di sana.
18: Nggih, leres.
0: Alhamdulillah saged mlebet niki Simbah.
18: Wong kadang-kadang ya angele ra ilok-ilok.
0: Nggih, niki kari dhewe kok, Mbah.
18: Mulah kari
0: dhewe. Yo aniki ho. Nggih to. Alhamdulillah sami sehat ya, Mbah.
18: Alhamdulillah
0: nggih. Nek
18: niku
0: nggih.
18: Nggih. Esok jam rusak, esok jam mati.
0: Rusak iki yo mati niku nggih to.
18: Lah nggih, heeh. Mula mubeng terus.
0: Mubeng terus tetes sehat nggih to.
18: Nggih.
0: Oh iya, ngaten. Sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyata aja Sutresna Budaya lan ugi menika sampun kathah ingkang nyawiji lumantar WhatsApp ji matur nuwun sanget Sutresna Budaya mangke pun pikak kula wasaken setunggal mboke setunggal nanging wekdal menika katerakan lagu langkung rumiyin satu nomor lagu dari Belana Dinda dengan lagunya Anoman Obong menika aja Sutresna Budaya nggih tetep nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Perempat tering leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutarsono budaya matur nuwun panjenengan tasih kabaran nyanyi biji wonten ing giaran Madruk Gadok lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Dan tentunya di Kota Baru pagi hari ini sudah terlihat cahaya matahari yang menyinari nggih untuk menghangatkan suasana di pagi hari ini. Dan juga Sutarsono budaya tentunya di tengah kesibukan panjenengan sedaya nggih, ada pekerjaan dan juga berbagai aktivitas harian, tentunya jangan sampai kita ini untuk lupa menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu kesehatan yang merupakan investasi jangka panjang yang harus dirawat sejak sekarang agar tubuh tetap bugar, produktif, dan juga terhindar dari berbagai penyakit. Nah, beberapa langkah sederhana tentunya yang bisa kita lakukan setiap harinya. Yang pertama mungkin biasakan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, sayur, dan juga buah-buahan. Kedua juga untuk mencukupi kebutuhan air putih minimal 8 gelas per hari agar tubuh tetap terhindar dari dehidrasi dengan baik. Ketiga juga luangkan waktu untuk berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari, seperti jalan kaki saja, jalan-jalan di sekitar rumah, di sekitar desa, bersepeda, atau melakukan peregangan ringan di rumah. Nah, monggo Sutarsono budaya, nah, ini bisa dipilih dengan berjalan kaki maupun bersepeda atau mungkin aktivitas ringan lainnya nggih. Dan juga selain menjaga kesehatan fisik, tentunya juga kesehatan mental itu perlu menjadi perhatian. Istirahat yang cukup selama 7 hingga 8 jam setiap malamnya, mengurangi penggunaan HP, gawai sebelum tidur, serta meluangkan waktu untuk melakukan kesenangan-kesenangan ataupun hobi mungkin sih dapat membantu menjaga suasana hati itu tetap baik. Begitu. Jangan ragu untuk berbagi cerita tentunya dengan teman, kerabat, keluarga ketika merasa lelah ataupun tertekan. Nah, menika. Dan juga untuk Sutarsono budaya, kesehatan yang baik dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Monggo untuk tentunya menjaga pola hidup sehat sebagai bagian dari rutinitas kita sehari-hari agar tubuh tetap sehat dan bugar. Nah, menika nggih Sutarsono budaya, yang terpenting semoga Sutarsono budaya semuanya diberikan kesehatan dan juga semangat selalu nggih. Kita lanjutin lagi nggih Sutarsono budaya di Madruk Gadok dengan pertanyaan kita di pagi hari ini. Apa sebabe jarum jam mubeng terus? Nah, kita buka terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Menika sudah banyak yang bergabung. Matur nuwun, ada sekitar 80-an nggih. Matur nuwun sangat Sutarsono budaya yang sudah bergabung. Untuk yang pertama wonten Ibu Widyaningsih menika, yen mandek mati Mas, baterine entek. Yen ora yo jame rusak. Oh nggih, matur nuwun. Bu Mami Desiwon, wis kulino yen ora mubeng malah mumet. Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pak Tri di Patruk, semangat pagi Madruk Gadok, jawabannya mencari angka 13 belum ketemu nggih. Pak Irwan menika, soalnya golek yang ketelah sudah ketemu nggih. Kang Menugi monggo monggo.
3: Sugeng esok Madruk Gadok, sugeng enjang Mas Gilang.
2: Nggih, sugeng enjang.
3: Kula kangge jalan kula dari tadi pajangan.
2: Nggih.
3: Jawaban kula ngeten Mas. Ngopo kok jarum mubeng terus amarga ngulai angka 4 likur ora ketemu
2: 4 likur ora
3: disebut terus setiap dino nih. Matur suun.
2: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun Kang Min. Lanjut lagi Pak Sayyid Ahmad menika, dari Sayyid di Kalikota Klaten, jawabane Nitro engine menika Mas. Wah, nggih. Pamin disewan kalau wau nggih, matur nuwun. Mbak Anggun ugi matur nuwun sangat, Bu Kiran. Sebabe ora duwe kesel Mas, nggih. Kuwi rasane aku penting saged mlebet nggih, matur nuwun. Pak Frans Wonosari menika nggih, sebab ada barang yang hilang Mas, maka harus mencarinya, nggih. Bu Asri Lembah Sunyi menika karena jamnya dikasih batu jadi muter terus. Wah, nggih, matur nuwun. Mbah Lan menikon ji jawabane sebab ono batu jame menikon ji matur nuwun Pak Surya monggo.
4: Matuk gatuk menelkot nama sok Mas Gilang.
2: Monggo monggo.
4: Kenapa kok jamu beng terus? Iji. Itu menikon gula iya ongko telulas.
2: Ura ketemu ye. Ya matur nuwun matur nuwun.
4: Ya semangat.
2: Iji matur nuwun monggo monggo. Mbah Noya matur nuwun sangat besi di Kulon Progo. Kalau nggak muter itu mati matur nuwun ji. Mbah Surya Dirga Lawun nggih mugi tansah sehat tresna budaya nderek Batang nggih amargi wonten baterenipun matur nuwun. Mas Ri di pelayan menika sebab jarum jam obah melu obahe wayah utawa wektu nggih. Ibu Sugiyarti menika ugi menawi mboten mubeng namine jame baterene londot nggih matur nuwun. Mas Guru tiga dipira menika nggih. Priyatin pengen ngerteni kahanan sak wiseling sing wengi kiwa tengene kraton. Sejatine sing mubeng beteng ki para punggawa kraton. Wah niki bahas kala wingi nggih mubeng beteng nggih matur nuwun. Pak Untung Raharjo menika ada baterainya Om Gilsut nek gak mubeng berarti rusak matur nuwun. Ibu Yayu kalau mau nggih matur nuwun sangat Mas Tio di Magelang karena ada arus nggih. Pak Agus Prastowo ora iso menggo ora ana dalane. Abah Sarjiman ugi menika sebab dikasih batu jam matur nuwun Ibu Wigati. Jawabane menapa menika merga mumet yo. Nggih. Ki Jiwaraya sebabe di stel tur yo dinae batu. Nggih, Mbah Wakiran karena batunya masih aktif. Pak Kasiono monggo.
5: Matuk gatuk. Sugeng enjing Mas Gilang Sutawiyoso.
2: Sugeng enjing matuk gaduh.
5: Lawen Trogati.
2: Monggo monggo.
5: Di Batang.
2: Nggih.
5: Takunan punika.
2: Ngeten.
5: Jawaban kula. Camipun menika mboten rusak, wonten batunipun.
2: Mboten rusak.
5: Ingkang tesih gesang.
2: Nggih.
5: Jarumipun tetap melampah.
2: Tetap melampah mubeng terus ngaten nggih. Matur nuwun. Pak Sutarno punika nggih karena ada baterainya nggih. Bu Purwanti ora mubeng jenenge ya mati nggih. Pak Cahyati Gunung Kidul sebab rame blong nggih. Pak Bambang Eko soalnya ora duwe kesel Mas Gilang nggih. Matur nuwun. Pak Samto Gunung Kidul sebab yen mandek ketinggal ongko nggih. Matur nuwun Pak Tejo menika nggih karena sudah menjadi tugas dan kewajiban matur nuwun. Pak Tupar monggo.
6: Sugeng enjing matuk katuk sugeng enjing Mas Gilang.
2: Sugeng enjing Pak Tupar. Monggo.
6: Apa sebabe jarum jam kok mubeng terus neng kono kuwi Mas?
2: Nggih, napa?
6: Sebabe engko nek mlaku engko malah medeni Mas Gilang. Soale engko nek kecocok.
2: Heeh.
6: Ngono kuwi Mas.
2: Nggih, matur nuwun nggih Pak Tupar nggih. Oh iya, mlaku tekan ngendi-ngendi malah medeni nggih. Pak Jordan Arjo nggih karena ada baterainya. Mbah gimana jawabane? Sebab ora rusak. Ibu Salama ugi menika aku jawab nek ora mubeng menapa menika? Nek ora mubeng ya ora nunjukke jam jenenge mati nek ora dikeki batu baterai ya ora mubeng matur nuwun. Pak Sudiro Karangmojo menika sebab digerakkan oleh tenaga baterai. Pun ngaten mawon matur nuwun. Pak Sadiono jawabnya mencari angka 13. Ibu Naomi jawabannya menapa Bu Naomi?
7: Berkah dalam.
2: Berkah dalam sugeng enjing. Nggih.
7: Ibu jawabnya manut Mas Guru mawon.
2: Ngaten.
7: Jawab ya mesti salah kok Mas.
2: Kok jawab kok pun yakin salah lho.
7: Yang penting Bu Naomi lebet.
2: Oh nggih. Ngaten, matur nuwun nggih Bu Naomi nggih tansah sehat. Bu Sarmiatun di Jalan Dendres menika nek ora mubeng berarti ya mati. Nggih. Pak Bambang Sutarno karena ada baterainya karena untuk mengukur waktu Mas nggih matur nuwun. Bu Pipit matur nuwun sangat. Bu Jumirah menika nggih monggo.
8: Sugeng enjang Mas Gilang.
2: Nggih.
8: Sugeng matuk katuk.
2: Monggo.
8: Sugeng sehat sugeng semangat.
2: Sugeng semangat.
8: Bu Jumirah saking Panti Pijet Tunan Netra Wisma Usada Bangun Tapan.
2: Nggih.
8: Kula badhe nderek jawab.
2: Menapa?
8: Nek leren lemuter mungkin nggih mati
2: ngoten. Nggih mati ngoten.
8: Jamipun nggih mati ngoten Mas.
2: Ngaten nggih, Bujung Mira matur nuwun sanget. Acara jengipun menika Pak Untung menika. Merga wonten baterine iki jalur serandaan menika jawabane jarum jam dadi petunjuk waktu nggih. Bu Imah menika menapa jawabane Bu?
7: Iso Mas Gil.
2: Nggih.
7: Jarume ora kuwi goleki ngongkone Mas ra
2: ketok. Oh iya. Nggih matur nuwun. Mbak Ice monggo. Monggo.
7: Kula Mbak Ice mbabatan piyungan badhe ngregengaken acara menika.
2: Monggo Mbak Ice.
7: Kula badhe jawab. Mubeng mawon niku margane ajeng pados utangan mboten nenten sik ngendel.
2: Dadi mubeng terus ya Mbak Ice matur nuwun. Mami Sartika.
9: Iso matok gathuk Mas Gilang.
2: Iya.
9: Biasa ganteng.
2: Nggih.
9: Mami Sartika masuk.
2: Monggo.
9: Terima kasih sayang dulu buat semua saja nggih. Muah muah muah
2: muah. Muah muah matur nuwun.
9: Sehat pendengar sehat.
2: Sehat sehat monggo Mami.
9: Menunjukkan waktu niku Mas.
2: Menunjukkan waktu nggih Mami Sartika.
9: Anu wong tak nangke wae kok ya padha wae ora mlaku-mlaku.
2: Ora mlaku-mlaku. Aku nggih matur nuwun Mami. Pak Sunaryono di Muntilan jawabane jarume mumet. Nah, nggih matur nuwun.

0: Nosari sebab batune anyar setrume kebak. Matur nuwun nggih. Bu Sri Bu Sri Harjono mendingan jenek ora mubeng pedot sarafe Mas. Matur nuwun. Bu Hartini menika nggih, kula ndherek jawab karena baterainya baru. Terima kasih. Pak Barno ditempel, jawabane madosi angka 13 14 15 lan sak teruse Mas Gilang nggih. Matur nuwun. Sak lajengipun menika Pak Ferry di Gunung Kidul, jawabane tak ralat jarum jam mubeng wae soale jame vertigo. Ana jam vertigo ora nggih. Matur nuwun. Sak lajengipun malih wonten Ibu Sutini nggih sugeng njing matur gathuk Mas Gilang sebabipun bunder lan tasih gesang. Matur nuwun. Bu Sri Sugiyarti, jame ora rusak Mas Uto. Matur nuwun. Pak Haryanto berbah nek mandek kiamat Mas. Waduh, waduh kok medeni iki nggih. Matur nuwun. Bu Dewi Budia, ugi Mas Gilang tau wis ndarek jam nggih, jarum jam ya mubeng terus mergo ana batu bateri. Yo ya, jam isih normal. Matur nuwun. Mbak Cindy jawabane mencari angka 13 gak ketemu Mas. Mas Arif ugi mencari angka 13 gak ketemu. Ada Mas Gus menikah nggih, matur gaduh Mas Guru. Jamipun mboten rusak. Nggih, matur nuwun. Bu Bukti di Serandaan, jame lagi jedungan Mas Gilang sik digoleki durung ketemu. Matur nuwun. Pak Anton Rianto, awe to ora duwe krasa kesel Mas. Nggih, Mbak Farani Suparjilah menikah nggih. Sebabipun jame urip baterainya anyar. Matur nuwun. Ibu Azumi, sebabe ana sing ngubengke. Sapa niku sing ngubengke? Sugeng mruput Mas Gilang, kula saking Semanu ndarek jawab nggih. Jarum jam bisa berjalan karena ada di isi batu yang masih normal. Terima kasih nggih. Pak Agung Sutrisno menika mencari angka 1 dan angka 3 Mas Gilang. Salam budaya lestari budayaku. Mbak Mulya di Nagotirjo, karena waktu juga terus berjalan. Matur nuwun. Pak Sutrisno di Gamping, mergo ana mesin penggerake karo ana batune. Umi Narti di luar Magelang, assalamualaikum sugeng njeneng Mas Gilang karena ada baterainya menika nggih. Matur nuwun. Salajengipun menika wau wonten Ibu Warini, monggo monggo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ilujeng enjing Mas Gilang.
0: Monggo Ibu Warini.
1: Nggih.
0: Monggo monggo.
1: Yo salam sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rahayu ilujeng.
0: Amin amin
1: matur nuwun. Kula nderek absen kemawon
0: nggih.
1: Sing penting kula saged mirengaken pangandikan panjenengan.
0: Oh lak ngaten.
1: Kawula jengah.
0: Nggih, matur nuwun sanget nggih. Sami-sami matur nuwun Ibu Warini. Pak Supaya monggo.
2: Sugeng esuk matuk gathuk, sugeng esuk Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng esuk
2: panjenengan lan tansah mangke rejeki. Cuaca kadilar menika terang menika.
0: Oh ngaten nggih Pak Supaya.
2: Kula mubeng terus menika.
0: Nggih.
2: Kajenge mboten mati.
0: Kajenge
2: mboten japan kula.
0: Ngaten nggih Pak Supaya.
2: Terus matur nuwun guyu ora tuku,
0: keplok ora tombok.
2: Seneng atine.
0: Nggih tetep guys Pak Supaya nggih tansah sehat, matur nuwun sanget. Sak lajengipun menika wonten Pak Sumardiyono monggo.
3: Sugeng njang matur gathuk.
0: Inji.
3: Kalau derek mereka cari jamu peng ni tu cuma ada pesa. Pengen gulai Mas Gilang.
0: Gulai. Matur nuwun. Mas Klawar Dinggodean monggo.
4: Pagi Mas Gilang.
0: Ji, selamat pagi Mas Klawar.
4: Nek jarum jam kenapa muter terus ni tu mergane anu Mas. Dia memang harus berputar.
0: Harus berputar.
4: Baterai ni. Nek jarum sing mandek ya terus. Neng bokong tu, yeah. Saya nak disuntik pak dokter gitu.
0: Jee, dan itu. Jee,
4: jarum neraka beda meleh mas.
0: Wow, beda meleh ampun nih.
4: Zaman semono niki Astria, matur nuwun.
0: Sami matur nuwun Mas Klawar, wonten ing Godia jee. Ugi wonten Pak Gading, info Mas Gilang Pro 4 kemasukan dok lembah. Oh jee, matur nuwun laporan pun Pak Gading jee. Tante Satur menikah matur nuwun sangat. Sudah semua ya Sutresna Budaya sampun sedanten menika ingkang rawuh lumantar WhatsApp sampun kula bikak setunggal mboko setunggal. Matur nuwun dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk injing menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarso Butoyo, isu lingkungan menjadi sorotan dalam pekan fotografi Sewon ke-19 bertajuk Prime Time yang digelar mahasiswa program studi fotografi ISI Yogyakarta dari 11 hingga 14 Juni 2026. Melalui puluhan karya tugas akhir, mahasiswa menampilkan berbagai potret nyata tentang upaya masyarakat menghadapi tantangan lingkungan. Sebanyak 32 karya fotografi dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Berbagai tema diangkat mulai dari perjuangan masyarakat pesisir menghadapi abrasi, pemanfaatan air hujan sebagai sumber air alternatif, hingga upaya masyarakat adat menjaga kelestarian alam melalui kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Beralih ke informasi lainnya, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mendapat pengakuan sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menyebutkan, Yogyakarta sebagai contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Lebih lanjut ia menjelaskan, kuatnya ekosistem budaya menjadi fondasi utama berkembangnya sektor ekonomi kreatif di Yogyakarta. Dari kekayaan budaya tersebut lahir berbagai inovasi yang dipadukan dengan teknologi dan kreativitas sehingga menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.